0: Betul betul.
1: Sidik pakai tenan. Tengah nanti ia pakai tengah tauh. Ataupun tangan baik bisa ke pakai biasa aku man pakai tangan tauh lah.
2: Betul sebenarnya tangan baik dan tangan tauh lagi beza ke?
1: Mating beza tak ada. Di ni nyamba kinang dah kena. Atika mitos sakit nang mitos. Ada nang tangan baik idah kena. Nak aku betul lah. Ini reason behind. Ini anak kasar dengan baik. Pak kita ni dah kena sini nang. Banyak mah pakai dengan baik. Kaya kena. Gua pakai mah dengan tauh way kaya. Dengan tauh. Tuh ni pantang nyamba pakai dengan tauh.
0: Okay.
1: So ini conclusion. Conclusion ku. Tengan.
2: Memang pilih ke tengan ya.
1: Roti canai. Mak roti canai. Dia tak pakai tengan ke. Walaupun lagi selapang ke ni kita tak buat bergerak. Pakai tengan. Ada sih. Tak bisa ke pakai tengan. Tak bagak bisa ke pakai tengan. Golong bisa ke pakai tengan. One go nah, sudah pakai tengan bisa ke.
2: Iya betul. Sebab pakai tengan memang raju di mana.
1: Raju. Raju. Itu ni. Kami tunda lah. Sidik dia pakai tengan. Tasty dia. Pengumuman. Tasty dia rasa. Dia kira pengumuman daging lah. Kuda dalam tarut lah, sambal lah, ni. Pakit ni, sidik dia.
2: Okey, yo. Okey, terima kasih untuk ketua awal. Kursi.
1: So, aku agit now. Selamat pagi, yo, dengan di dua orang. Di jajah, sangat di jajah. Abara di bekat lah. Dan sudah ingat selamat pagi. Harap barang. Di dalam senang kak damai.
0: Okay, terima kasih. Okay, saya mati Mr. Midazem. Nabi kongsi kita menang ada lebih suka minan tangan kawan, sebab ada rasa kawan. Betul. Apa kadang pak demas saitik ni ya, ada peramaan tangan, minan tangan, tapi agak nak kes tangan abah susah aseng. Kita ada kemudahan plastik sarung tangan. Betul.
2: Jarang-jarang kerinya pakai na Linda.
0: Tapi
2: kecuali atau petapau teban
0: eh. Boleh. Tapi ada kedai yang menyediakan perkhidmatan seanjes. Sebab aku pernah makan dan ini kedai tip. Masa en aku makan nasi keprek kagak nasi san Indonesia ini.
2: Sebab apa? Menu tu mesti banyak perkedangan.
0: Betul. Sebab sambal nak ada ulam, nak ada siok nak besar lagi. Jadi, nak sediakan plastik sekali. Jadi secara otomatik menantangan lah makan walaupun dak kedai bisina. Sebab ada plastik, senanglah kan.
2: Iya betul. Jadi kata dia nang medesem tel gig logik ke ya nang man mi kalau tu patut.
0: Betul. Secara logik kalau ada makan mi memang ada minan sudu lah, coftika, foka kawan kita ya, tapi kalau ada makan sungkoi mungkin ada dua pilihan lah.
2: Tapi sebenarnya Linda aku pernah kita fikir lah. Mun contohnya nang nyana eksperimen lah. Adik kata kopi man mi kalau pakai tangan. Ningat reaksinya mungkin membuat gaya.
0: Aku rasa macam pelik.
2: Mungkin lagi yang ningat-ningat ni.
0: Betul. Sebab biasanya kalau miti secara otomatik memang ada minan sudu kan.
2: Ataupun soptik dia.
0: Betul.
2: Okay. Jadi sebab itu kakak lagi lebih turut pasal topik meja ngopi atau pagi teh atau bibur dan orang ngopi bibur atau seterus pagi teh cintaku di bumi kenyalang.

0: Yang datang Ragoh menghibur dari Pogan. Okey, jadi dari Pogan sahabat aman pakai tongan ke ataupun pakai sudu.
1: Iya. Okey, lebih kepada tak dan sembarang komen dan pagi ti boleh terus telefon kami dengan nombor 2565 0 2564 ataupun ada Facebook live pagi ti ya. Sama ada bila kita suka minan tangan ataupun minan sudu, kengira bila kita nyep berupa pagi kah, maan dengan nukah, maan bingare kah.
0: Maan di restoran kah, di hotel kah.
1: Betul.
0: Mandang tolun ke dia.
1: Betul. Kadang-kadang ada dengan kita menang ya maan kadai kita mesti minan sudu. Pakti terpulang dengan menu the order kita ataupun pilihan pimaan kita. Karena kita maan mi takkanlah kita minan tangan. Betul Aziz ya.
0: Tapi kalau mau man mi tapi toke nanti yang ingin sudu, apa boleh buat pakai tu sudu.
1: Kan toke saya menang mubok suduku. Pasalah kita memainan tangan. Saya sekira lah berlaku ya asalnya.
0: Mungkin dapat dia kurang legaso.
1: Tapi kalau kita makan contoh nama makan kiuh ataupun ketam sekiranya. Takkanlah kita minum sudu secara logik, Jess.
0: Lagi-lagi takkan pakai chopstick.
1: Betul.
0: Aduh, kaning bak nak kirina.
1: Lagipun bisina menyedia kita ini balang mok nak kita cuci tangan. Maksud nak minum tangan lah kita man kiuh.
0: Oi, biasa man kiuh lagi special so. Mungkin biasa lagi kedai-kedai nak tukul.
1: Tukul. Betul. Berkena tangan, berkena sudu lagi.
0: Tapi tukul bukan tujuan untuk nasuap tiga bebak, no.
1: Untuk ketok.
0: Asyik nanti mit pakai tukang suap bebak muka muda ke
1: puan. Jadi saya nak mati nah beza menu. Adakah kita minum tangan, adakah kita minum sudu. Kalau kita kadang-kadang kita makan kerang pun dah kade, kita perlu lagi minum tangan. Sebab untuk kita muka. Kecuali lah kerang saya meh udah buka kabang nah.
0: Kecuali nanti action-action pakai sudu, pakai chopstick.
1: Aku teruk mati, Jess. Mati contohnya ya, anang kani ke planting, Jess.
0: Ini ni terlalu dia yang mana ni karangnya mit masa ni minit.
1: Sebab aku pernah berlaku, Jess. Bukan aku lah, bukan aku. Ya bukan. Nah, ni kalau kita mati nah biasanya kan kalau kita order anang mesti nak goreng dengan kebang sekali kulit nasian ya. Jadi biasalah makan di restoran mestilah ada minum sudu. Minum sudu. Dinner okay. Kan.
0: Kontrol salah.
1: Okay, buka. Last anang and planting yang kan je tu. Sebab kan ada muka mentik. Kan ada muka kebang nasi minum sudu. Mungkin tersalah planting kah.
0: Tersalah teknik lah.
1: Tersalah teknik kah. Jadi anang ti mati na jatuh. Kan ke bertambah minyak lah depti. Pagu minum tangan. Betul.
0: Jadi masa na jatuh mungkin mana reaksi lah.
1: Buat anyap lah. Anyap perkara yang terjadi. Tiba-tiba nak diam lah. Mena-mena saja. Sebab nak rasa macam yalah inya tubek ni kan. Jadi nak buat macam bobat kepoan lah. Amin lah.
0: Ataupun action ingat belakang. Asyik dah labuk inang tadi.
1: Macam benar je.
0: Teknik mengelak.
1: Okay, kita macam komen dengan kita ataupun telefon banyak pages ya.
0: Okay, jadi supaya tolong kacau di kantor telefon atau bahasa dia komen di lagi dengan tau pahit bagi ti yang nasok Henry Bali. Ya orang bagi aku suka man pakai tongan. Amot teh wat atau muram sambal dua man kali. Boleh main lagu main lagu lagi. Okay, yo mesti lagu. Tapi ti pun yo pilih suka man pakai tongan. Ya betul, lebih semana sama sorai ya. Mana sama sorai memang kait tangan lagi betul. Puas.
1: Okey, dengan Mas Elgi Durin Gubes ya ana menang. Bagi adepna ningak pingoman ku ana bak ngulam pakai tongan. Man ikan pide ku pakai tongan tapi man ogi sup pakai sudu. Betul juga.
0: Ya, betul.
1: Takkanlah sudu ramai. Takkanlah sup ramaan minum tangan. Renjip minum tangan. Betul kah, Jess? Betul kah ayat aku, Jess?
0: Ataupun dega logik pakai straw.
1: Betul. Tapi ada nyebut rasa straw kalau ada ani kuat mati nak sup gearbox kah ni kau, Jess? Sapi
0: tulang sum-sum mana?
1: Nekai menyediakan sudu, nekai menyediakan anyani, menyediakan straw. Itu satu keunikan sebenarnya.
0: Kadang dinang teteh nak menu ke?
1: Betul, saya mati nak menu. Tapi yang paling ada salutinan kita adalah tangan ataupun sudu. Saya nak mati nak.
0: Okey, jadi seterusnya Ben Pitt yang nak bagi aku lah suka makan minang sudu. Okey, Ninaan suka makan sudu.
1: Ya. Okey. Asyik Matin, Ben Pitt.
0: Ben Pitt.
1: Okey, ada dengan kita lagi DJ F. DJ F menang ada benar lebih suka minang sudu sebab nak pandai minang tengah. Menang muka anit anang. Kulit anang pun minang sudu. Ini saja semua sudu. Walaupun namaan kue pun namaan sudu. Nak kalah minang tengah, kuan. Jadi, ada kelainan cik lah.
0: Aduh.
1: DJF.
0: Mun DJF lagi ngoji tapi pagi ti mungkin lagi masa tu guru sama atau kadi sudu. Peningan mungkin gaya bahan pakai tangan.
1: Betul betul. Aku pun ratu buat lagi minan tangan. Tapi aku rasa kak boleh minan tangan. Tapi aku rasa perlukan sediakan tisu gain. Sebab nak kena kau tisu wahyahi.
0: Tapi teringat Galina, macam dia mau kekok-kekok man pakai tangan.
1: Masih lagi tu bang.
0: Masih tangan sudu. Tahu tiak.
1: Bina kayak seber, bina kayak biso.
0: Tahu tiak. Imam mau pirai tiak bukan teman tiak. Kau tangan tiak susah tiak. Ya tahu tiak. Ia kau tangan tangan menam dah dapat tekan button di konsol tiak.
1: Okay, Zain Matik dah berkait dengan topik kita pagi ti. Nikota Matik dah minan tangan ataupun minan sudu. Tapi kita rasa selesa ataupun kita rasa ngajah tempat lagi kan teramin. Aku minan tangan kan kadai aku minan sudu. Ada lagi ada mengsen lagi. Ataupun kan aku makan sekadap aku minan tangan. Kan makan dengan balak kawan-kawan kudingan ku ihonginya cover lah cik minan sudu. Ada lagi nya mengsen.
0: Ya, jadi ngajah tadi lagi dengan telefon.
1: Kita dengar apa?
0: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, BJ.
0: Yo, selamat pagi.
2: Yo, selamat pagi dengan.
0: Yo, Seno Denny.
2: Hujan, BJ. Yo, hujan.
0: Yo, Seno Denny lagi ngaji topik tapi gitu.
2: Ogi, aku dia kata tu bukan main pakai tangan, tapi aku dengan ku.
0: So pakai sudu lah.
2: Yo, sudu ni main pakai sudu, jo ke? Uram je pakai tangan ni. Tubik tu pakai tangan ni. Ya Allah, buk setongan tu.
0: Okey.
2: Aku minat teman pakai tangan. Tapi, aku minat tiap mau papu, prabuk bersayak nak kopot. Sayak nak halut tubik
0: Oh, iya, benar-benar.
2: Aku ngaji topik yang tiap. Aku memang minat ku. Umur ku, menuk, nauhe. Taru pulau, bidapot geman ketongan. Adin, itu pernah man ketongan. Nanti lah, eka nguruh mengaru.
0: Asai muna
2: sayang setengah.
0: Yo, asai muna mun ingat adik ke umur ke daki ke toyak ke bahasa Belanja. Memang itu mesti ke suduk tu.
2: Yo, obah ke edo. Ini pun amat no. Berdua. Nen pakai tongan tu, ya sidi.
1: Betul.
2: Mesok jam ni. Sebab, ini sebab pernah tongan kau titihin ku nangis. Kan ku endop yang ada di sini lah. Kadang-kadangnya ada yang ada emang ketongan di. Kok ihi yang ngutup nih. Mau obah kah. Dan uwe yang menyonya. Uwate.
0: Mau dengan ada di sini itu. Ngan pakai chopstick
2: kan? Iya nih. Aku lalu sini aku nak uwe lagi kuman pakai sudu leh. Enak piin tong tuh ya enak piin poras no. Tuh enak pakai ini no. Oke. Enak piin madu. Dimana enak. Ini entah lu nang obah pedenggi ke. Oni nak uwe domain.
0: Asa muna ingat nak uhe ingat nendok dia sakit ke ataupun ingat pakai makup
1: besok nak.
2: Yo, nak sakit. Sakit dia aye botah bay botah makup penoti yang merai betogan. Panyan.
0: Oh, yo.
2: Panyan.
0: Puan ku nyenang seng ni nyenang yo sakit seng no.
2: Yo yo. No le kanya nak uhe zaman ngan sama enak uhe. No le nak tinggi pakan no gaya merai tutup lo.
0: Yo, mana.
2: Waktu itu kisah umma nak uhe tak mana bukti he.
0: Jadi ingat minat pakai tangan deh.
2: Yo, pakai adin boleh dapat pakai tangan yang baru tangan nanti ya.
1: Paksa pakai sudu ya mo.
2: Yo, apa boleh buat sudu pakainya ke tangan pakainya ke deh man. Yo, dia nanti tu pernah pilih he.
0: Ino tong pi mandi naga.
2: Yo re. Benar bu, nopi mandi adopnya kena. Terima kasih dengan bu yo.
1: Yo.
2: Sudah ada bija je.
1: Yo. Okay.
2: Sudah bu, nak sudah ingin main lagu, pagu-pagu nengke lagu. Sedang-sedang nengke.
0: Yo, sedang-sedang yo.
2: Emang nak lupa deh, mending ada papa boleh buat.
0: Okey, ya terima kasih.
2: Terima kasih ya.
1: Iya, sama-sama. Ah, Sinok Denny menang ada benar lebih suka minan sudu ya sebab menang kalau maan minan tangan, minan tuh ataupun sungkoi SM pandai jatuh-jatuh. Puan dia. Betul, Jay, sebab kadang-kadang aku ditubek lagi macam inya ada selalu minan sudu ya. Minan sudu maan kalau mengacak nama maan minan tangan, nah ada satu kuan senak kira yang kejanggalan kuan kita. Beken masa dah beken inya dah biasa minan tangan maan. Sebab kadang-kadang ya kuan terima ni depannya tangan ada berancah kuan nami. Ini kuan kita just depannya macam ada rubang-rubang.
0: Ya, tangan itu dah tinju atau inya nangan.
1: Kan kita ambil sungkoi menti ya. Nah ada macam rubang-rubang jatuh-jatuh sungkoi. Jadi sungkoi nak mula-mula numit akhir sampai nebabak na macam makin icek makin icek sebab neken jatuh dah lantai.
0: Ya betul mun nya ada kedak buat titik tu. Dosa ni paksa daya man pakai tangan dah.
1: Bina kaisu.
0: Bukan ini tahu tu jaket tolan na pinggir itu ya. Pakat tu bu.
1: Bina kom jazz, bina komplain mati jazz. Mari nama seramin adep jazz menang pirai ku kuana.
0: Menang inoh leh dia boleh sanuh ti.
1: Agak ku anda bori jazz lagi pirai ku mana ikut.
0: Okey jadi lagi dengan telefon lagi terus jatuh sama ngajit.
1: Hello.
0: Halo, selamat pagi.
2: Halo.
0: Selamat berapa pagi?
2: Yang boy ti.
1: Oh iya.
0: Yang boy.
2: Kenu ini Linda si.
1: Iya. Yeah.
2: Lah, ada sedap topik ti. Pasal mengatakan ti.
1: Iya. Jadi mengenai yang boy.
2: Munaklah kita ti asal kita sami kan depi pot dia. Namanya tengon depo.
1: Iya.
2: Cuba mungkin belakang ya maan abla market. Kan dep nyica nyica bela sambal sen ulam kan minum tengon dep mumit kayu sih kan.
0: Betul.
2: Bagi ku lah ngan minum tengon ku jep Lina kamin pun anyap sidi namanya sidu pun sidu semurut nyam si.
1: Iya betul betul dia. Nyap inyam dia.
2: Meni ni kader tutung ku biso maan minum sidu. Wang dep kamin tengon cuci kan dep boleh mon si pepet ya. Nanti ku cuci. Tak ku cuci-cuci ku rumah lah. Ngan minat tangan ku gak ku minat sidu.
1: Pak nawang ada belakang kadai paksa ada minat sudu. Minat sudu ya yang?
2: Kalau ku nak gede, meng tep maan kolok mis kan, kada dapat lah.
0: Mati
2: bisina pelik lagi kaya tep nyucok mis dan nyerik.
1: Mana, betul.
2: Misi lah tep minat soft stick. Gak ku minat gapo sih. Mujaman aku minat chopstick ni masugi pot mu panai lah dek mu mentanang enggak masugi pot minat chopstick walaupun bela kayu si buah buang pun mu meninya lah mu panai dek minat chopstick lah.
1: Iya.
2: Di situ si sangat nujak nujak sen kade kuira kabisina gak aku nanti ku amena chopstick main aku awang tentak maan bela. Kau siput lah kawan mu mati makan
1: yeah.
2: Ya. Muni mau amukan. Kalau mana situ pasti lah tak minat tengon ya.
1: Iya betul.
2: Kalau kerang si Ed mau buka bela bisina siput. Kadang-kadang tu pergi bisina si muka setengah kan. Boleh lah. Dek mumit mana situ. Mungkin isi pun mau lina ku.
1: Yeah.
2: Minat tengon ku maka dapat.
1: Iya. Yeah.
2: Mumit isi nasi. Tiki dek tengon. Nga minat tengon ku makan ke isi. Lagi ku nonton di propos adu. Situ nasi bukan je sama situ singan mung pisau sekan. Sihi-sihi. Ku minon boboi je panoi lah tapi ku minon situ tengon di boy si maan ke. Kado ni heran lah. Ni apa se kait no tanang si body lah ku no kai puot na dek ngene pasen kampung je. Kado puot lah ku bagi ku semua kira tempat lah memang sedap lah minat tengah cidi kau sih nak ini
1: ayah betul
2: cuci suwe ku tengah kena ini sini ku cuci pinggan boy nak ini tapi dengan situ boy tika tu ku mah ikut ni pom ya ikut
1: jam
2: menang
1: peluminan tangan
2: selalu nala minat situ tapi menang ku kira yang ku cemaan ni sidi kali ulang pun ku minat tengon kali ya ku won kadang-kadang ada menglauk, ika nemen tengon tahu nem kan dek musim tuang saya mesti kami tengon ya dia
1: pia. Aye. Okay, terima kasih.
2: Saya kenal ya. Selamat pagi. Terima kasih.
1: Okay.
2: Kemudian kukirup gini salap nol gini Mr. Konik nganun. Nanti kita nak sesua nggak topik. Makasih nana kenal lah. Selamat pagi je.
0: Selamat pagi.
2: Kiyo, makin kiyo.
1: Iya.
2: Ingat belah keluarga ada kami lah kiyo untuk itu lah.
1: Bye. Okay, bye bye.
2: Bye bye. Sina Beni. Ya belah den. Jadi sini sibuk rena tu. Bye bye.
1: Okay, terima kasih sayang boy. Aha, okay, senang tidak. Mengapa kita nak menang? Ada benda lebih suka minan tangan, tapi dah kade. Ada benda lebih suka minan sudut lah kuan.
0: Ya, nanti ya. Nona keadaan lah.
1: Ya betul.
0: Nona menu.
1: Betul. Okay, kurasa kita berhibur tanya Jess.
0: Ya, tapi hibur dia. Semati itu ingin pulang untuk beringan. Tapi kira dia ini ke? Mungkin yang nang lagi cara dibukon kiri ni, cara mana? Mungkin ada dua so topik
1: tanya. Ya betul. Kadang minan mungkin ada cara debak uan tanya Jess. Okay, kita berhibur tanya Jess.
0: Okay, ragu berhibur atau seterus daya rock metal.

0: Ya, datang orang kau menghibur apa mana kamu sebulan na wawai pang kalau supaya 20 minit lagi ya atau dah segmen nama kat kerumahas.
1: Ya, betul. Dengan nama saya lagi pasal lagi tak habis topik kita pagi ni tak habis segmen Micah Ngupi kita Zenceh sambil-sambil kita ngupi sambil-sambil kita nyepur pagi di pagi ni ya. Walaupun ada berpagi ni ada konti mi anyap kopi, bayu lagi ngupi. Bagi mana pun kita nguntun ataupun bersama dengan balap keping kita sambil-sambil balap ngupi. Kita kongsi topik kita Zenceh, adakah bala kita lebih suka minan tangan ataupun minan sudut timpuh kita maan. Kenggiralah kita ada masa itik lah tengah nyepur pagi. Mungkin masa itik tengah maan nasi lemak antena. Adakah kita maan nasi lemak saya minan sudut ataupun minan tangan ataupun masa itik tengah maan mie, adakah kita minan tangan ataupun minan sudut ataupun minan chopstick kah?
0: Ataupun pagi itik man mie action-action boleh nukar cara man pakai tangan ke dia.
1: Boleh cuba. Boleh cuba menganika reaksi ataupun menganika inyarah kadai tubuh kita. Ada kepala ataupun biasa saja.
0: Sebab ada tanda-tanda sarah sama ada man pakai tongan ke man pakai sudut chopstick ke man pakai straw ke nak terpulang.
1: Ya betul. Sebab kadang-kadang ya ada abalah kita ada memang suka minan tangan maan. Kira ada pidapih balan ada balan memang akan lebih suka maan tangan sampai balan bibekal dengan plastik atau pun sarung tangan kawan kita ya. Supaya kek perlu nyuci tangan, kek perlu gago anyap sudut sebab ada ni kota patina sarung tangan.
0: Tapi bagi aku lah Linda lah. Sebab aku memang biasa lebih suka man pakai tangan lah. Tapi ini bagi aku lah yogi kelebihan lah sebab mun sekiranya aku kita memang bekal lah kita banyak. Mun sekiranya tiba-tiba kau mau teban sudut.
1: Betul.
0: Jadi yang agak pilihan kedua lah man pakai tangan.
1: Betul. Tapi kalau ada man dan restoran contoh takkan ada minan tangan betul Jazz akhirnya contoh ada makan stick mestilah ada minan sudut ada berarti ada pisau takkanlah minan tangan betul kan
0: sungguh pun yang buang pernah pakai sinar action-action
1: betul-betul tetap lagi ada minan ni mati na pisau sen pisau dengan fork ala-ala inyara putih lah kawan kita
0: tapi nakir-nakir jangan teruk kadang muka selinda tiap
1: mati stick and patir tempat beken meyak ada pihak pasal ada tip buat-buat tidak kenal buat-buat tidak tahu kuat ninya
0: lebih bagus buat tak tahu daripada nyetuduk dengan itu.
1: Okay, saya nak cerita kalau ada makan di restoran ataupun mungkin ada kedai-kedai ada kawan kita macam mewah lah kedai mahal terpaksa lah ada minan sudut sebab takkanlah minan tangan.
0: Pak di hamun boleh jat dok kisah dia mana dia pakai tangan.
1: Betul. Okay, ada dengan kita di komen tapi mati na jazz. Nur Azira mu macam bayi ya.
0: Bayu.
1: Okey, Nur Azira menang bagi adepna lah. Adep tangan paguh lagi tapi kalau ma anda sapa minan sudut lah kuan seenjak komen adepna kuan.
0: Okey, jadi seterusnya Brenda Zah ya nang bagi aku nuna mun keadaan leh yang asal menu nah perlu man pakai tongan memang pakai tongan. Contoh nguram man kasum di muno walaupun ogi puat lekat di tongan pakai dah hal itu. Ya nang puas otin man pakai tongan adopnya sebab dari kongsi duanya pakai sekiranya mun menu di perlu sonduk terpaksa leh.
1: Ya betul.
0: Man pakai sonduk contoh man kuah lauk yang

0: di doi rokat di tubi jadi yang nang okay, betul lah yang nak keadaan eh.
1: Betul, kadang-kadang walaupun dia menang ya ada tip lebih selesa maan teramin minan tangan ya tapi kalau kit contoh ada maan bisa sama dengan inya ataupun kawan amik serian nyara ni ku kena Jess maan bisa sama dengan inya demeken ada lagi inya maan sama dengan adep ni ku kena bikumpul bikuruk
0: maan bikuruk ke
1: amik menang nyara
0: takkan maan bipajak
1: bipajak ya okey memanglah ada maan bitangan aminan tangan tapi kalau masa ada umit panak seentakalah ada umit tapat tangan minan panak kan perlulah minan sudut sebab ada maan bisama dengan inya beken keadaan situasi dia berbeza lah sebenarnya
0: ya benar sebab tahun ni lagi mun lagi nyandi di mokot ke teknetan pakai sudut ataupun tangan
1: yang sama apa kita
0: kalau dia mau berjakit ke ini contoh okey jadi seterusnya komen so Pak Talia yang nang bagi aku di bori pakai tangan kalau mantubi bubul kedep sina baru pakai sudut re
1: betul okey Everena kaset menangati nah bagi adep na pakai tangan sebab lebih menyelerakan kena lebih lagi manasi sejuk nga ikan masing long aduh memang menyelerakan tapi mana-mana pergi mesti ada penemanan tangan lah kan sudu anak bagi asan saja
0: hiasan saja okey
1: hiasan saja kan
0: ya jadi seterusnya so Lanestina yang nang aku minan tangan dengan sudu okey jadi itu dua pilihan lah yang nang kan ada pada ramin memang minan tangan wang ada maan apa wang ada da kede maan biasa minan sudu lah tapi yang nak kan kede kiring aku lebih
1: maan minan tangan
0: minan tangan
1: betul sebab kalau ada maan ada kawan kita dulu mati najis terpulang dengan keadaan suasana kawan kita kan kalau ada maan takkan ada bisina takkan ada minan tangan ya
0: Jadi lebih senang munai kada kiliang lah kan lagi contoh ayam goreng tu sapul dua sambal tu memang lebih senang meat pakai tangan tu cicah tu sambal dan memang cukup laju memang cukup bersidi sebab pinoh lah ya munai kada di dengan teteh senang bila di kada kiliang dia memang man pakai tangan lah
1: tapi kalau ada contoh kada kiring kada vitamin secara otomatik ya sebab badan pun an minan tangan jadi ada pun terikut-ikut rasa macam macam best jadi kita pun maan lah minan tangan tapi kalau itu kada bisina rata-rata balan memang minan sudu
0: sebab memang bagi sudu disediakan
1: lagi pun menu balan kebanyakan dakwah kita ya kait sesuai sebenarnya minan tangan contoh macam mie bubur sup-sup tu kalau kita ramaan minan tangan
0: ramaan pakai straw
1: iya okey dengan nanti Deden mu macam Jess
0: Deden Bayu
1: okey, dari menang pagu lagi man pakai tongan sebab asal pakai sudu atau sonuk time ya ni kau mati just time ya new walk pingoman sudu
0: dipakai
1: nyawa pingoman sudu dipakai man tiak meh ge pakai nyawa kudos kau kan tiak nyawa mu sisik
0: nyawa sisik lah ya mana duanya jadi betul lah. Jadi nang asal di pasar memang leh man pakai sudu. Ya benar-benar sebab ya tiaknya baik pakai tongan ditekannya sisinya kelina tiaknya dari man.
1: Ya betul sebab kadang-kadang doka kita ya adanya tak kebiasa maan minan tangan akan rasa macam kayak selesa sebenarnya. kayak selesa tu kita maan minan tangan.
0: Okey jadi tok ngaji tidak linda lagi dengan tok telefon ke konti ya bagi ti. Halo selamat pagi. Potong telain telefon dengan ti.
1: Patut ya.
0: Mau bersuha ke yo. Sebab suat kakak pasal topik pagi. Okey jadi saya terus teringat lagi sekali lagi dengar lagi kusi komen pagi ti.
1: Ian Stener JS.
0: Ian Stener memboh dia. Okey jadi atian paku yang nang aku mau kuman mi memang aku pakai sendok sarapang ini. Sudu kau ye sebut kuali kai goreng tapi moh man ngurang mesti man pakai tongan ya betul lah yang ngurang memang pakai tongan
1: betul Brenda Zamu macam ni
0: Brenda Zah pun moh
1: okey
0: okey jadi Andre Mutiara moh kembali tempat saat ya
1: Andre
0: okey Bayu jenang okey jenang mun bagi aku lah yang man pakai tongan geh di base itna yang nang lebih-lebih sama sangurama dua man kau kaneh ogi kick geh itna.
1: Iya betul.
0: Iyalah walaupun puat kau noh rokat di tongan doh nah sape noge nya boos pun tongannya masih kerokat buat Sika. Kau nah. Sika nah.
1: Okay, Jackson Ritan bah jana bayu mbah.
0: Bayu.
1: Okay, Jackson Ritan menang. Kalau adep na memang man guna tangan, tapi kalau man sam man sudu kan, tapi kalau man sambal belacan atau mana di pedas memang guna tangan, memang sidik betul. Ma'an minan kalau ma'an minan sudu tengah hadap ngulam atau punya amal kau nami ya, memang anyap feel anyap anyap rasa nak beker rasa nak, sebab kalau mu ma'an dengan tangan amu nyamal memang rasa nak sidik jazz.
0: Yo memang sebab memang mu wajib kau dah duit tinah oleh kurasa.
1: Lebih baik kalau ada maan ada umah kau kita ya, memang kalau umah. Kalau minang sudu rasa pelik sebab ada dah umah, ngaban sudu pelik rasa aja chess.
0: Kon yo nyanang kon eso sana di umah.
1: Sebab tu susana.
0: Sudu kan ni body saja.
1: Perlu minang tangan lagi pun sungkoi kan, sungkoi balut dengan dawa, suka tungkus kau nami memang minang tangan memang best sidi.
0: Nah, yang penting tangan ambil lah, cukup tangan lagi enang. Peace lah.
1: Ya, ya, betul betul. Sebab biasalah ada benda rumah tangan memang ada daka-daka saja. Yeah. Tapi sen antara ada kau penting keunikan dengan cak pimuan saya makin sedih sudah nak.
0: Okay. Jadi kan ini atau kalau saya mau buat lah komen yeah. Dia buat
1: Paul Sekin ya. Bah, Paul Sekin.
0: Paul Sekin, okay, so dia.
1: Aku rasa bayuh kan. Ya.
0: Okay, jadi basah.
1: Okay, Paul Sekin menang. Bagi Adam pun ada minan sudu sebab nombor je ni ya. Minan sudu sebab Adam ke pandai minan tangan. Sebab ada hadap nak mantek sudu. Terpaksa minan tangan tapi tergigit buat tangan. Mengdokong minum betul. Sebab nak pandai minan tangan, nak cuba minan tangan sebab sudut remagan. Jadi bukan sungkoi dan ana tapi nak tergigit tangan.
0: Maan tangan Adam pun.
1: Memang... pertama kali ku kaping sebenarnya.
0: Okey. Okey, yalah jadi Galina terima kasih untuk sebringan lagi semua abikong si kakak pasal topik apa gitu. Jadi topik bibul tu dorang ku bibul tu satu yeah. Sepagi tu bak bigorot.

0: Okey, jadi nanti lagu menghibur bak begorot dengan dasbin dinya untuk menok ke nyuang segmen mekat kremasto sana pagi nu apa titi.
1: Iya, dengan ba susah seng ba begorot-gorot ba ak ba bringku ba ak mikir sama ada kita ramin tengah atau puminan suruh tahu maan saja ngajah kesesuaian ada betul jas.
0: Iya, betul. Dan yang dengan Sarah dan yang betul itu pulang kepada adopnya. Okey, jadi rupa titi atau dapat dengan cerita berita pokor PI ba peruah haso pusat berita Kuala Lumpur. Lepas nanti yang bersama lagi dua pengarun ke IDP Tegas sedang segmen
1: yang ganti Aaron. Okey, dengan dosen aku Lina Jagem.
0: Aku DJ Jess atau berapa ada di segmen 2 Hanu di Bekon. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan TVET dalam tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Semua pihak diingatkan tidak menjadikan politik berasaskan kaum sebagai landasan bagi meraih sokongan rakyat. Ini memandangkan pendekatan sedemikian hanya akan memecah belahkan masyarakat dan menjejaskan keharmonian negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada kompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memainkan sentimen perkauman, agama atau kebencian. Keamanan dan kestabilan negara bergantung kepada kemampuan semua kaum hidup bersama secara harmoni. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata amalan sogokan kepada pengundi sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu ditolak. Ia tidak sepatutnya berlaku. Mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Menjelang PRN Negeri Sembilan Sabtu ini, beberapa jalan utama di daerah Seremban, Rembau dan Jelebu akan ditutup dan dilencongkan. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafri Ahmad, ia akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Semua pengguna dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal. Kenderaan perdagangan seperti bas persiaran, bas kilang, bas sekolah dan lori tidak dibenarkan melalui kawasan pusat mengundi pada hari pengundian. Permintaan terhadap tenaga kerja mahir terus meningkat sepanjang tempoh 6 bulan tahun ini. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahmanan berkata, peluang pekerjaan berkaitan TVET diiklankan My Future Jobs menawarkan purata gaji RM3,658 sebulan sekaligus mencerminkan permintaan tinggi industri terhadap tenaga kerja berkemahiran. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
1: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Liu Chin Tong. Penubuhan AI Malaysia berhad disifatkan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
2: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin. Berita seterusnya, laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH mencadangkan agar audit forensik dijalankan. Ini bagi meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Sementara itu, RCI mengintih menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap setiap laporan polis. Ini termasuk aduan berhubung isu pengurusan dan operasi institusi itu dalam tempoh 2014 hingga 2020. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi jaminan individu yang bertanggungjawab terhadap kerugian akan dibawa ke muka pengadilan. Amaran awal juga telah diberikan kepada TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar.
3: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tetapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat dari 2014-2017, tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran, jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Mengulas mengenai penganjuran Grand Prix Bahrain di Malaysia, Dato' Sri Anwar menjangkakan perlombaan Formula 1 itu memberi limpahan manfaat ekonomi yang lebih meluas kepada rakyat termasuk peniaga kecil dan komuniti setempat. Menurut Perdana Menteri, Kerajaan Madani mahu memastikan manfaat penganjuran acara bertaraf dunia itu tidak hanya tertumpu kepada syarikat, hotel dan restoran besar, malah membuka peluang peniaga kecil di sekitar Sepang. Pasukan bomba Turki kini giat memadamkan kebakaran hutan besar-besaran di wilayah selatan negara itu yang memaksa ratusan penduduk dan pesakit hospital dipindahkan. Kebakaran di wilayah Mogla dan Antalya itu menyebabkan lebuh raya utama serta beberapa tapak bersejarah terpaksa ditutup akibat asap tebal. Presiden Recep Tayyip Erdogan memaklumkan daripada 90 kebakaran yang dikesan di seluruh negara, 81 daripadanya berjaya dikawal sepenuhnya. Di Argentina, 7 terkorban selepas sebuah helikopter pemadam kebakaran terhempas di barat negara berkenaan. Pesawat Bell 412 itu terputus hubungan ketika dalam perjalanan membantu operasi memadamkan kebakaran hutan di wilayah jiran. Gubernur San Juan Marcelo Rego mengesahkan mangsa yang maut terdiri daripada anggota bomba, pegawai polis dan anggota pertahanan awam. Punca nahas sedang disiasat. Kerajaan tempatan mengisytiharkan tempoh berkabung selama 3 hari. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Selepas berjaya melengkapkan sasaran pingat utama lebih awal, pasukan negara kini fokus memburu pingat bonus. Ketua Kontinjen Negara Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, hanya kurang satu gangsa untuk melengkapkan sasaran keseluruhan 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Beliau optimis Malaysia mampu menambah koleksi pingat menerusi bowling padang, angkat berat, berbasikal, trek dan judo. Sementara itu, Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahman menyifatkan kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia apabila diberikan kepercayaan serta sokongan sewajarnya. Beliau mengakui sejak dahulu sentiasa percaya terhadap kemampuan jurulatih tempatan yang memiliki ilmu, pengalaman serta semangat tinggi untuk membawa atlet negara ke tahap tertinggi. Akhir sekali bola sepak, bintang Brazil Neymar mengisahkan persaraannya di pentas antarabangsa selepas perjalanan Selasa berakhir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Pemain berusia 34 tahun itu membuat pengumuman berkenaan dalam keadaan sebab selepas membantu Santos FC menewaskan UCV 4-2 dalam aksi Copa Sudamericana. Sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil, Neymar kembali dipanggil menjadi skuad Piala Dunia selepas hampir 3 tahun tidak beraksi bersama pasukan kebangsaan. Namun penampilan terakhir di pentas dunia hanya selama 37 minit dalam 2 perlawanan. Satu-satunya gol hadir menerusi sepakan penalti ketika menentang Norway. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan TVET dalam tempoh 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Segmen Yengan Diara Barak Nandu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Okay, ragu pimpin ragu ada apa tak ada DJ and band sama ragu ada dan cinta nombor di Arab nang ya wifi dia siara ada dan nuiti jagin cinta nombor ni ingat ya lagi siangan lagi aku juga selamat pagi selamat ngojit wifi dia siara ada dan segmen dengan tiaran dan pagi onu pat dan onu iti taruh puru onu beranju dan sawah 2026 okay supian ni onu ragi ya nanti as pagi atau dah meranju di tu lagi terima kamburan moi dua pokok masa pikara tiak ada beraku ya kutu kutu buran lagi supiah dan sawat 2026 ini atau lagi rima buran ada jadi tak ada dari rima buran ini ti ja atau sama-sama ya ngajah oni de patut dua siap kerja te dan sawat 2026 pak semuno dan pagi anu pat de kota IT antara program dog yo bosidia yehino tabau dua dan pukul semeng ni pagi ti atari sama dua ni kan orang tetamu khas te de dia bisama dua te dari krakar pasar hard bikai dua TVET ataupun latihan TVET iti de suka penang biguna dan joman adin dan masa iti boga pekerja-pekerja mahir pekerja-pekerja de dogi kemahiran dan TVET iti de bigunanya dan dan industri ya. Jadi ubah you know ada Toban Nudingan tetamu khas dan pukul semengni pagi iti dia dari akrakar pasar denangnya latihan TVET dan Joman Adin tersukup biguna jadi ngantar ya Puan Rabi Sarus lagi. Harap nang suada pingan de sopania tersetia bisama Ngirus FM di 0.1 de Bandar Raya Kuching de FM di 0.1 de Serbian dua tinuka dapat ngoji pakai aplikasi RTM Click ataupun website RTM Click rtm.gov.my dua dan pagi de ingat de lagi media sosial Facebook ingat buka sejak Facebook ingat odi karik page YFM dia maka mau follow like page di so apa lagi boga masam informasi de kau berkutung nudu ingat dua tinuka dan pagi di ingat dapat ingat secara live the Facebook ngojit secara live the Facebook ya makamu share posting live terdang anu iti nuduk dingan-dingan ataupun the wall the pingan masing-masing ataupun the group ingat ya jadi apnang tersetia negraf group semua dua tengah anu

Okey, lagu Pimbo Ragu deh betul ada Loni Timala Temargu dan Steady Babe. Ha, selamat pagi Nudinya de jura bersama di kau dak daki sejak dengan Ogi dalam pagi. Anu pada kau dak di dikira de tempat kerja ingat ke ada muto ingat ke ataupun denominator nama muta ada gago tansan pagi jai ya mungkin Ogi de gitu murah dari guru de kerusi ropas ni pagi-pagi bisa nang suam pagi jaga me pisian aren ponyap aren kruti ko kan ko yu iti inu ha boga lagi pikara de pelunya naya nya anang nya de bori re si ja guru si ja pas bon nare nare de bori makin lagi boga keroja sebenar ya bi baneng do nya de keroja de upis te iti keroja de upis sina pari-pari memang re naik keroja de sama bidang ko nu guru de dopan PC ataupun komputer. Ya, memang ke antara perkara ada suka pandang kawak so apa otak kawak dari segi pemikir otak kata ponu dua tinu ke pak sebonar semua terguruk tui-tui pun dari iga sihatnya tang ya walaupun nak tema naik kerja tan sepukul moi pagi jai ke adin mesti nak pukul semua pagi pagi rata relax dia ngojit lagu ke ataupun ponu dia matungoh ke muntungoh ke pak kai ter exercise pun tu ya sat doya dan gonan tu hari ter aktif ponu ya waktu itu ke supaya otak ter sentiasa aktif waktu itu ke peronganan ter sentiasa sehat waktu itu ke nudinya de ok ngaji koi de kau dia man ataupun de koben tu ya koben ingan harap nang asyik pemurah ingan habis boger lagi ada penjual de market ingan de bijual de market tadin harap nang suani de jual ingan obo buat jua ya dah gono iti yang dupat dekat IT jadi rami-rami sedara bisa sama dukai dati dan YFM dia sebab tu ngajit lagu-lagu penyubur mati nunggu dalam pukul 10 pagi titi yang tersama ngajit program tak bau di antara dia nanti dah lagi bisa sama di hotel dan pagi iti di ruangan komen Facebook YFM dia atau lagi Poskin atau lagi Bunda Babe Y Henry Bali Sokupa Bumo dua tinaga atau lagi James Pengiran Lawrence Jason Desus Panas Rachel Marika Cliffson Cliff Nurul Atika Rosin Gunyau Jackson Ritan Nur Azira Azira Roy Kuang terima kasih nudingan ya de bersama dan pagi on upad de kodai iti jadi on iti tarpuru on beranju dan soat 2026 tarpuru on beranju mungkin lagi ingat de nyamut onu pingir beranak ingat dan onu iti kodang wifan bidia dia tungang dia ingin present nudingan hadiah kau ni ka pak dia tungang kau ya no ingin lagu tudu barengan dogi nyamut onu pingir beranak ingat ke atau pun anniversary kau yang ingat kau ni sejarah de nangnya dapat ngin kenangan nateng parik kenangan de oma ya yeah. Okey jadi pas ngono abang ngono iti dia hari Oktoberan Robis Boger lagi pimago tuah nudu so de pingan pak dan penyidip IT ya tenang materi yang berubah pas sebenarnya berubah IT ke arah masa depan de pagu ke arah pimaguh inu de makinnya gorak jadi ada nanya perubah ke nuna joman ataupun nuna adin ataupun nang suku pinang moden nuna pimakai su digital ke jadi ada sama-sama berubah ke arah de kodai ti ya ya sama ngaji lagi sen challenger cara aku dan berubah pak materi berubah otin ataupun berubah denangnya siaran dengan terus bersama dengan kaidati dan YFM media saya kemudian yang diaran

0: Jaraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju nek pri anu bulan Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di Konsert Rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bergedingai aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Ju neg pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak. Klik harito, anu bedingan antara bangsa. Dok sita ngataruh pru anu bulan Julai bulan Sowak, ka imersion pengaten bedak kaum bangsa-bangsa bersatu PBB yang ngen pengaten tunuh atur bedingan. Penyita atik deh inah yang ngatat pinyi bemai di o. Yang negap dengan atur ni kaban ngangin stabil berada tunuh berang masa mbatan asar. Drem sita anu bedingan antara bangsa. Kat dongen yang kagah ka kedaan pasar atur merti paham bukan sok yang plan kan ngatur aktiviti adi teban ka pinyi bemai. Pemujur teknologi adi membedak berang masa merakah dok pakai menegah bedak penyita atik rebis temegah. Jami atak sama-sama sita anu bedingan antara bangsa ka kagah pasar anuati. Seramat sita anu bedingan antarabangsa.
1: Hai, selamat berpagi. Selamat berpagi kita ada berpagi Siti Amang dah biasa ya. Setiap berpagi 4 pukul 9 berpagi kita habis sama ada habis program Taap Bau kita. Jadi dah berpagi Siti ya, kita bersama dengan tetamu-tetamu jemputan kita mengda biasa kong kita. Jadi dah kali ti kita bersama dengan taruh orang dayung-dayung timbangan kita. Dah cukup timbangan kawan kita ya, ataupun dayung skora kena senap daya. Berarti esensi antara pemenang-pemenang ataupun finalis dah pernah suwe dah abi pertandingan dayung timbangan. Jadi tinan kita puan cerita abi kait dengan balati kali ti kita bersama dengan penemu ramah kita SNC DJ Josh Martin dak mewakili aku ya bersama dengan dayung timbangan ti dan skora daranyiken ahi macam perkara berkait dengan balana mengani balati tagih nakuan kita ya suak bitaning anikah kriteria manih balati minat ada bitaning siti. Jadi kita lebih puan lagi cerita ada lebih lanjut ke kita. Jadi kita sama-sama keping interview ataupun temu ramah DJ Josh Martin bersama dengan taruh orang Dayung Sikora Siti.
2: Ya, selamat pagi duo, selamat berdapat lagi oto dan ni lagi segmen di YFM Bidoyo. Duo dan pagi ti cukup nang rami sebab patok gi teban tetamu, taruh nan tetamu oto dan studio. Pakang dia oto berkenalan dua para taruh itu aku ingin terima kasih nudu sengan demo ingin sukung nudu program podcast itu demo ada program itu kira andi so program dan ingin bogo informasi nudu masyarakat atau budaya patinoga nganto kusi ga kejayaan pimujul para profesional para ikon atau budaya. Aduh, terima kasih ke bogo-bogo nudu sengan demo studi lah jadi tetamu selama itu. Okey, jadi ingat dapat dan ingat koi di Facebook YFM Bidoyo. Mati noga ngojit koi di radio YFM Bidoyo di 0.2 MHz dan di 0.7 MHz. Dan ingat tu dapat geng ngojit koi di secara online di RTM Clicks, dua di portal radio rtm.gov.my.

0: Okey, jadi ngata di saat masa ngan cukup nang gaon notin kudang pagi ti sebab taruh naan dayung di cukup nang sangon. Bade sangon day jadi dayu skora. Okey, berkenalan dia dua taruh naan dayung itu dapat ngan tanun dia adon kan?
1: So adon ku Daphne Faye. Aku berasal sekupu jagoi bokak bau untuk aku berumur 96 sawa.
2: Aku Magdalene Michelle. Umur aku 94 sawa, aku suku po daun ngari singgai.
3: Aku Michelle Babinikis Risha, semua sawa, suku po selampit lunduk.
0: Okay, ini noh, atau mau perkenalan lah dua taruh naan dayung-dayung muda. Ada lagi okay, suak dan di bertanding dari pengatur di pusat Redeem bawah-bawah itu. You know, dayung sekolah Redeem 2026. Okey, jadi nyamkinnya masuk dengan taruh nembuh buah kira magah lah bunga kim lah. Jadi taruh naan dayung da monang dan kategori Redeem dayung sekolah itu.
1: Jadi aku dege expect nang aku dapat mula top 5 masa no. Tapi syukur puji Tuhan aku dapat mula top 5 no. And aku rasa sangat-sangat gembira le masa no.
0: Kimo?
2: Aku rasa bangga re dedap ku sebab selama aku join beauty pageant aku dek pernah masuk top 5 re.
3: And aku pula sama ge kedak Daphne, aku tak expect aku boleh masuk top 5. And aku rasa proud sebab after beberapa tahun aku join pageant, so aku form 3 aku pernah soon the tongang ke Sanamu Taro ge, and tipun aku Sanamu Taro dek singai, so aku rasa happy.
0: Okay, jadi experience dengan pernah ke dah dengan Morat dan bertanding dayung sangon kala itu dia itu sebelum dayung sekolah?
1: Pernah. Masa 2024, aku pernah suak di Gawai Bazar MJC untuk state level. Tapi, aku dapat nombor taru. Untuk suak ni, aku pergi suak untuk Miss Teen Icon, dapat nombor 2. So, itu suak di Redeem, dapat jadi winner.
2: Untuk aku pernah join Redeem gaku pada tahun 2024. Aku menang subsidiary title Miss Natural Beauty, Jogja.
3: And aku masa tahun 2020 taru around 2022 atau leh aku seon nomor taru masa dah gawai bazar but second gawai bazar dengan Daphne kau pernah tanding sama lah eh aku dah seon nomor but you seon nomor taru right
1: yeah.
3: Jadi aku awal bulan 5 masa no aku seon Mysterism ja untuk ada yang gawai tematu but aku dah seon nomor yeah. And then this kali tu berku soon dengan masa do setenggang aku soon mau taruh masa aku form 3 ya nasi saja.
0: Memang cukup bogo pengalaman ya ada taruh itu dan ngabi tanding dayung sangon tu cabaran saat re jadi peserta dan ngabi tanding itu ini dia paling ayuh
1: masa untuk training pas no duit tak puasnya kan kos-kos boju so ni sesuai leh mana yo
2: tapi kok sama kena Daphne ke masa untuk training no sangat sempit lah
3: and aku masa untuk aku belajar memang pack leh sebab aku form 6 adin and then duit memang banyak keluar especially on makeup dengan pakaian jadi banyak kos yang kau keluarkan untuk dayung sangon teh no saja.
0: Jadi memang kos memang cukup nak bogor lah sebab dari jadi dayung sangon itu saja sangon sebenarnya dia mesti pakaian dia cukup dia dari soalnya sapul gaul dia ataupun asarogi sebab nuna dengan ku lah pernah jadi juri saat program dayung sangon yo mesti pakaian mesti lah cukup desoon lagi de kurang sekira yo sapul gaul pogok potong markah lah okey jadi cukup nang punuk lah dengan informasi dari cerita tu ya.

0: Right, sikian pasal osi dengan jaringan ponu belajar ponu ami ken waktu mana waktu yang muju ag okey jangan dengan jaringan.
1: Okey. So aku mengajar dengan sama kupu aku atau ne Larry Win. Yo ge aku sewa kostum so yo ge. So ini yo macam me yo jadi manager aku oleh untuk setiap pertandingan.
2: Jadi aku belajar adopku.
3: Adopku belajar
2: sebab aku banyak join beauty pageant before and then ambil pengalaman untuk inulah.
4: Dan aku aku pergi ni supporter ya cikgu aku sendiri cikgu Sadegohin. So tematu dia pun lagi nak masa no jadi sebelum aku bertanding no dia mau lagi ajar aku tiap umur ponu wati mit pengajaran so tematu masa no wati ne ponu and then aku pun dengan lagi belajar adopku and then dengan ku sendiri masa aku bertanding belagu pun dia sempat ajar ku sekejap. Walaupun perjumpaan ku sekejap tapi pengajaran tetap bermakna bagi aku.
0: Okey, jadi dahang bogo-bogo ingin ditaruh itu lah. Aku rasa Magdalene dia paling muda dahang petanding itu. Okey, jadi waktu ingin kada mau alat sekolah, ingin taruh itu alat sekolah, membagi masa ingin saat praktis dua sekolah. Nah, persiapan lah saat ada yang sekolah itu.
1: Jadi bagi aku pas pagi namun sekolah macam kena biasa mumi pari nak ke sekolah terus pas no kalau nengalom boleh le training sekejap apa-apa ken A dan susuk munah ne.
2: Untuk aku sekolah sesi petang. So aku pari sekolah apa semua terus training mamu man apa semua and then de pagi aku akan naik kerja rumah study apa semua leh.
4: Kalau aku pagi no sebab aku ikan kadang cikgu dari muat kelas so aku aku memang akan dak dengan aku tolong ingat question leh betul ke tau ni jawab aku macam tu and then kalau petang aku akan training vokal ku sendiri dengan catwalk untuk naik sekolah.
0: Oh, jadi kira masa noh jadual memang betul-betul ya. Penuh lah.
4: Ya.
0: Jadi bang ni aku ingat ada masa ingat praktis ingat mesti pakai kasut de ane tumit tinggi noh.
4: Ya.
0: Mungkin aku ada dari mungkin de puan lah. Ini sebenarnya guna ingat pakai kasut begitu.
1: Bagi aku it's like for nampak elegan lah untuk jadi seorang pageant lah.
2: Jawapan aku sama kena ada.
4: Aku pun sama
2: elegance lah.
0: Jadi tu nyade dek biasa dek konyat pakai kasut dah begatung lah. Kudu minggu dengan ataupun kudu undu dengan praktis penuh sebab ia dia biasa. Okey, kudu tu eh. Ataupun memang ingat mokonyat pakai high heel.
1: Aku start belajar guna high heel masa aku form 2. So, heel dia pakai aku Adin. Memang first heel ku. And aku mini untuk pertandingan di aku suap pasal lepas ni.
2: Tadi aku mah konyat. Pernah leh aku belajar pakai heels tapi aku pakai heels yang tumit pendek sikit lah dalam 2.5 cm.
0: The first time berada
2: itu okay sebab aku banyak join beauty pageant and then memang mahdi ajar leh oleh coach.
0: Tengok
4: aku selalu naik show berlagu so aku mau biasa pakai heels ya.
0: Pakai heels pakai kasut platform. Okey, jadi bandaran le akai ke tonglaan ge le puan le pahit manis lah dalam tipu hingan monot dang dunia beauty pageant.
1: Asal aku memang masa training le, training about was, about no macam bertegur saatnya lebih paguhnya masa pertandingan and then masa nye kali kali tanya vote on topnya untuk best favorite no?
0: Mm-hmm.
1: Ya, enough perlu nye ya share-share ya, no.
0: Mm-hmm.
1: Ya, nasi cak.
2: Kenangan pahit manis aku pernah rasa yuk pisang dekat backstage and then
0: Bonnie so, lah nervous kan
2: ya? Ya, aku macam tidak di nervous, cuma aku macam co-work ono de sume ka rehearsal, contoh ono de sume rehearsal and then ono tiba-tiba auto perlu all out, so aku macam co-work and then rasa yuk pisang okay lah.
0: Mungkin kurang mansa ya
2: yo.
0: Oh, Michelle?
4: So aku pahit manis sebab kan aku kan memang jenis yang badanku before is chubby.
0: Mm-hmm.
4: So aku diet. Jadi aku jaga makananku and aku rasa mana susah sebab aku jenis yang suka man.
0: Stres ke dokter? Stres ke dokter? Mulai paksa ngurang man tuh.
4: Stres. And then masa aku untuk training sebab aku kan adin mau start join tanding beragu. Jadi aku pergi dua benda yang bercanggah leh untuk aku join. Macam last week tete aku join dengan skorate, but berapa hari sebelum no aku join ke tandingan Showtime. Bak aku mulat final, jadi anu-anu tete aku bertanding untuk final Showtime case.
0: Oh, nanti memang anina penuh dengan dunia pentas lah mu.
4: Yo, jadi benda sangat pek leh dengan study ku, tandingan ku duo. But bagi aku benda no sangat best sebab one day bila aku mau in the future, aku dah besar, aku nak fikir aku
0: nak dia mau besar apa mau?
4: I mean aku mau nyomal tapi so aku boleh fikir, aku boleh be proud, aku boleh happy sebab masa muda aku penuhkan dengan kejayaan yang macam tu.
0: Oh, ini pencapaian lah.
4: Yes.
0: Okay, jadi supporter ingat dari parent so pengembangan ataupun mungkin so cikgu kah masih support the paling dolas
1: supporter paling dolas ku memang family aku leh. Memangnya mono macam support aku, so even nya selalu down kan aku, tapi nya sentiasa macam mak peduli hanya ale mak peduli hal sinanya awat no.
2: Tadi ku semestinya mami ku lah sebab aku pernah obo kecam dah ex support aku. So aku mami aku macam nang oh mak fiduri deh sebab maybe ya dek pernah join watiti and then dek pun watiti cara ino. So mami ku and then mami ku macam support aku dari sebelum aku join beauty pageant and then if aku orang nang aku orang join itu ya memang dah aku morot ya and then ya beli aku semua barang macam preparation you know make me proud lah maksudnya ya.
4: Jadi aku pun family ku and second is of course my friend and cikgu ku sekali, but for my family yang mana emang support aku dari atas sampai bawah leh. Apa-apa yang ku macam dari heels ku, dari makeup ku, dari pakaian ku, semuanya munok yang bayar. Nyamuk tak harapkan punok untuk aku bayar balik. So aku sangat hargai yang munok sebabnya munok aku boleh jadi watih sekarang.
0: Jadi kiranya Mahdin ingin ada taruh ti boleh tenang popular gitu sekolah doh. Okay, jadi support sebara mungkin doso dari luar ke family ya. Mungkin dari pihak beradingan kan sekolah bagi ingin support.
1: Best friend ku memang support aku leh. Hanya munak sentiasa macam in semangat masa training pun semangat leh sesuai temanku. And memang ku sangat hargai leh yang mereka support nane.
2: Untuk aku sangat hargai ani yang dengan aku support sebab ya support aku dari sebelum aku masuk Dayung Sikora Redeems 2026. Ya ada ngejak aku dak morot.
0: Ada penyebut ada? Iya.
2: Ada na Vilna dua Angel.
0: Ah.
2: Ya. Ini siap ni.
0: Ya pihak sekolah tu mau support.
4: Ya. Jadi paling support aku is dengan ku yang rapat dengan aku ini dua naan. So yang mula yang selalu dengar aku macam hafal soalan di kelas kan aku selalu macam boleh sih kita tolong naga so jawapan kami menasi tu. So yang mula kan ingat and the whole class akan listen ke. But paling support aku is yang mula dua.
0: Okay, jadi Inoh tu cerita pasal dayung sekolah. Sebenarnya dan kerakal yang pagi tu aku sebenarnya an gelepuan le pasal yang taruh itu kira berkenalan sih lah, ya. Jadi dapat menyelita personality mu, tips personality. Mungkin punya ada na defini itu. Mungkin mu perangai ya.
1: aku memang sok kecil, so pas awak ni, family ku memang dedahkan aku duduk bidang lagu and sesuatu. Aku pernah suak choir dua suam gereja aku, and aku memang macam nampak sangat yang aku berani untuk cuba sebenda mana. And then kalau aku jenisnya adik terasman. Memang selera aku memang dolas.
0: Jadi, oh, sama ada muda Michelle.
1: Yo. kalau macam kalau di pertandingan, memang yang melakukan tak aku diet leh. Ya, tapi biasa leh selera manti.
0: Ya. Makin stres, makin terasman.
1: Iya.
0: Personality mu mungkin.
2: Aku seorang yang sedikit fun untuk dikenali actually. Aku suka Sina dan Nya'a, tapi selagi-nya Aino dek Sina doku, aku dek akan Sina doya dia. Yo, aku sedikit, aku suka malu-malu waktu itu.
0: Oh, and then malu-malu kucing lah.
2: Yo. Okay, deh, ini sih jadi.
0: Mu?
4: Aku pun sama kau dek yang Magdalene. Aku jenis yang senang untuk bergaul dengan orang, tapi nya anak kata Sina takut dulu, baru aku akan cinta dengan.
0: Kira-kira ya Sina ni bang, jangan di bang dia. Ah.
4: But bila mau kenal benar-benar, baru dia puan perangai aku senar waki. And aku jenis yang waki anang. Okay. Kan aku dari ko isok. Dari ko isok memang ku terdedah ge dengan lagu, dengan pentas. So aku dah biasa and aku memang gi confidence ko when on stage.

0: Okey, selain so beragu lah, kadang kita pun beragu mo
1: beauty pageant.
0: Beauty pageant itu beragu kan. Okey, itu kira hobi kan kah, ni kan?
1: Memang hobi deh.
0: Hobi ya. Hobi selain so nah ni.
1: Hobi kalau yang lain aku aku macam kalau lagi aktiviti sekolah macam tarian, aku suka gaya tarian. Ya, soalnya kalau aktiviti sekolah macam lagi menyanyi di sekolah pun aku suka. Suka.
0: Ya. Kira ada nyanyi kakak self confidence ah.
1: Ya.
0: Okey. Timo, hobi mo ni? Tapi nyalan puan ke hobi?
2: Hobi aku mogok, tapi yang paling favorite adalah aku suka beragu.
0: Suka beragu ke?
2: Yo.
0: Tiada nak pergi mana? Dia suka beauty pageant. Lagi ke beragu so yang taruh
2: beragu. Beragu ya.
0: Beragu. Beragu ni.
2: Any songs dapat ke?
0: Lagi tapa beragu di sana ke? Puanku dikati penyanyi di sana ke? Tuh puanku. Mula so lagu sebunga semua. Anak manja mancal.
2: Yo.
0: Okay, jadi perancangan gila ingin jaya dengan amat sekian soalan pakai aku tetap sekian gila sebab totu lagi perancangan dengan sana lebih maju lagi baik dan sekolah dengan dan pertanding kada itu mungkin selepas dayung sekolah tu okay lagi.
1: Untuk aku mungkin dalam sobat ti do sobat u akan fokus study lah sebab sobat u SPM, jadi after SPM mungkin aku akan start lagi baru untuk pertandingan dan seterusnya.
2: Untuk aku aku fokus on study mungkin maybe aku umur semua ini aku memula ada untuk join dayung sangon dan mutik leh.
0: Semua mai sawak lah.
2: Ya, untuk umur aku menyoka ke semua mai sawak, aku maybe akan naikkan self confidence aku lah.
3: So aku perancangan aku lepas ini memang aku akan teruskan dengan beauty pageant and dengan lagu aku sekali, but aku memang akan fokus sekali dengan study aku sebab ujung sawak kita aku mau sem ni. And then perancangan ku selepas ni pun aku maybe akan buat lagu bau. Lagu memang moge, music moge, cuma modal no harus cukup. Bayang gipuan modal boleh ke macam kontak-kontak.
0: Okey, ini ate temu kelakar 2 tahunan dayung sekolah dan pagi tidak program podcast Jang Upi. Mau macam-macam lah sekian kutih ya, pasal dayung sekolah lepas ini pasal personality berada muti do perancangan. Dan idip lah dan seni honlu tiak. Jadi tu haraplah bara onak-onak kota itu boleh kena onak dapat mujur dan onani seje kerja dan naya do harap bara demuti berjaya lah dan onani seje koyo dan naya do piabu ah ti piabu lah harapan ingin lah mungkin ane ane nanya lebih maju lagi kah dan seni honlu.
1: Mungkin yo harapanku untuk aku, aku rasa aku patut lebih self confident le untuk sop pertandingan nanti sebab ya le kalau ni ada sop pertandingan nanti mesti nyagi self confident supaya dia nampak dia attract le top ni and harapanku the bokon ini saja ni.
0: Harapanmu?
2: Harapan aku banggakan pengomba aku leh. Ini paling yang aku ran a shift dalam hidup aku. Aku ran dak pengomba aku bangga doh aku and then aku ran dak naikkan adan pengomba aku leh.
3: So harapan aku is aku harap aku terus kuat dan aku tak putus asa sebab aku puan in the future masih bogok lagi benda yang aku kena achieve. And masih banyak lagi mimpi aku yang belum aku capai. And the most important thing is aku ya banggakan diri aku and banggakan family aku sekali.
0: Do harap lebih bogok lagi bertanding dia yang sangat mengatur lah.
3: Ya.
0: Okay, jadi nasi saya dapat kongsi dengan Daga Segmen Podcast Jagupi dan pagi ti. Teringat pakaiannya mesti memang cukup sangon dan pagi itu dua harap ke suak bala dayung disepakkan ni tapi ambil inspirasi sebelah dan mesti mungkin boleh suak dan bertanding-tanding lagi mengatur dah saja dayung sangon pakai lagi lagi bertanding di bokol, bertanding berdonan ke, bercerita ke, bertanding berpantun ke, ataupun bertanding beragu ke, sekiranya lagi bakat dengan dan dunia meragu. Okey, jadi lagi itu sejak lah, dan podcast Janggupi pagi itu, dan segmen Lendog, lagi lagi nyari bokon, berkusi info, waktu ini lagi, orang di bokon, dan takut ingin utung, nudu suatu atau
4: okey, saya nak mati nak kita habis sama dengan DJ Josh Martin kita dan menemu ramah, menginterview, menyiken akhir pikara bersama dengan Dayung dan Skora Siti Dayung dan Timengan de kalau kita ya kan kita tubuh balati ya memang cukup Timengan sebab balati bertanding minan pikaian batan asal ataupun tradisional kaum budaya kita walaupun ada tengah-tengah na de udah selit dengan contemporary pakaian apa kena masih lagi mengekalkan identiti kaum budaya kawan kita. Jadi saya mati na terima kasih kita ngucap na ketaruran Dayung Skora kita ada sudi bisa

kata peraman adep tak, kutung penyipuan ngak penerang. Ia negerak pikir tak, dalam segmen yang ngan diaren, sok pukor prii isan-isan, nek pukor semang dua, yun nandu. YFM Bidayah, kerak bisama.

Jaraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Sebah Adinem. So, ju negeri anu bulan Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jual Barang. Bisa gah nyeraman adapta di Konsert Rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bege dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike. Juk neg pri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak. Klik harito, anu bedingan antara bangsa. Dok sita ngataruh pru anu beranjulai beransoak, ka imersin pengatin bedak kaum bangsa-bangsa bersatu PBB yang ngen pengatin tunuh atur bedingan. Penyita atik geh inah yang ngatat penyi bemai di ong. Yang negap dengan atur ni kaban ngangin stabil berada tunuh berang masam batan asar. Drem sita anu bedingan antara bangsa. Kat dongen yang kagah kak kedaan pasar atur merti paham bukan sok yang plan kak ngatur aktiviti adi teban ke penyi bemai. Pemujur teknologi adi membedak berang masam rakah dok pakai menegah bedak penyita atik rebis temegah. Jami atak sama-sama sita anu bedingan antara bangsa kak kagah pasar anuati. Seramat sita anu bedingan antara bangsa.

Okey, lagu People, lagu ada Hasan Udu, so ada bingan lagi bersama The Koi dan OFM dia. Siara dada segmen dengan Tiara dan Pagi on 4 dan Niti Taruh Puru on beranjut dan soa 2026. Sini pukul semua ni pagi dua dogi ku tanda nudu barangan dogi bersama dan pagi ti pukul semua ni pagi iti dia teria bersama dua nikan orang tetamu khas yenu daki teria krakar pasar antara pikara demi kait dua attack JTM Campus Kota Semerahan barengan dari Puan OC tetamu khas titi kajen dan pukul semua ni titi ada kita bersama dua ya norang pasar har-har demi kait dua attack JTM Campus Kota Semerahan titi ya ingat dapat ngojit secara live dua tinuga ninga ataupun tonton secara live the Facebook wifi di ropa si titi ada pibur dia dua ragu pibur dan pagi di lagu de sedino temaragu de dari Pogan.

0: atau peraman adepta kutung penyipuan nga penerang ye negara dikirta dalam segmen ye ngan diaren sok pukor prii isan-isan nek pukor sementua yunanu YFM bidaya kera bisama.
1: Okey, ya, terima kasih lagi bersama dengan segmen ini dengan Tiaran dan Pagi. Ini pagi yang empat. Kena ada Sobat Kujaya atau lagi tetamu khas kena ada ingat dengan ada live Facebook terdam pagi ini. Teria bersama dua teknologis Nicholas Anabali yang Timbalan Pengarah Operasi Attack Jabatan Tenaga Manusia Kampus Kota Semerahan dan pagi ini. Ya. Selamat pagi, Nudingan.
2: Selamat pagi, DJ.
1: Ya, okey. Ini apa pagi ini?
2: Bagus.
1: Okey. Terima kasih yang untuk ingat. Sopa sudi bersama dua amamata berapa ngoji di Sopa ni. Ya. Dari terkrakar yang pasar latihan TVET ataupun denanya Attack JTM Campus Kota Semerahan ini dogi sidia boga masam latihan kemahiran ya.
2: Betul.
1: Nudu amama tu ingat de minat ataupun ingat de minat dia sambung belajar dan Attack itu. Jadi tuan ada dia krakar ngasih ya pasal Attack. Jadi atau sobat-sobat Attack itu mungkin boganya sopan ni ya. Kurang puan pasal Attack dapat ingat tanda ngasih pasal Attack JTM Campus Kota Semerahan. Tuan Nicholas.
2: Okay, thank you DJ sebab mau invite aku sebagai wakil Attack JTM Campus Kota Semerahan lah. Sebenarnya Attack ti ia stands for Advanced Technology College. Okay, ia salah satu taruh-taruh buah kampus di bawah Jabatan Tenaga Manusia Kementerian Sumber Manusia leh. Attack JTM watnya biasa ngojit sebayuh ti yang familiar doh ILP, Institut Latihan Perindustrian. Sebenarnya Attack ti adalah ILP sebab ILP ti adalah Adon Omai. Dan adin ILP mau rebrand kepada Attack start so last year di Sarawak ti ogi 4 campus Attack iaitu kampus Kota Semerahan, kampus Miri, kampus Bintulu, dua yang terbaru Adin lagi di Serian, kampus Serian eh.
1: Oh, baru
2: baru buka lah sia. Dan buat operasi lah.
1: Okey. Jadi mungkin bogetnya ada dia puan pasar Attack nangnya JTM Campus ini ada ogi buka dan negeri Sarawak ini atau puan nang Sarawak ini ayu. So you biguna dan denangnya kemahiran dua tinugok dan anak muda dari suat terlibat dan industri kuat IT. Jadi itu dia puan, ini sebenarnya fungsi Attack ti tuan.
2: Okey, Attack ti dibuka sebenarnya untuk ingin latihan kemahiran mudu anak-anak belia eh, anak-anak belia Sarawak, belia Malaysia untuk ambil latihan kemahiran ini. Okey, sebab tepuan adin industri memang ia perlu karik bogok tenaga mahir untuk bekerja di kompani-kompani industri mungkin lah. Sebab inoh koi di Attack ti memang menyediakan latihan-latihan di sesuai dua oni di raan industri mungkin lah. Okay, sebab latihan di naik di Attack ti ia adalah kombinasi so latihan teori dua amali. So latihan teori dua amali ti pelajar di Yogi Joint ti atau akan nyedia nyemuti dua selain kemahiran atau akan nyediakan ia dua pengetahuan, okay, pengetahuan asas berkenaan dengan oni kerja dan bidang ino. Nomor taruh adalah untuk nyediakan nyemuti dua satu attitude yang sesuai untuk baring muti ready apabila ia kerja muti lah. Sebab ino latihan kemahiran itu ataupun TVT atau nyedia pelajar atau muti apabila yuruah tiak yogi skill, yogi knowledge, yogi attitude. Okay, dia taruh ti memang penting untuk para student dan muti lah.
1: Okay, jadi tu ada tadi puan. Ini ke antara program ataupun kursus dogi bosi dia ada Attack di kota kampus Kota Semerahan ini.
2: Okay, di kampus Kota Semerahan ogi ditawarkan ju program. Okay, ju program pertama yang nomor ni teknologi pemasangan paip minyak dan gas. Okay. Yang kedua, teknologi fabrikasi struktur logam minyak dan gas. tih lebih kepada industri minyak dan gas lah, sebab tempat di Sarawak tih memang tertumpu dah bidang minyak dan gas, okay, oil and gas. Nombor taruh adalah teknologi elektrik, okay. Nombor 4 teknologi pembuatan pemesinan ataupun CNC. Nombor 5 teknologi kimpalan welding leh, okay. Nombor 6 teknologi otomotif, dan yang ketujuh adalah teknologi mekatronik. Selain itu, para student di mid program di JUT ini, ia akan apabila ia mau tamat, ia mau ruah sebagai graduan, ia akan dipersijilkan dengan dua sijil lah, okay, dua sijil ataupun double certification ialah sijil teknologi perindustrian. Itu so Jabatan Tenaga Manusia. Ini lagi adalah sijil kemahiran Malaysia tahap 3, so Jabatan Pembangunan Kemahiran. So gi dua sijil akan diberikan nudu student di mau betul-betul obuak dan latihan ni mutik leh. Ogi ini lagi kursus yang ogi koi offer di kampus Kota Samarahan ialah program Chargeman L1, okey, ataupun program penjaga jentera elektrik. Tih memang suku bogok nya raan program ti, that's why koi offer program ti especially nudu lepasan student attack di mid program elektrik, supaya apabila yo buat program SKMT yo akan continue mid program Chargeman, dia akan mendapat persijilan so EIU, iaitu kompetensi lah, so EIU, sebab di Sarawak ti untuk bekerja dalam bidang elektrikal di Sarawak, sebab benda ti di bawah kawalan EIU. Then sebab itu attack pun offer program ti sa lepasan student akan dapat kompetensi no untuk bekerja dalam bidang elektrik di Sarawak.
1: Jadi enaknya sijil itu cukup penting lah, ruasan dua sijil dogi ya tapo tino. Jadi jadi terdapat tuan, bukan saja anak-anak muda de nangnya meet dalam bidang kemahiran ju iti dia, ju bidang iti dogi sebut dengan nanti ya. Mungkin attack kampus Kota Semarang iti dogi gesi dia ataupun menawarkan kursus yang ada minat. Mungkin nya ada kerja ke ataupun nya pisadi ke.
2: Ya. Okey, saat ju kursus di TI, TI adalah kursus sepenuh masa full time course yang dia to target lepasan sekolah. Tapi this mesti lepasan sekolah lah. Mungkinnya di semua umur semua nak tahu pun sawak layak join kursus sepenuh masa saat ju program TI. Okey. Selain di ju program TI, attack campus Kota Semarang pun ogi tawarkan program-program kursus jangka pendek ataupun kursus short course leh. Tih nudu osi-osi individu ataupun nyadi sedang kerja diraan upgrade skill leh, upskilling doh leh naik reskilling ataupun leh tambah skill atau apa, boleh join program short course tih. Okey, sebenarnya bogok kursus tih sebab tih memang atau kuih offer saat individu pekerja industri ataupun mana-mana pekerja so agensi lah dia berminat ya. Antara kursus degi kefa pemasangan aircon, okey, aircon installation, service maintenance, basic structure pipe fitter, okey, program Chargeman disebut ke didiok ya, Chargeman L1, okey, ke program Chargeman L3, okey.
1: Ini beza antara L1 L3.
2: Nanti kira macam yo upskill level lah, from L1 to L3 lah.
1: Adakah okay? Sijil dia ia berbeza do L1 to L3
2: tiap? Yes, soft kompetensi kompetensi sijil so EIU ti. Okey. Okey, lagi khusus welding 6G, 23G, basic fight fitter, Autodesk Inventor, ti lebih kepada nak naik design saat design lah, okay. Dan bogok lagi sebenarnya, okay. Ni lagi koi boleh offer khusus only diraan sebenarnya. Maksudnya ia customize, ia boleh tapa de koi, then ia bincang de koi. Only bentuk khusus di yang minat le raan ataupun di yang berminat saat pekerja-pekerja yang bersesuaian tu industri dan atau boleh customize nuna oni diraan ni.
1: Oh, nuna pemitir
2: yes, ayah. Ya, nuna pemitir ayah. Ya, betul.
1: Okay. Jadi, Tuan Tia lagi sobat pasar, juk bidang kursus dogi bosi dia duduk lepasan belia SPM, umur antara semua moi negara tau prima sawa, tia Tuan Tia. Juk bidang iti, ya mit masa kudu tian, meka ya obo kursus.
2: Okay, maksimum latihan ia dalam dua soak termasuk latihan praktikal sebab dalam latihan itu ia akan lagi ke latihan praktikal itu dalam taruh bulan ne. So all in all more or less dalam dua soak mana lah.
1: Jadi nanya terima kasih ya sopa bikutung dua otak pasal bidang-bidang dia bagi bosi dia ada attack JTM Campus Kota Semerhan ini dia otak dia puan sopa pasal attack itu teran ada tuan orang pasal oni sebenarnya keistimewaan dogi the campus nanti.
2: Okay, sebenarnya di attack campus Kota Semarang ataupun di mana-mana campus de Bokon, keistimewaan di ogi di offer campus itu sebab ti adalah campus di bawah Kementerian Sumber Manusia di bawah kerajaan. So namun dia facility latihan di suku paguh, okay, di suku canggih ini nang lah. Nuna oni keperluan di industri adin. Katakan industri oil and gas. Oni lagi industri benanoh dia akan koi ngajar. Okey, nuna keperluan industri. Facility dari segi keperluan asrama, auditorium, bilik latihan, bengkel dan sebagainya. Selain ini, atau ingin elon 100 percuma untuk student, ni buran. So adin asosiasi daan just nak belajar ogi elon percuma, okey 100. Then latihan tipun memang percuma. Dai perlu bayar onion ni. Just nak belajar ogi elon belajar percuma, manuak percuma, penginapan asrama percuma, suara percuma. Yeah. Cuma adin memang keperluan ti memang bersukup pergi. Cuma adin ane denangnya tiak belia ti mau tak mau je lek di belajar sebab peluang ti memang mau cukup terbuka untuk nyambung belajar especially dalam bidang TVET lah.
1: Juk bidang no tiara.
2: Juk bidang no. Actually bogo bidang selain di campus Semarahan di campus lain tu memang lagi bidang-bidang tak di bogo lah tapi di Semarahan memang auto concentrate saan juk bidang titik lah.
1: Okey, sebab pasal so-so percuma itu adakah register pun percuma ke?
2: Register just ya ogi bayar minimum just untuk bayar keperluan macam baju, jaket, kasut dan bayar masa pendaftaran saja. Selepas no suap percuma.
1: Okey.
2: Ogi kadar lah.
1: Ogi kadar ada masing-masing ya, sen bidang ataupun kursus-kursus de.
2: Mula kursus ya.
1: Okey. Jadi bagaimana dorang ni aku pikir nang dogi ngojit siaran tentang pagi ti de terkerakak pasar latihan ataupun latihan TVET dogi bosi dia dan attack JTM Campus Kota Semerhan ni ya. Mungkin ogi de berminat berbelia de sopani ataupun ona-ona ingan etet ona ingan ke Campus Kota Semerhan ni. Jadi tuan mungkin yang perlu fikir asal kutat anak aku kanu ogi ide ya dapat lepas nu ya dapat peluang kerja.
2: Okey, masalah cinta berkenaan peluang kerja ti memang peluang kerja ti ogi di mana-mana. Industri memang ogi offer peluang pekerjaan. Cuma ni dari segi mungkin pelajar atau tidak bersaing dua di sopak ti duanya ada bokong di sama ge kali kerja. Jadi peranan kau ide attack Semarahan ti memang namun dia takkan nyedia bagi student ti dua kemahiran yang bersesuaian. Dua oni bidang dah mitlah kemahiran yang bersesuaian pada masa yang sama ataupun latih bagi student mutik dua disiplin dan juga attitude yang betul untuk mempersiapkan bara de mutik bekerja di sopa Sunni Ondul lah. Dan kono ogi gato akan ngajar bara mutik dan kurikulum, okay, ogi elemen-elemen tambahan kurikulum termasuk elemen-elemen keusahawanan sebab apabila yo mau kuat study, mau kuat belajar, sama ada yo boleh pilih untuk kerja ataupun yo boleh naik bisnes. Sebab apabila muti ruah, graduan muti, yo memang akan well equipped inya nang, yo cukup kemahiran memang cukup. Cuma mungkin mon ada pertobahan kemahiran no di industri ataupun sama ada naik bisnes leh. Sebab Waktu ingat industri ini memang bogok memerlukan pekerja mahir lah. Ni lagi DJ ya. Sebab dang data samarhan ti, waktu ini ingat kadar ku boleh pasaran graduan. Maksudnya, yang dapat demo kerja, okay? Last year, sewaktu 2025, 92.6% graduan etek samarahan di ruah soal kerja. Okay, maksudnya daripada semong naan, perinaan ti memang mau kerja.
1: Confirm
2: kerja, okay? Then daripada semong naan ti dan perinaan ti memang akan bekerja dalam bidang dah stadia dah etek lah. Okay, ti dalam tidang data kau hilah. Waktu ini ada data so 2019 taruh 2024 pun data pun mau oleh sama 90%. Di ruah memang ia akan kerja. Okay, sebab itu di attack memang kau ia akan pastikan sudah demuti akan mendapat latihan yang cukup dua ini knowledge ataupun pengetahuan yang sesuai dua bidang dimite dua sesuai ke dua industri di sopak no. Sebab industri ti akan memilih dekat pilih student mungkin di raat ni bekerja.
1: Kira etik ti ogi yang atur kau sama dua industri-industri dah ogi boh pilih lah.
2: Betul. Waktu sinda pasal kerjasama ti etik memang berang sopak memang kau ogi naik program-program ataupun kerjasama strategik dua agensi-agensi luar, dua company-company di sopak mana lah. Antara company di Yogi naik collaboration dua attack antaranya ialah Sarawak Metro. Okey, Yogi naik collaboration Sarawak Metro, Daikin, Daikin ti company Ekon. Okey. Daikin ti Yogi ge buka academy di attack. Academy Daikin lah untuk saat technician-technician yang tradisional aircon, dia pasang aircon, maintenance aircon untuk Daikin leh. Sebab Etek adalah salah satu how to say company ataupun academy yang dia appointed oleh Daikin dibuka di Etek, the only di Sarawak leh. Okay. Selain itu, Otogi kena kolaborasi dua TWI, dua Herima. Herima ti company multinational yang based yo di Holland. Okay, di Holland. Then Brang Sawak atau gi tol student tak kerja dua Herima ti di overseas lah.
1: Graduan
2: yes, graduan atau ti. Then watak yang ingat gaji mesti memang puluh ribu lah. Ayuh segaji aku. Ayuh segaji kau. Okay, yang penting iuran venture atau di kerja ada overseas kerja ada mesti. Sebab company ti memang ia perlukan bekerja especially dalam dalam bidang oil and gas ti. Okey. Ogi lagi company da bokon seperti TMR Technologies, Linde do da bokon lah. And selain ini noh attack pun ogi kena kolaborasi do agensi-agensi kerajaan, kerajaan negeri do federal lah. Agensi yang memang bogok bekerjasama do attack MITD, okey. Kementerian Pendidikan Inovasi dua Talent Development Sarawak, okay. JPK, sebab JPK yang mengeluarkan CGL SKM, Jabatan Pembangunan Kemahiran. Perkeso, Berang Sarawak atau getai program-program Kerjaya, okay. Open Day Kanibar Kerjaya, dua Perkeso. HRD Corp, Kementerian Belia dan Sukan pun lagi. Unimas dan Bogor lagi sebenarnya. Waktu list down ti memang suku Bogor lah. Okay. Ti antara agensi-agensi di memang untuk sentiasa naik kolaborasi untuk memastikan student ti yo ogi tempat untuk bekerja ataupun yo naik latihan industri.
1: Oh, okay. Jadi tuan sebut pasal graduan demuti desen edtech bukan saja desen kampus Kota Semerahan, sen kampus-kampus Boken bukan saja ia kerja dua company dogi sebut tuan demuti ya. Adakah graduan demuti nuna desen statistik sen nanya edtech yang antara ia naik kerja depa ataupun buka bisnes depa? Okay dah.
2: Betul, memang okay sebab korang dinangkuti selain yo kerja yo boleh buka bisnes sebab okey korang contoh bidang otomotif ogi ada pada memang pakar dalam bidang otomotif yo daripada yo kerja dia buka company. Mungkin dia kerja dia untuk kumpul modal. Dan once lagi modal, dia buka workshop waterpan untuk workshop ini tak workshop otomotif. Limit bidang elektrik, contoh. Ia boleh naik buka bisnes naik wiring, meet projek-projek, meet kontrak, meet tender ada sopak naik wiring ataupun okey gak dapat kerja tapi naik part time naik wiring tak boleh dah kupu-kupu memang okey ada naik bisnes atau apa. Sebab dah masa mesti belajar pun kau yogi ngin latihan dalam bidang keusahawanan. Okey, di bawah subjek digital entrepreneurship lah. Sebab mungkin memang diajar mungkin ia ada buka company, mungkin ia ada karik modal, mungkin ia ada jualkan mungkin ia ada karik market, mungkin ia ada jualkan skill ataupun produk untuk mungkin. Memang mungkin mau dilatih untuk indenangnya bersedia apabila ia mau ruah. Bersedia itu maksudnya ia ada kerja ataupun dek naik bisnes.
1: Naik bisnes dah pernah.
2: Tapi kau ikan guide lah, kau ikan guide.
1: Okey, kerana the attack itu ia all in one lah. Suak-suak mau bos dia, nudu.
2: Suak mau bos dia.
1: Okey, ada kerana menarik gak kakak pasal attack dan pagi itu attack JTM Campus Kota Semerahan. So teknologis Nicholas Anak Bali yang timbalan pengarah operasi attack JTM Campus Kota Semerahan. Nanti kakak lebih harus lagi pasal attack itu hasil nudu beraingan. Ama-ama ta berbelia sopa ni ya de minat dan latihan TVET titi de dapat kerja bukan saja negara titi buat dan luar negara kau tak boleh sebut dan teknologi ni kelas ya sopa sih atau dia kakak lagi Robi harus lagi atau ngaji lagu Pibor Suara Memang Bihut Sambal Sorai Sindo.

0: Okey, ada balik lagi bersama dengan segmen ya dengan Diaran Siaran Tengah Pagi. Ini ada kerakar pasar latihan TVET, ada nanya kursus ataupun bidang-bidang dari Bosi Dia dan Etek JTM Campus Kota Semerahan. Ya, ingat ada berminat, ingat dapat nanya sambung belajar dengan meet latihan kemahiran dari Bosi Dia dati. So, apa lagi boga kampus dari dengan seluruh Malaysia ini, taruh-taruh kampus, betul dia tuan?
1: Betul.
0: Okay. Jadi ada sama gerakan dua teknologis Nicholas Anak Bali yang Timbalan Pengarah Operasi Etek JTM Campus Kota Semerahan berkait dua kampus itu. Jadi tarik puan the campus ingat antara pemudah dan geobosi dia ada kampus ini duduk pelajar-pelajar.
1: Okay, di kampus kali memang lagi kemudahan di yang memang cukup konak cukup pagu saat anak-anak diraan berminat le nyambung program-program TVET ataupun program kemahiran le. Nuna ju program dia gi offer ke ti, setiap program ti memang gi bengkel bengkel latihan le untuk untuk latihan amali, okey, yang hands on, makmal, ogi ke library, okey, auditorium, ya tapod accommodate dan up to 300. Okey, ke asrama. Okey, kalau nak kata asrama tu memang free saat student di berminat rejoin. Nok saja belajar dan asrama akan disediakan secara percuma. So, kapasiti asrama maksimum atau boleh kata dalam 720 naan. Okey, at one time.
0: Dan asrama ini, adakah kemudahan-kemudahan dan mobility ini obosi dia ada kampus ataupun ada pelajar material?
1: Memang manggil si dia. Memang manggil si dia. Tilam, bantal, kotak yang seribu tak mungkin boleh, ya boleh taban lah. Memang cukup pergi, so memang cukup. Okey, ke kafeteria, dewan makan, makanan pun percuma doh. Limo sedoh man di ondu.
0: Wow.
1: Okey, limo sedoh man, mau tak mau aja. Okey. Then kemudahan sukan, okey, atau gi padang, atau gi court, badminton court, pickleball court pun lagi. Okey. Dua access internet sebab tempuan. Internet itu memang cukup penting dan penyedia itu adil. That's why kau punya dia capaian internet di sesuatu kawasan kampus. Memang lagi sehinggalah di kawasan asrama. Memang lagi capaian internet.
0: Jadi, tuan atau puan, ya, mungkin ni ada sopan ni, sopan atau puan dan tempat ataupun pusat senyap belajar latihan kemahiran ini boga dan Sarawak, bukan saya Sarawak dan Malaysia ti, ya. Mungkin lagi nya fikir nang oh Etek itu ira pilihan kedua. Jadi ni buat fikir pasal itu tuan.
1: Okey, pandangan pilihan kedua ti sebenarnya motui. Motui lebih-lebih pandangannya terhadap latihan kemahiran ataupun TVET. Adin buat training enggak? Kebanyakan industri memang yoraan lepasan graduan di memang boleh bekerja ogi skill ruah belajar terus ogi skill sebab ino wata adin kaya akan cuba tukar pandangan ino sebab persepsi adin mau berubah ge sebab even di peringkat federal pun berkondu atau ngojit disebut TVET, TVET itu, TVET ino, majlis TVET, program TVET, hari TVET, bogo. Sebab ino program TVET pun atau boleh anggap kira macam bukan anggap tiap memang betul-betul sebagai bukan pilihan kedua, ia adalah pilihan profesional. Sebab lepasan sekolah ataupun mungkin ogi para sino sama di sopa ia patut beranggapan TVET adalah pilihan alternatif ataupun pilihan profesional. Ia boleh pilih sama ada akademik ataupun TVET. Ogi dua laluan sebenarnya. Jadi TVET bukan pilihan kedua. Apabila anak-anak dia tapod akademik, ia akan pilih TVET sebagai pilihan kedua. Sebenarnya salah, you know. Apabila ia pilih TVET, itu adalah pilihan profesional anak-anak. Okay? Pilihan profesional? Sebab apabila ia pilih TVET, bogok bidang bidang kemahiran anak-anak tu boleh belajar sebenarnya. Ni ia boleh pilih oni diminate. Kadang-kadang parents ti, pengoma ti, ia akan paksa anak ambil program ti, program itu, program itu. Tapi sebenarnya, untuk perlu ngojit oni diraan anak tu sebenarnya. What minat TVET program itu, untuk sokong oni diraan ne. Okey, sebab apabila ia pilih Tibet, latihan training di akan ia meet dalam kampus dia memang cukup paguh, sebab pengajar-pengajar di akan ngajar pada muti pun memang profesional, memang ia mau ogi skill yang cukup gantung, sebab pengajar itu pun otakan sentiasa upgrade and update pada pengajar muti untuk nunda ini perkembangan terkini di industri leh.
0: Ya.
1: Okey.
0: Jadi tuan dan puan pasar osi delaya murid ataupun naik pimitia sen pengajian dogi dan etek ti mungkin dang sawa iti ogi barpingoma dari tet ona aropas ye meet SPM mungkin dia minat dang bidang akademika ye murid ye pilih sebagai pusat kemahiran antara etek. Jadi oni nangnya antara syarat nya adelaya murid dang etek ti.
1: Okey, etek ti memang auto buka saan sesiapa sahaja osi dia berminat. Lebih-lebih lagi lepasan SPM. Okey. Sebab watenununa syarat untuk meet program kemahiran di mana-mana program latihan kemahiran yang ditawarkan oleh GPK, syarat paling minimum adalah 3M. Boleh membaca, menulis, mengira.
0: Ya.
1: Tetapi nunda ke program yang dioffer di ETEC otakan mid lepasan SPM di lulus nunda subjek di ogi mitai di sekolah.
0: Oh, okay.
1: Sebab ogi guys bidang di atau ada kita tetap dalam 3M no. Contoh kota program elektrik. Of course ia mesti lulus ke dalam bidang mat sebab ia melu ia akan ogi ke pengiraan melibatkan current voltage yang agak dinanya critical lah. Sebab itu in the first place memang auto open saat susuanya tapi tetap kita ninga result SPM itu nunda bidang no. Okey, kita meet syarat yang memang very minimum yang sekadar lulus pun boleh monot da etek sebab bidang kemahiran ti ia perlukannya adi betul-betul berminat untuk naik kerja hands-on sebab latihan pun 70% practical, 30% is teori leh. Okey, TVT memang terbuka saat ini lapisan masyarakat belia ke pekerja industri nyari kerja ataupun individu di memang berminat leh upgrade skill leh melalui program short course dia leh. Sebab skill ti memang diperlukan, yeah. Memang perlu dalam sesuatu bidang. Waktu ni bidang memasak, okay? Chef, jadi chef yogi skill memasak. Bidang welding, yang mesti puan mungkin cara welding. Oh ni jenis-jenis welding yogi. Bidang makeup, yogi ke cara-cara le makeup le jadikan. Urah yang lebih sangon. Okey, skill deh. Okey, sebenarnya bogo cabang-cabang TVT.
0: Okey, jadi waki dia naik pemitia dua mungkin ya. Senior kan kita dang so IT ke so bau ke ogi pimorat sen etek.
1: Okey, untuk etek intake ogi abah naik dua sidon di sawa. Okey. Yoleh bulan Januari dua bulan Julai. Okey. Pengambilan bulan Januari tapi iklan untuk pengambilan Januari obah buka dalam bulan Oktober. Okey, iklan buka bulan Oktober, intake student monot bulan Januari lah bulan di. Dan untuk pengambilan bulan Julai, iklan akan berbenai dalam bulan bulan Mac. Dalam bulan taruh iklan membuka. Dan pengambilan abah naik dalam bulan Jul lah.
0: Oh, menai lah dalam sewaktu itu.
1: Sewaktu itu boh, sebab baru dalam bulan Jul itu mau intake bulan Jul mubah nala, mubah nala.
0: Okay, jadi terang sikit mungkin mungkin sambutan dalam intake dan kali itu tuan.
1: Cukup paguh, cukup bogoknya apply, nya apply contoh di program no. Atau mungkin boleh meet dalam 25 ke 50 naan saat di program. Tapi tak apply, tak mohon dalam beratus. Jadi, danu atau boleh ingat ni permintaannya terhadap attack ti memang bogok. Bogok student akan join tapi atau dia dapat bit sesuai student dia apply muti. Sebab ino selain dia murat dah attack semarahan, ia boleh pilih dah attack lain. Contohnya di attack kampus Rian, kampus Miri, kampus Bintulu pun boleh pilih. Selain ino boleh dia pilih penyedia latihan dan bokon selain attack lah. Contoh di bawah Tibet Mara, boleh melalui kelas vocational. Selain itu, dia ke kampus ini tak swasta dan bokon. Tapi, Adin boleh nang permintaan dari murid dan attack ke peserahan memang bogok. Memang setiap kali intake memang bogoknya akan minta. Sebab ino kadang kuih terpaksa buka saat second batch. Sekiranya ada yang dari nog register dan atau buka second batch.
0: Dah harga jam berasmung ya.
1: Ya.
0: Okey tak, wakilannya cara pemitia muridkan attack ke?
1: Adin, permohonan remunerasi attack suap melalui online, melalui laman web UpTVET. Boleh search dan Google, type UpTVET, UPTVET, search saja Google ja, dan ia akan send merata link UpTVET lah. Dan you know, boleh mohon melalui online.
0: Okay,
1: sebab si bayu ti atau guna channel UPU, kau tak sama gitu pengambilan program akademik. Tapi untuk akademik OG UPU, so untuk program TVET guna UpTVET, UP TVET lah.
0: Okey. Jadi tuan ateria andangnya media pandangan tuan lah. Mungkin mun harapan dengan nudu para belia dan Sarawak IT dua tinuga amamut ona atau benda ya ti. Hasa sen latihan TVET dogi bosidia dan ACTEC sen kampus Kota Semerahan.
1: Okey, nudu belia-belia anak-anak ogi di sapa, especially anak komuniti atau budaya ti, memang kuai mengalu-alukan untuk join program-program TVET, program-program kemahiran. Sebab adin program TVET memang mau inya anang diarus pedanakan. Okey, sebab mana-mana adalah tersebut ogi ngaji TVET, TVET ino, dan sebab melalui latihan TVET, peluang kerajaan memang cukup ayu, mau terbuka. Okay, wata direct kerajaan boleh naik bisnes sebab yogi skill. Cuma kena ini nanya skill ti, ia boleh toban student no to another level, another dah lah untuk improve penghidupan sebenarnya. Sebab wata ini nanya compare-nya ada yogi skill, duanya ada yogi skill. Doh. Then, ia boleh naik anything. Contoh dalam bidang elektrik, ia boleh naik business wiring. Ataupun boleh naik wiring ataupun yogi problem rusak di rumah, ia boleh naik. Ia
0: naik.
1: Buka bisnes ataupun boleh ke? Selain ia bekerja. Sebab, Adin telah ingat, kerajaan negeri Sarawak pun ada ini tak? PCDS no, iaitu Post COVID Development Strategy 2030 di bawah kerajaan negeri leh, ia mensasarkan 20% belia di Sarawak join program TVET. No adalah polisi kerajaan negeri Sarawak. So sebab ino peranan kau di atas Semerahan pun menyokong program-program diogi berkenaan sama ada kerajaan negeri ataupun kerajaan federal leh. Okay, atau kepuan ke sasaran Malaysia Adin ia menyasarkan by

0: Kota amat para pengoji di sopa ni dogi bisa mendukung dalam segmen Yen dengan Tiara dan pagi ini tarap nang Robis Boga lagi anak-anak Sarawak mamata anak-anak berdiri pilih TVET itu dua jagin attack JTM Kampus Kota Semerahan sebagai pilihan utama ingan pakai ingan penunai bagaimasam latihan TVET kursus-kursus dogi bersedia dan TVET attack JTM Kampus Kota Semerahan. Jadi siapa yuk kaku sina terang pagi ti terang ngin perang nudu tuan ngin sina sebaya nudu anak-anak muda sopani ha de jurah piris ya lepas kurah dia ya di ke attack ke ataupun dia sama lagi sekurah ke ni sina sebaya dengan tuan nudu baru temu.
1: Okay, thank you DJ. Ni pesananku mau kuat sekolah jangan buang masa. Cari peluang untuk sambung belajar. Ingat boleh pilih laluan akademik ataupun laluan TVET. Jadi masalah laluan akademik lah yang boleh melalui mana-mana IPTA, IPTS. Laluan TVET ataupun kemahiran boleh melalui mana-mana ILK, itu latihan kemahiran awam ataupun swasta. Termasuklah attack di Kampus Kota Semerahan. Sebab di Semerahan memang untuk kau ingin prepare fasiliti yang cukup paguh, pengajar di memang berkemahiran tinggi dengan program-program yang memang bersesuaian dengan keperluan industri.
0: Suak apa cuma
1: gitu. Sekarang Adin mau tak mau aja. Jangan lepas peluang, jangan buang masa. Noh saja kira tanon ku doh anak-anak otok di sopan lah. Especially anak bedoyoh tadi.
0: Ya, betul. Jadi ini orangnya ada mereka pasar lebih kait dua attack JTM Kampus Kota Semerahan. Ini membina masa depan melalui latihan TVET berkualiti. Terima kasih Nudu Teknologis Nicholas Anak Bali Timbalan Pengarah Operasi attack JTM Kampus Kota Semerahan. So apa bikutung masa ingat dan pagi ini waktu ini juga bikusi boga masa info pasar attack Kampus Kota Semerahan. Bukan cak Kota Semerahan, mungkin lagi ingat sopan ni ha dari peluang yang murid beraniti dapat sumpah dan berasmu ni tuan.
1: Ya betul.
0: Berasmu lagi buka.
1: Open iklan berasmu.
0: Intake the bau sense of bau.
1: Yes.
0: Okay. Ingat deran ya puan mungkin lagi Facebook kah? Ini kah?
1: Okay. Boleh search je ILP sebab korang jenang kota attack di Adon Oma ILP. So ingat boleh type Google saja attack Kota Semerahan ataupun ILP Kota Semerahan memang akan send that link Facebook rasmi.
0: Okay.
1: Suat so, info lagi dah.
0: So media sosial
1: lagi
0: lah.
1: So lagi. Instagram lagi. TikTok lagi.
0: Okay, ingat dapat penorang yang rusuh Facebook, TikTok, dua Instagram sen attack Kampus Kota Semerahan ini ingat dari Mipa Robi Saus lagi pasal Pikara Dogi Obosidia dan attack Kampus Kota Semerahan. Terima kasih Nika Seragi tuan. Dua ada sambung dua segmen ini yang diaran tengah pagi. Dia ada viewer dia dua lagu Eliza Sezina Temarga dan Jobeng.

Ok, lagu Pibur lagu Desem Bitho Ventragu dan Nok Bua Asoku. Sina kena pukul semangat dua tengah nu. Jadi jaya tak mekrakar pasar bersama dua yaitu Teknologis Nicholas Anak Bali yang nanti malam pengarah operasi attack JTM Campus Kota Semarang Krakar pasar latihan TVET ada Ogi Obosidia dan attack Campus Kota Semarang ini. Di samping puan yang aran koi bikusi nudinya yang no Majlis Convocation Institut Latihan JTM ataupun Jabatan Tenaga Manusia de Ria Obongatur de attack Miri dan 23E Onubran Moi Ititia yang melibat attack Kota Semerahat, attack Bintulu, dua attack Miri. Ya. Jadi itu ialah Majlis Convocation de Ria Obongatur melibat para graduan de nangnya memoko mit latihan dan attack. Ya. Jadi ingat de biminat ria sua ataupun ingat de bimur semua indek kereta prima sua dapat sua mibian sebab sua yaitu bersedia secara percuma nudu ingat selama ingat mit bidang ataupun kursus de pilihingan dan attack bukan sejak de kampus Kota Semerahan pati nuga kampus-kampus de Boken ingat de Serian dapat odinia yaitu attack kampus Serian ya. Jadi boga pimagu boga keistimewaannya nanga termit latihan technical dual vocational ataupun TVET itu sopa peluang masa depan dengan sukupnya nampak go ya bukan saja ingat dapat kerja pati nuga ingat dapat naik bisnes de pingan ngirusu sijai kemahiran de ogi oboh ngin nudu ingat ropas ingan jagin graduan dan kiki sija pusat latihan kemahiran dogi dalam Malaysia diam. Okey, dan pukul semangat dua tengah anu itu dia tersama ngejit siaran Desen Miri FM. Terima kasih ayun itu sudah dengan dagi bersama dan segmen dengan Diaran dan pagi di harap nang info de toban koin itu ingan dia nama lagi pimpuan ingan nama lagi denangnya boga masam de dapat ingan bikutung nudu jiran-jiran ingan ke ataupun madi sayur ingan de jua-jua ke ataupun anak-anak buah ingan de mungkin dia sambung belajar lepas SPM dan so IT kanika ataupun de memoko SPM pak masih lagi jurah kari kerja ataupun de jurah pikir dah kira sambung belajar ingat dapat naik pilihan ingat kang pusat latihan teknikal ataupun TVET de kodai IT ya boga ngim peruang de ayu nuti ingat ok lepas itu ingat dapat ngaji siaran Semir FM nak di sejata bersama aku juga selamat tengah untuk nuti suara tepingan dua berapa lagi dan good walken selamat man selamat ponu neka destinasi ingat dan nuti bye-bye.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan tahin hapan. Men kucing nen semarahan

sang ada sang larah mani tamle malang tek lang hi radio kayan Miri FM jaka ni hunak lo ke barasa kena mandalo YFM bidayo halang upa panita atau menjih ma di atang pukun 22 bulat daw ni dehin kere ni te alam segmen ngelarah ngluan dehin hapan doni 30 de bulan tusu peji dehik levan atau man pukun 22 ni atang pukun telok lewin a ya. Ya, anda dengar mengawan kalau tinan bake-bake. Ada nga bara dengar manakui, kusi dengar manakui lang teh ha konti. Ngejelah live Facebook tam ha page Radio Kayan. Lahu dan kalau bara nya nunak tu gak lundau hangawan kalau jaka ni lahu. Jasa kui petira dengar halangan kalau barati menitam lim malang teh klenghi Radio Kayan. Miri FM malang anpah mau men RTM Miri. Ya ampen tam pejoh aku ingin nak barano program tamuna tino pukul 22 junang ai tam pejoh peji te alam program ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak alang mayak daleh tam pukul ji ngedau kelenghi dengan ngedau lang anpah mau man amin dengar angkasa puri Kuala Lumpur. Onang ke pukul ji 15 minit itam pejoh peji te alam program dahok dau ani. Dahok dau ani ok tetek leading Facebook tam an kalau nyinang te joh dahok petat. Nun dahok petat tadi di. An kalau te kata dahok klo ngejeloh Facebook telok tinan. Aku yang te kata nak aku basak lim kata halang an kalau okati menitam lim malang te kelenghi Radio Kayan. Pukunji junang pejita alam dahok tangan. Pukunji 45 minit aku sangat bara dengan sukan. Pukun 2 lewin a kelenghi tekna norepah parap ngejeloh segmen adatasen. Menu segmen adatasen itam pejita alam info. Pukun 2 junang kelenghi long doa ni lam sejarah. Pukun 2.40 minit aku sangbara dengah menhawang dale norepa dengah usun tanam ni tamlim. Dahin program norepa segmen ngelarang luan dahin apa nani lasi. Tek pukun telok lebih. Matoh man pukun telok peji te alam segmen tamalang kedua laan. Yati segmen PDK. Peji dahin kelok, peji dahin Radio Kayan Miri FM. Malang anpah mauman RTM Miri ni. Yati jarun-jarun darah 6 jam ya. Alang matoh man pukun 22 anide. Okay, man ohani na aku sanggeri telok nyinang nunak tu gaya lundau halangan usang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia bi ampai nanan telok kelenghi jil lagu alang kenan joli jengan lagu alang kuma lating tenen mentelok lim hari dakayan alang paan ngebji itam.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kalian Miri FM ngabci itang.

meledak-ledak. Menjak napak balik.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemah Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun Peludua Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.
2: Okay, 20 minit lalu pukul 22 belak dau. Saya belak dau. Aman kalau alang maring peji dah hendak radio kayan. Hui nak men telok alang teh alam mana telok jaka ni. Teh ala dah hanyam telok sekolah kan. Repa hak teh musang kuman jaki ka. Hangapan kalau teh hui nak men telok alang teh hak kucing. Samarahan serian lundu bau. Sri aman nun apa semata nalang dang kelangi radio kayan. Ngejelo frekuensi FM G06.G dan FM G07.2. Bau sayu ngedau lah men bosikah du Elisa Lin ada hen de belangke baja alang tek peji de hentam ngejelo live Facebook tam lebih ani ngedaw ni. Ya, wilang kurik mana adi aku sanggeri telok tanyi nang lun kya daw alang anusang ha laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Jarun darat telok daw tu ada ni hatang daw nam naa. Dau ni telah pulu dah bulan tusu dau pat ya jih madi an kio usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik lebih ini na an kio sang tek bahui belarek jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam ke an kio sang usan pelaan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik loh ka jima dah lima telah pulu ji dah bulan tusu dau alang bayak loh tek alam bulan tusu anih jima an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan halam dale Sarawak ni. Levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik malam an kio sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik. Do nam naa ji de bulan saya yo bulan saya nah do nam ti ya jihma do nam an kio sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik. Levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik malam an kio sengusan pelaan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik. Hanah lasuk dau jarun telok dau ni an kio teh hang 24 darjah Celsius satang 34 darjah Celsius. Dan lahu jarun telok dau ni an kio sang teh bahui belarek jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalai hudik putung-putung dau. Okey, menghadau mau kata dah hok teh jo dah hok lang antam pakalai dau ni ihati marung petat ya. An kio teh kata dah hok kelo ngejeloh leading Facebook ha page Radio Kayan. Naa pukul 15 minit ah aku basak lim kata lengan kelo okti menitam lim ngejeloh program dahok daw ani. Ya pukul 22 junang naa itam peja-peji tak alam program tam mihati program ngelarah jaki kelanghi dohon kelunan ayak lang mayak daleh tam. Biar penanan kita telah kelengi je lagu alang kenan Alexander Lihan lagu alang kuma pasar tamu asap ya. Nah, nak kalau bake-bake alang paan ngendap kelengi pasar tamu asap ni di Pidawan ni nak kata ya. Lagu ni antuju mandalok bake ta malang teha pasar tamu asap jaka ni lahu. Jaka ngedaun ni kaum kelunan teha tamu kurik. Matoh menjima ya. Bila-bila ke oh kanya anak kelunan. Biar lemah nanti alam nunun pengumuman alang antelok belek pihana urok kan nunuti anana te gaya lang sayu paksak te gaya lang sayu mangha mih lale mangha manyih lale bi alana jito kalang sayu men ageh batung tam jasi telo paan mageh paan maget te alam hadui alang antelok na

Okey, nona-nona je lagu langkanan kumpulan tuku kami lagu Melak Uma ala ngagiri telok tepala pukul 22 telok pulu saya minit ngedau ya. Saya ngedau sayu ngelarah menitam lima lentik lenghi radio kayaan Miri FM tek leading Facebook tam tini harin telok Iba Vincent ni habara selamat tengah hari DJ kena ya. Selamat tengah hari lah mani Ika Iba nona pelahu man Asfian Mahyus si habara men mempawah Kalimantan Barat di Jelivan selamat tengah hari selamat tengah hari DJ ceria selalu salam buat sahabat di Radio Kayan Mir FM di mana juga berada selamat tengah hari ceria selalu terima kasih DJ selamat bertugas kena ya saya kena pelahu Manika Asfian Mahyus harin telok Anum Aisyah ya darah Anum amne peji dahik ha ok habara saya ngedau DJ kena ya saya ngedau Anum nyundengah man ngabam hindan Anum nunak tuk jaka ni kaum orang ya nunak alam kena belasannya ataupun kerai ni ke alam santai-santai saja korendah Melayu ni ke okey maksa kena mengkelak limbah ke alam tep naik peji dahik ngejala live Facebook ha page Radio Kayan ya tini aku kena bara ihati marung adui nurepa program malang andalok pustaka negeri Sarawak Miri anau te alam bulan ani nurepa matoh donam ya donam manina donam hendo migu ji hendua de bulan saya

0: Aduh usut tengah lahoh dalam nak zoom ini ha ha pustaka negeri Sarawak do 6 dahin do minggu ni na dahin atek ngavan dah main game lahoh mandalo ngendap ngalong bahasa buho pani tek lim ngavan anda sedia tek 22 kategori kan harin telok Sharon Uyang do ready na marung hadui no repa aktiviti alang andalo na te ujung migo ani na ya tena gerid hanak telok ngluan pejita alam program alang ananau ani avin mijat lan program andah na mandah nak nyam tam alam hanu tike ujung migo ani peji de handalo tena program hak pustaka negeri Sarawak Miri no repa hak pustaka Miri tu te alam Sarawak Children Arts and Literature Festival 2026 ani. Ya rin telah anum bara aloyah tagak ni kurin natin na oh tagak kayo na sini te bubuk ya saya kena manika anum peji dahin radio kain Mir FM lebih ngedaw ni nona happy doan dalo di mangkalah daw matai kata daho te joh daho alang antam pakalai norepah daho alang apili menitam da ni marung petat ya dahin atini aku ingin nabara ji dengah laan norepah ji info alang nai mendalok kementerian pendidikan norepa pejabat pendidikan daerah Miri marung karnival pendidikan madani dahin hari terbuka PPD Miri Duman 2026 alang sangat ano 24 atang 25 de bulan saya Duman 2026 ani hati do 5 dahin do 6 ha permai mall Miri ni lah uji to kalang sayu an dah buka menanak anak telok petading-petading alang anak lahu, piana petading ngala, petading telok minit pitching, petading nulaan ni, ngala mendahat nyam sekolah, prasekolah, dahin tek pameran STEM, PIBG, PIBKS, dahin PB, dahin PB, PIBKS daerah Miri. Okay, pameran alang nai mendaha sektor habeh pelahu rakan strategik PIBKS sendiri IPTS dahin lahu tak dah na pameran hadui usu dah nyam telo pameran STEM dahin pameran alang nai men sekolah-sekolah alang te ha anda lo jemput ani lahu ya aktiviti norepa keluan alang habeh men lim kelunan bangu alang te napa program ini tek senam robik madani jom jalan pantas madani pocket talk remaja madani pameran pendidikan madani dahin sesi santai bersama komuniti okey peji dalam karnival pendidikan madani dan hari terbuka PPD Miri nyati 24 dahin 25 de bulan saya Duman 2026 ha permaimo Miri. Nurana tehang dua program alang ananau hamiri atau alam bulan saya anina ya pejo kelarah tamlaan kelang hiji lagu alang kenan rosena urai lagu alang kuma nu piah amdang ivan te menhang telo piah amdang ivan ya bi peta telo amin kedan telo piah amdang ivan sidhamun aku ning ivan ika apa ada panak apa amun ning ivan aku ujung-ujung ke petat ni te na te lagu na te daho alang apili menitam do ni kan ni bi alam nuti ke ngina hitampaan sayu ta te alam huang amin telo no repah te alam kebayan telo dehin dah panak pahrin no repah dah bakeh telo
1: ya ku ngalung surat ani Luno matak, amdang akpihan. Petat na itu tua, lanpai itu piah amtek sana. Bikra ini, aku ujam, itu piah

0: Genteng ada doa ni ya.
1: Jangan ngelarah ku doa ni. Lailah liang ku.
0: Jam kat cerita marang ya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kat ya. Tak lebih nen. Ya upas kula. Ya sengarah ku nak teh. Boleh sang ilo adui. Aku ke pihak kere. Sang telok do mana hak melok tua huma ni. Jangan hak teh ilo adui ya.
1: Di, meran pikak ni. Jangan sayu kat dua nunan. Apa habis ilo adui pejakaan ni?
0: Dia, ajak sang duya kah teh.
1: Alang ikat sendiri. Dok, aku hindang ke merum melok huma. Jangan ke telo mak ni ya. Puni kat talak uko kak. Ikat ni, hama dua yang kelunan tua. Ikat sendiri jenjam. Pegak lahu ke gaya.
0: Hihi, teh ku natango areng. Jan payan natango. Duya perli yang kusang natango ni.
1: Kumpa sekeh. Duya ti. Pidoh kuman. Haman tu duan kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jan sayu ngerebang kelunan hak be. Avin hitam sendiri. Paan pekale marung urip. Daho ani. Nemen YFM kayan.
2: Yang berhormat, Dato' Aaron Ago Anak Dagang, Menteri Perpaduan Negara.
3: Sebenarnya dengan kempen Cakap Baik-Baik ini, marilah sama-sama kita menerapkan amalan budi bahasa dan komunikasi, ucapan, pertuturan, panggilan, pergaulan dan pelakuan sama ada dalam masyarakat, keluarga dan juga di peringkat di tempat kerja. Semoga usaha untuk memupuk amalan yang baik sebagai budaya masyarakat kita dimertabatkan seterusnya mengangkat Malaysia Berani, negara yang tinggi budaya.
4: Ngelarah, ngelarukan, ngelukan, hapan, kejidahin, Radio Malaysia, kayan.
5: Ngelarah, ngelukan, kenapan, kejidahin, Radio Malaysia, kayan.
4: Ngelarah, ngeluan, hapan, kejidahin, Radio Malaysia, kayan.
6: Okey, malak pita mini lah antam sang teh pala pukun ji ngedau. Ha, tidak pukun ji ngedau ni ay, tam peja-peji tak alam dengan ngedau. Alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Nah, tini aku ingin nabara ji dengah halang jadi tak alam dalih tam Sarawak hati dengah man muka. Teh dua laki kelunan dalih tam antahan man nyelemak hipun dadah naan sabu. Tak alam ji hadu nabawa lang anah lirin alan teh beh akun jejambat. Ha, alan selangau tepala muka. Jejantas dikeh. Hati jihma dalam di. Kepala Polis Daerah Muka DSP Muhammad Rizal alias Bara tino dawak kelunan ni umun 30 dahin 30 tusu duman antahan tehang pukun pulu junang jihma kenan ji pasukan anggota bahagian siasatan jenayah narkotik BSJN Ibu Pejabat Polis Daerah Muka. Man beh hadir pelesan lang ana teji alang laki alang anda tahanan ni dan anda pesuk te keret stro dikeh jahin nyepalah lah na te alam stro nan ke te anyangan batok-batok kan repah kelong batok nyepalah lahu alang nyelamak dadah naan metapetamin repah sabu. Tino bahar na dadah ni an kio ihati 0.40 gram dawak kelunan ni an geri tepada APD muka jadi pejoh ana ya baralahu tini menbeh ujian atangit an halang ana te dawak kelunan ni dawak an manglan positif dadah amfetamin dahin metafetamin kena tinan kes an siasat New Section 22 bakah 2 akta dadah berbahaya pelupitan 52 Avin hipun dadah dahin Section 25 bakah G bakah E Avin na dadah norepah pakai dadah alang bahaya lahu dawak ni nyadui buruh dahin anreman 2 dau atang 30 G da bulan tusunin a jatulung menbeh hadis siasat. Ya Muhammad Rizal Bara, polis sang paan pejoh hadui-hadui nyekang hadui salah tejoh dadah ni. Nunang pelahu dah halang tek juan dadah. Dan kelunan bangu alang tek hipun maklumat marung hadui salah tejoh dadah ni. Sayu pahbong dahin IPD muka. Pala lubun kusung sayak pat, sayak tusuk ji 222. Nurepah tai leput pala balai polis alang jelang beh ngabahan tamtik. Ya nan ji dengah alang jadi dalam dalih tam Sarawak hati man muka. Tan pejo kelarah tam apa yang tan peji tak alam dengar ngedau lang anpah mau mana min dengar Angkasa Puri Kuala Lumpur ji lagu alang kenan Pastor Thomas Sanyip lagu alang kuma urip kelunan mentelok lim hari dia kayan Miri FM.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

Okey, pajak pajak tak jam tak malam kedua ngejeloh segmen ngelarah ngeluan hen apa tak jam tak malam kedua ni ban uhanin ai tam pajak pajak tak alam dahok do ani onan ke pukunji aji unang ai tam pajak pajak tak alam dahok tangan pukunji 45 minit ke aku sengbara tak jo dengar sukan ya anana program malang antampah mau tak jam tak malam kedua ni. Lalu hanga jelah program dahok do ani pepeh telo te nyinang te leading Facebook telo kanun ke dahok anandi dehin te nyinang kata halang anda lo bakeh tamu.

Okey, ngajalah segmen dahok tam da ni, dahok lah pilih menitam menadi hati marung dahok petat. Dan dahok petat tani, we halam dahok na Melayu na hati berpisah ya. Ya, terlatih nyenang di leading Facebook hati ni, tak jauh dahok petat dalam aktai te leading Facebook tu lo. Kumak tu ni, kata halang antai tak dalam kamus tam kayaan ke aktai te gabanan ni ya. Kata halang unak lo kumak, aku ya alang na dawa petat kena tinan ya. Kata halang kedua ke, petat tu ada lo lap sikah kena tinan ya. Dan dalam kata lo ke, ampayan telok petat, sayu telok tabi. Pihak te alam gabanan ni ke, ampayan telok petat, sayu telok tabi aring ka. Kentak nanti harga ni pa batabi tam ikaw itam sang petat na ni jaka harga na jaka doaya nore pa jaka tam tero kah tenita sang petat ti tabi limnita dahin dah alang ngete ha umati dahin alang kapat ke petat kalau melo kena tinan ya petat kalau melo okey nan kata daho alang ante ta alam kamus tam kayan te joh daho petat ni di. Terlatih nyenang kata daho alang ne mendelok bakeh tam ngajelok Facebook page radio kayan alang unak loh ne menharin telok kitan uban ya barat ini saya belum ada DJ no te dengah laki John Didu te hanga talan laki jelivan nanan kawak petat dari dipa kena tinan ya ya nan kata daho alang ne menharin telok kitan uban saya kena manika kitan arin telok anum Aisyah ya bara nuni dua kata dahok na tini telok kata dahok na ha koma lengun nak loh ke na nun pa kwa pahwa ni petat melo lo ke panok kwa du kena tinan hi napa ya alang kedua ke ya bara aku petat dahin bakeh tawit kelunan aya amun pa bakeh dahin ni ha kena tinan ya petat na dawa pih lagu nyerosiana urai menadi ke awin amdag ngivan kita anu nan ke kurin anu mani lahu nusi dawa mun dawa pa bakeh ya petat na dawa titik teji daho anum tini nuno tuk tenangkan ni da anum ya kuma situ is the menu dit petat dani dalo bakeh school is pahlim basung school an kalo nalung nuno nila salah lan te kat nati ni ayah ket Facebook re translate ket re panum kasi ya ya barat ini hitukui menuna di petat dahin dalok bake sekolah kui pah lim basung sekolah an kalo ngalung kena tinan ya lan kanan ya pah ita sekolah na di dolang be lo re pa dolang ita seng petati ke men sekolah tadi wak-wak balai ni sain basung lho ita petai lho nak sain te basung dah beh ti masap tu basung bina nak nak nak hati kira ji anta kumak ket anda hak na menuna tengkerai ni dah te sain-sain basung tu dah ampayan petat ada ulang bayat lho jaka dah sekolah ti. Okay, dan segmen dahok tamdo ni hati tejoh dahok petat nginah hitam lim adeng pakalai tejoh dahok ni wina tedah nyam telo narepa man kelok lang ampain halum narepa maring kelanghi tejoh dahok petat tanika wina mengkelok bangsa alang hak beh nginah ji dahok men kelok lah ho ja telok dang pakai na tegu telok pesuk dah bakeh telok na petan itu ni tabi toring na pelihai kah kerintak nuti ya. Okey saya kena men hitam lim malang TPG dahin radio kayan Mir FM ya jeloh program dahok tam do ni mau saya kena men kita nuban anu Maisha John Ngo Miguel Magjo alang TPG dahin tam ya jeloh program dahok do ni nun dahok jima pihak-pihak peji dahin radio kayan Mir FM alang anpa mau men RTM Miri ji lagu alang ku mak petat nah itu hinana bo lagu luta imat petgu dahok lang antalo pakalai da ni hati dahok petat ani.

0: ni tamu nyang. Aku duan kelok anak. Ani kedau men kelok nyam. Lim-lim mau rumah kaya anu mampu ni. Mengkelok selangok-selangok. Mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan. Mengkelok mabuk-mabuk. Mahum dan anak kaya ni kenang ngayak leh. Mabuk-mabuk. Nun sayu bangsa anan. Yang nak kelok tenang te. Norek kelok kelok sekolah. Tangan na sekolah. Man sekolah ni tua kurip te. Man sekolah ni tua kai tahaman. Ni nang nore nutil ho. Te alam nunun. Eh. Kunangan kalau nyam. Tangan na sekolah. Nore pelau. Ang nyadui te nyadui. Tangan na te nyadui ni dah. Mang dui na tanah kalau dui. Kalau nan bat pelau kalau nan. Sida kasih kalau. Tanah ta mabuk-mabuk kita dah. Ina orang kasih ta. Nore kalau buk kalau lau. Namai sehuk buk kalau. Buk alam tenang-tenang jam. Mangkat nyelingup, mangkat am kenap kelunan ini nang buklo. Nore ke kanan, kanan alang cukup, kanan asan. No alang kanan kelunan alang nyemukan nanti tak ngio. Mang nakat alang HB-HB. Ya reji dahuk muklo nyam nangan kelo. Ngio, barik alang nyemukan kelo. Din kelunan ngomnan. Hari ok dahuk.
1: Ani aku pemancau mekjeno, tek ha umat darok asap. Senduan lah menlim telok kelunan daleh asap murum manih jadi tek jauh urip mariong ha daleh asap manih ajak lepak ke masalah-masalah letek jadi anih lepak melibat belia-belia alang jinun hadi jinun kerja jadi nenanim ke lepak kelunan-kelunan asing ala peluang nah hadi alang jen marong yang hadi pebelek dadah ini boleh merusak dah nyamtam kuasa nasab ini jadi garap tam taman hinan dan nevara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat dalam hadi dadah ini awin ini ji penyakit nomor satu dalam daleh kerja ini jadi telok sama-sama jaga kuasa telok ini yang tak kunan dan telok hinang salah hadi dah lebih nak guna nalang selap, guna nasing, terok mesti nak laporan, cepat pala dahak polis, supaya tidakkan dan anano, awan telok membendung hal-hal dadah ni.
2: Ngelara, ngeluan, nahin hapan,
3: pakai FM G07.7, dahin FM G06.7.

Okey, nona-nona lagu Sida yang Endong alangkanan Fauziah Gambus, yang G dan L Ka Koel U Guan palaong dalok alang lagu nyanyi ni dia. Dahin kerai ni ke pukun G telok pulu tusu minit ngedau sengedau senglara mengkelok bakai-bakai halang tek kelenghi radio kayan harin telok andum barat ini dak iklan back gat nakau na kena ya liveng seng kelenghi iklan nanan. Okey, na aku dak iklan na back gat nakau ne. Ya, saya kena menikah anum dah henti ni ate ji dengar halang neman sibu dua laung kelunan ate mate menuh kelita dalang anda wak tugung ati di te nyarah dah hen masuk ta alam parit ha bahe ha lirin alan sungai bidut lebih dalam de. Dalam barat teh jauh tukar ni, ya hati men pusat gerakan operasi, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak Kuma. Di pasukan anggota men balai bomba dan penyelamat Sungai Merah, anak tentai palang ngavananan, men un dalam terima leput barat teh jauh tusah ala nak lunan ini. Kena tinan teguh dalam tang teh ngavananan, dah pasukan bomba nyenang ji kelita, teh megaam sendiri kan nih teh tabin tak lem tu sahalan alun dan teh lega teh nyaruh tak lem pariti nanti nak dua laung alang teh tak lem nak an bara kalen loh kedawa tegu ada hab bomba tangan nih kelita ni haringna anusang mana lem parit pakai ji jangkaut kena hati nih ya dahin lahu. Dah pasukan bomba menuhanan pakai ubung van dah buka ketaman jam musang dawak kelunan alang tekalen tak alam kelita anan di dahin dawak anserah man dah alang nyadui man Kementerian Agih Malaysia alang nayatang tekavan anan lahu dawak alang amte ani ihati haji doh umun 33 duman dahin jelaki umun 46 duman an manglan umatai nurepa pahangan tek ngapan anan pelalo ya menudaha pihak KKM pelesak dawak operasi ni melawin saya laung anggota kota dahin TG kelita IFRT dahin GEMRS ampayan dah pelepek operasi tak pukul 43 minit lebih ya nan dengan halang Naiman Sibu angina haita malang te ujung ala nalun jaka ni leh sayu agri kelita telo mengtusan nyian-nyian ya dahin ngina hatang den sayu pala ngawan alangan kalau tuju. Ukun G 45 minit ngedawanin ai tam pejah peji ta alam dengah ngedau alangan pah mau man radio kayan Mir FM J lagu alang kuma aku ingin pihak kenan jenan ini ampai yang telok peji ta alam dengah sukan.

okey, Nona Naji lagu alang kena nak dia nani ni lagu alang kuma aku ingin nak pihak ya. Mau saya kena main kalau lim bakai halang tak naik peji ngejalan live Facebook page. Hak page Radio Kayan Mir FM. Saya kena mana Richard Lingan, Catherine Ubung, Magdalene Brauk, Anum Aisyah, Priscilla, Patrick, Iba Vincent, Bosikah Du, Elisa, Lin, anu napa lah udah belan ke baja lang tak peji dah hentam ngejelo Facebook page Radio Kayan. Ya anu tu ka dengah menyavan kelo tinan bake-bake. Ha bara dengah ti jasi tampiah-piah jam dengah halam dale hawang dale. Anu napa lah mengkelo lang tak ha umaru ka jaka ni ha asap ha belaga ha tu bau ka ha telangusan hudika bin kerene o ka humna ha kapung nerepa uma aru alang tak line telefon ya dang peji po ai pekiso ngejelo Facebook buk tam HPS Radio Kayan. Ya kerana ni aku sendiri tam pejoh peji tak alam program tam mi hati dengah sukan.

Dan ni hak lim bahat alang udang anak ju ihatih telok atau 47 kilogram. Ihat lahu. Pakalah alang ala lubun dua ji kilo tua. Ihati Alex Bellarmé man Canada, ihat dang matang telok atau 46 kilo. Dahin wakil man Australia Oliver Riley Sexton, ihat dah lang ngawan alang ke telok narepah lapingat gangsa dang matang telok atau 36 kilo. Okay, dan dengar halang unak loh, pala dengar halang kedua ihati man Petra Jaya Kuching. Kyo-kyo dua atu atlet peji dahin telok atu penonton men Semenanjung Malaysia, Sabah dahin Indonesia. Nyok sengnai pelamai kejohanan tenis jemputan Persatuan Tenis Bumi Putra Sarawak PTBS 2026. Alang ena matoh menem atang pitan da bulan saya anina hati minggu maring. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara. Kejohanan alang masuk edisi ke telok ani nusik tua jadi jilasan ngawan dahak belawan bi anihna ji ngawan dahak mihat pembangunan atlet. Dalam pelahu jamihat hadui PY Sukan dahin mejen tejoh aktiviti ekonomi dahak hak ngawananan. Okay, dan dengan halang kedua dahin alang ketelok ke. Okay.

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Bae, kat mana penyot? Hinok kat tainan?
2: Aku ikan epan net. Itu dia muka pahabong tadi ni. Hinok pekat tes kah?
1: Bah, urok non ini melek nan.
2: Jankah orang nun tak ke ok menjamtok na abek, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ini imbek kena mang melak bek kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sang temetat na menikah ya.
2: Sayuka, jinun dah tawah puya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajam kelunan kahumaya dini ya. Sudah kelunan jaknya milih ngawan dah tepuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahut te kelunan jak.
2: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lemak dini? Nah, tukai ini sayo berapa harga? Kenapa?
3: Lihat ini.
4: Piah-piah ni tam lawat hinok tuai tam tai abin hadui jiak dang tubuh usi mili jaka dahin ngavan.
5: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jemtuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kare ni da menuanan lo marungtuk gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal ananang lebih lan kahum berlaku kare ni dalam dalai-dalai ya
6: Radio Kayan Miri FM.

Okey, kerana tepat pukul 2 lebih, selebih senglarah main kelak lang maring peji dahin radio kan Mir FM piharin telok wanjau-wanjau ya barat ini ya. Selebih usan dau halung lama halamano nei hamiria ni kena ya. Okey, lagu pehituk panau alan alun dahin hungai kena tinan. Okey, pelihai sayu te alamano ka wanjau ngina tang den sayu hamiri ni dahin pelihai sayu tu ha pusan nuti pelihai na tu ya behi te tatah ngawa nalang jelurah ti atilang ang telok lapat paan bahi kelita telok tay nalanyung ngayak ka narepa tay amdang ang telok ang dahin sayo nuti ya bi alam hanu ti ke gina hitam paan lapat paan nyo aturan alang uan nantap te ujung alan alun ya menuhan ni na ti jam tam alang kedua ni itam pajah paji ta alam program ada ta sentam ya kelanghi ji takna alang kena na adalok kumpulan ngalang jalai takna adalok kumpulan man Hungai Dua ni Hungai Dua Baram ya deh menohanan ke tanpa cita alam program info pukul 2 junang kelenghi long doa ni lem sejarah pukul 2.40 minit aku sangbara dengah menhawang dale nurepah dengah usun tanah mai tamlim ok anana program alang anpah mau tek jam tam alang bayak lo ngejelo segmen ngelarah ngeluan hen hapan ni ita malang tek ha kucing samarahan serian lunduk bau seri aman sematan kelenghi radio kayan ngejelo frekuensi FMG kusung 6.G dan FMG kusung G.2 su telok lang teh nak tuang aban telok jaka ni dan kelenghi radio kayan online ya tiha RTM klik YFM bidayuh kayan ya. Ok, peji-peji ngejelah program ada tasan taham lebih ni ji takna ni ngena hak takna alang dang mabat hili bang telok te genap kelenghi takna ke dahin lahu pahlaw pahpan genap tamlim alang tek kelenghi radio kayan Mir FM ngedau ani sayu ngedau man telok lim.

นั้นมันลง

Malamore ni tak dene barani saya uti dapat tina.

Nah, jangan dah aman, lu mata, lu kan lemah.

0: menjelok dia kau miti ibi tadui ani gemala
1: moreng
0: inu nana tengah lalu jalan
1: musa moreng
0: menjelok apa dia nak atau

Okey, lagu Tam Kayan Ji, lagu Kayan Mapan, Ugeri Telok Tepala, pukul 25 minit lebih, selebih, sanggulah rahmi tamli, malang tek kelenghi, radio Kayan Mir FM, lebih ani, dah dengar kalau bake-bake. Bara dengar man ngawan kalau tinan, jasi tam pia-pia jam dengar, alam dalih awang dalih, nunam peluh man kalau bake alang tek hak banget ya. Okey, kerana 25 minit pukul 2 lebih, itam pejoh peji tak alam program tam ihati program info. Ya, info alang ngendap agak baraman telur lebih ni, ihati marung gutun kisap, gutun kisap. Alang uhan telok buka ya. Kahum kulunan alang nasala. Mina aku sendiri pekorek alang nasala. Tak jauh gutun kisap ni. Nona pelahu sos nonan ya. Okey. Kisap dahin sos alang uhan buka. Hinok telok melok nak. Okey. Kahum menhangta malang menuh buka gutun kisap. Dahin antelok-lok tak ujung meja kuman. Telok-lok tak beh gas ngeban telok paksa penguman. Nona pelahu tak balai alang melok nak tak alam. Tahong nyengam narepa S-Bok tam. Tekahum kelunan alang kumak lahu tinok kisap dahin sos ani dang anlok ha tek suhu alang mengalai tua pihak nak telok-lok beh ngaban telok paksa penguman nanti tua ke. Halana nunok tu gaya tamelok gaya tamelok gutun kisap narepa gutun sos alang uan telok buka kisap mengalai nakti darah loh ke ha. Dang tahan ke awin kahum kandungan hiak te alam na dahin ni hak dang anlok te ngaban alang nyingam laho te ngaban alang tegang dahin su man tahan matan dao bi tahung nyingam dang tulung ja noh norepa rasa kisah panidik kalana dahin laho jahat tahan lebih darah laho wi telok melok na te alam esbok telok ok man gutun sos sos sebeh, sos tomato, sos tiram, sos BBQ, narepal kahum-kahum naan sos alang tek te alam amin telok ti tahong nyengam, melok nak te alam tahong nyengam narepal halam S-Bok menuh telok buka na ihak ti ji pilihan na lang atak sayulan hui na tegu label tek label alang tek tegutu nanti kumak simpan dalam peti sejuk selepas dibuka. Alang penting nak ihat alang telok basak tek gutun kisap narepa sos telok ni antelok inang ke minate arahan daho sihu alang antetek gutun kisap ati minate kenundi tek aran-aran nanti ke tangan-tangan telok basak anan. Menuh telah buka gutun kisap ka gutun sos roti ankep nah halih-halih gemekap na an pakai huluk alang maang dahin alang tegang awi telok pakai ala gutun kisap ani ala sos norepa kisap ani te alam bakah alang antelok lo anandi dahin laho hungun hungunnya ba gutun nanti ke perlu antelok pin paan mengna ha masap awin awi hate nak-nak norepa hate laan-laan kisap anan melaktinan sos anan melaktinan anan alang na nepitam dahin laho minane ngawung nanti tetlo pakai nak ke gak to na ket alang ngawung anan di dalam penguman telo anan ji tok alang dang na telo keracunan makanan laho. Okey, sos ni nu sedang an sapu nata. Dahin awi ha ote ut ne ngawung bu am sayu ngelurak nuna nu sina sayu lah nal an kala nati. Dahin gutu nati minane bletup nati ke lanpa de bulan expired nati ampai natang awi ha am sayu nuni an saw natwa ya. Okey, nuna tu gaya telo melok nadi. Awi dangke hiate esbok telo halah loh ti lo alam esbok pelalau tua. Awi telo ngendap sos telo ti tahan darah. Weh kisah panidike nasi kete nuna nawin kahom kandungan gul hiak na alang dang nai ha lebih tahan. Tugu telo melok na te alam suhu amin telo alang mengalai ti. Okey, nana info alang akbara man aku si man telo doni menghadau we telo pakai kisap ka pakai sos ka kap tenang-tenang ben gutun na ti dan pakai huluk norepa kenundi tu hai lang
Maang tegu tel, maang dahin tegang tegu telo ala sos narepa kisap awi telo maten dalam kontainer ka avin pedong pa telo black sos te alam plastik kanan dia lang refill kanan dia telo tena dalam kontainer tike tegu telo ala nanti pakai huluk alang tegang dahin lahu huluk alang maang tegu telo ala na awi ha utek bubu ka ya ungulat lo ka gutun nanti awi am sayu dika ansau na tua belek alang maring ya. Okey, anan jata dang nyekang tejo keracunan makanan kelahu. Dan lahu ani ji info lang atak sayulan jata dang melo penguman repa gutun sos telok ni habin kehom na ansos te mapui ti pa. Lo te alam Sbox awi telo mijat alam paksak penguman ke sayu pa melo na alam Sbox pesanu ni ya. Ya nun ka info alang anku si Jima ngejelo program info hari dia kayan Mir FM bidah hatang Jima til ante alam program info alang anpah mau putung-putung daw ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Ya rin telo wan jauh man adi iha akai lagu pahituk panau ujung ala nalun dahin hungai kena dipa lagu alang kena Daniel Bampa alang kuma mengtimah mantelok lim hari dia kayan Miri FM.

0: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
1: Busy ke? I minang kerang. Sayu lambarang akna ni.
0: Kenona nandu.
1: Nah, terha et ku alam ji grup. Tadah nyiho kui, masparan kui. Kure umun kui lah hu nak tayo lubun akan.
0: Ne, mang ima masam-masam. Skamer si anandu. Kami nang kom landang na skamer kerai ni.
1: Nusi, lana ni. I minang kera. Inang lubun akan ku ni. Nang imrete sin masuk ke nan. Delang matu masin masuk kan ni.
2: Kurido anan.
0: Rin. Seuki kado. Janeng kawi pasti tu ajaib nado.
1: Baun, nunutuk ani. Aku rasa agak kamuku ba. Tenaji hangun ani. Dalok bara imnaji hadu ani. Tenasin dah ok aku ikhlasin utung di lah. Kuna anak aku eti. Akna anak tua. Tenaji hangun ani di ne. Padahal nak aku laan. Dalok bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nanak, beka uhanandi padek na dalong, si te dalong na nyemong. Ak mises, nusipa, danyo ayakui. Ak telepon, nusin danyo ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubaraika di skemenan, nano pekang pesa dahuk do. Tena tu habli pulis teh, tena repoti ke. Minatik si adalo pulis tidang tulung ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Ay, nunana kurin dah hadi. Pekuli kunap, nusin nanti gunah na.
0: Jah, tena itu sikah. Ika am jihad, nusin aku jam laan. Nok kurim nanan.
3: Kami kongsi bersama Radio RTM.
4: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
3: Kami kongsi bersama Radio RTM.

dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita. Ngelarah jaki, miat pengjam. Nun alang takap imna empai musang tegudau lasu. Lubun ji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegatan matandau. Lubun telok nituk pakai tupik dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai mata lah pitem dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atat tua dahin matutak dui atat mi. Lubun 6 mandui atau alang hipun Kevin. Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
1: Aku irut ngau lahina Radio Kayan Miri FM.
2: Saya kena pan hadui kelok lim. Nakui punya ngerong.
3: Hello, aku Lipan.
4: Hi, aku Daniel Ding.
5: Hello.
6: Aku Usun.
4: Usia hadalho man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not dua telok te, dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.
0: Okey, Nona Naji ada hok tangan hati. Nona lang tekap telona ampai an telok tembusang tegudau lasu ya. Bedung lasu lang jadi ti men manji ma atang dolvi aku ngina telok paan lo petok dah nyam telok wi dah hati hau mas sekolah ke jakak do lasu jakak do taga nyuh dalo tangan-tangan duit ata deh lo manglalek teng ledau ha awang ti. Okey, kerai ni pukul 2:40 minit lebih aku sanggeri telok pejoh peji te dalam program ta mihati dengah manhawang dale norepa dengah man usun ta dengah usun tanah menitam lem dengah languna lo man Manila tino te dua tanah tegen alang ayana 5.3 dahin 5.g alang an rekod jadi ha kan tan duanes dahin kuezon lebih dah lam di nunan kurin ha Institut Volcanologi dahin Seismologi Filipina barat tek jatuhkan ni tino tusa tanah tegen alang ayana 5.3 ani di jadi tegu pukun 10 minit malam dahin kiok-kiok te 60 kilometer ha tenggara barat dahin dalam nak ke 23 kilometer. Okey, ji tusah tanah tegen alang ayana 5.0 ni jadi te 70 kilometer hak timur laut Jomalik Quezon te pukul 10 minit malam.

yang jadi haja pun. Nonan kurin dah pelita dalih hanan donih di ngejelo lim kahuma lang o andah pelesak ke ngelua dua dau ben o tegen alang ayana tusu poin ji alang jadi kuri dau lang o haredi. Tidak lim dah alang andeput matai o hatang dua pelesaya laung. Alang lahu hati dah alang krenih ansiasat marung tanah tegana ni dah hati dah alang u pade nore pada halang an pesuk maring an pesuk no tike lima nana lang u an kalongan ni dia ke okay? Dan dengah halang kedua dah halang ketelo ke ji dengah man Kyoto teji lake pemusikan ni antahan man uha an kuma na dah bahji-bahji amin daripada warga emas dah muku bahji amin nanti amdang tudu jarun darah hui tusu duma navin kena ni hapa antua main gita na dahin na dahun na ya main gita tipe dah kaya lelan ho kurena yo am tahan lah na kaya ni pa utusu duma ni hapihan tu anu ni dah lang barat tek joh tu kan ni dah lang tek hak Kyoto aran lah kaya ni hati Kazunori Yokoi 60 jidu manu muna ya ni di bara puluhan gita kurang dah puluhi gita nak dahin lah hoi ha medak dio te dahun alang atak tu alan jaka ngedau dahin malam matoh men duman 2020 pitan deh kerana nunan kurinji pegawai polis alang te ha ngabananan dahin tu kan ke uhna dah telok la ung dah alang bahaji amin nati alang umun 60 wi duman lah hoi atang 70 wi duman sayu du dah dahin lah kemurungan norepa si sayu pikin dah nyai pasti nunan dah avin kenan dah tenang tu dua ni dia. Okey dah lang buku lah kan melok tini korek kawin laki alang dah kita ni pa 60 ji dumanum mun nak. Dah lang baji-baji amin nak tiket 60-an dahin 70-an dumanum mun dah lah. Dalam kan barat ini tak ji jiran dah lo. Ya bara dahun kita tike pa antua te te te te iling dalo tih kurina dahin anina lang na dalo tinitius kurin pegawai ni ke te kuri-kuri hangun dah o te bara laki ni ke jai ha amna nutilaan bi te pat jirana alang bayak loh mao baraman polis alasan nati si hak cukup alasan dah lo sang nahan laki ani kan hatinan ya dalam tu kan ni polis o nyilek 40 gita dan lim nati hati gita elektronik kan nanti ha amin yoko ya ni dan beh men o hamain gita ni ke hamain CD lah ho dan tepa kiset lah ho dan lah ho tep speaker lah ho nana lang an polis silek avin kenana una dah lang tep nusi suman ngawan nati sayu udu dah okay dan dengan halang naiman Kyoto Jepun mitam lim nunan itam peji te alam dengah menhawang daleh dahin dengah hawang daleh dan antelok kelenghi te jaka lampi alaan lebih cima ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan hak radio kayaan Miri FM.

eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet ini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Wing malah ujung langit 10 minit lah telak santai pala pukul telak lebih. Mata man pukul telak lebih ni ay tam peji-peji tak alam program tak malam kedua yati segmen PDK peji dah kelo ya. Dahin tini hari telak pidoan ni habara. So lebih menikah DJ Livan habong laan lahu kena ya usan ngelamat ini DJ. Akai lagu nun tua alang kenan Deli Amera nginah lagu anan dang jadi papan limitam alang peji ngering Radio Malaysia kai yang jaga ni. Ha, saya kena DJ ngiam-ngiam masum kurang. Okey, kena okey. Ya, saya kena pula menikah pidoan. Unai peji dah telok lebih ani. Dan mengkelok baki halang tek naik peji dah ngejelok lasan. Facebook Live Radio Kayan lah. Mau saya kena payak mengkelok lim. Gina telok pahbung luak tek jaga lang habis laan. Ngejelok program Radio Kayan Miri FM. Ya, lagu lang bayak lo. Anggap nu pengakai harin telok pidoan. Hati lagu alangku mak layang lan asih Tuhan alang kenan Deli Amera selvi sang larah mitam lim ngena pabung adang peji te atang pukun 6 lebih ti ngejeloh program Radio Kayan Mir FM alang anpah momen RTM Miri aku Livan mau sekenap jangung luak bye bye.

Ngelarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jaka nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tik tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panausu. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Ya matah mana pukul lah telok lebih atang pukul lah enam lebih aku usun kong negeri tama talam kerah tama darah telok jam lebih do patani telok puluh do bulan tusu jam nak talam do lengah kedua ampayan jima bulan tusu ni sang halum do depasang loong an telok pelebo do mana ni

Dan selebih menitam lang tak lama dalam hatu bu telang usan ada hen belaga hajan hadu menitam mana kita makai anak kurang ulung lang muri pada lama dalam petata poradengyo hadu uri palangan telok na saya pun nak minat lalu buka lah telok lebih ngah biar lagu mitos sebelum program telok lebih aneh.

kedua Ampai Tama Peji Tanah Mekin Sutano Program Tam. Ngerian lagu lah kena Diana ni ni lagu mak dup dup pasal lama so kuat hitam bertemu pejauh tak lama program tam. Peji dah nak kami radio kayaan Mir FM. Atang ngapukal 6 lebih.

Ialah ke kedua alangan rumah dia berdepan tak lama so kalangan kenana dan ini alangan gerita temu tak lama ke suta anu program tam lebih ini pukul tenok junang ita mapeji tak lama dahun serdengah wana ini tam pejoh peji tak lama doni halam sejarah pukul pat lebih tam peji tak lama dahun dah alang mayak ada hina pukul pat lebih tam temu pejoh tak lama kelarah telok peji dahina kami tak lama program kelihatan serta lebih ini. Dengah meredo kaya nan pemot pukul 4:30 minit lebih. Empai tama peji dalam mendengar suntana tak pukul 4:45 minit lebih. Ya pukul 5 lebih tam mengelarah jaki menjam to kalang layo nak kering dengah ala anak pemot mana pun dengar radio man Kuala Lumpur. Empai tama pejo peji dina kami ngua dalam pukul 50 minit lebih pejo atang pukul 6 lebih. Ya mitam lim nunai tama peji dalam kesut anak program tam. Lebih dua patah ni. Ia gak tak telok puluh dua bulan na tusu talam madumana 2020 tusu. Saya kena menekelok lang nepioh pejidina kami asan hado. Pejidina kami ngalong-ngalong pekatang dengah adalah abang tau tek mana kami alang tek hapun radio telok kayan.

Iya, macam tu ke Korean lagu. Alang kena awan neji, alang kau mak nepio. Ya, so kena menai kalau alang nepio. Kena anak tak lama dah hona telok telok muri perkerani. Ya, pedong kita pelama nak pakai dah pio ni janta petam pakai nak. Pio nak harga nak kita mah barai, kita mah tepeji, kita dah huku, dah hendah huku tam, daripa dah tameh ini tam. Tepio, tetudu dia nak dah. Ya, mentala ni, mentala mai kelarah tesan jaki ya. Kenarin telah lang WhatsApp ya, tesan dah jaki. Macam tu kita itu ke tugu tak ada guna. Lekak nan taman tak nah duit dah tesan ha luma. Nelepak ni tak tepio hati dah dah pio di nuku ke uku dah ta. Ya, nanti kalau Evelyn uring ngajang alang tepi di nan telah dalam makarah ta malabe ni. Ya, so kenapa Bin tak lama kelarah pergi di Radio Kayan, Mary FM? Kenarin telah Evelyn uring ajang ya, selebih DJ baru usan ke hak long ngetran ini kan dah rin telah lang teh hak long ngetran. Ya, so kena bantuk lang teh hak long ngetran. Ya, kena nadui lang anak telah na kerani ha umaru hak kampung ngetelok. Dengan apa kata nga barat dengar mendalih awan na telok. Okey, minta beli, minta lo mengklarah puji dina kami minta menyenang untuk jauh kiok layan do lebih aneh. Nangnya usan bahi belare ha kuri-kuri awan lang tek talam madalah lirin nak dahin na malam nangnya usan ha kuri-kuri awan lang tek talam madalah lirin nak dahin nagahan ke sudo. Ia nama na 24 datangnya telok 24 darjah Celsius. Jima ada lima telok puluh ji dua bulan tusu dua alam bayat loh pas alam bulan na tusu ni henok hayang telok teh jima anangio usan ha kuri kuri awan lebih anangio bahi belarik ha kuri kuri awan lang tek talam madalah lirin dahi na malam anangio usan ha kuri kuri awan lang tek talam madalah lirin dahi nagahan ke suk do ihak na mana 24 atang telok 24 derajat Celsius. Okey, anak hina do lima jima, hino hayang kelo te ujung migu ni loh eta menyenang eta jo kyo layan do do nama dah hindo migu. Jima na anangnya usan ha kuri-kuri awan, lebih anangnya bahi belare ha kuri-kuri awan lang tek talam madareh lirin. Dahin malam anangnya usan ha kuri-kuri awan lang tek talam madareh lirin dahin nagahan ke sudo. Ya nama na 24 datang ngan 24 derajat Celsius. Demi go jema anngi usan ha kuri-kuri awal lang tek talam madaleh lirin lebih anngi bahi belare ha kuri-kuri awal lang tek talam madaleh lirin dahin malam anngi usan ha kuri-kuri awal lang tek talam madaleh lirin dahin nagahan ke sudo hana mana 24 atau ngai 34 derajat Celsius. Jadi kena hati jo kiok layan do ni deh dan ngabara meni tamlim alang teh retih maya hadui alang ana telok na putung do. Saya kena menaik kalau langi pun lain nyemi online radio peji dahin naik kami radio kayaan Miri FM. Selebih mana ridan lah nunan pelahu mana palus jok. Selebih DJ dahin bakai-bakai kui kena nun dengah lim usan hak long lama. Ngeram mak do lebih anih kan daharin telok alang teh hak long lama. Angguan tan peji dinari na telok radian lah. Shalom dahin selebih DJ usun kena dengah dalih serato ke jaka ani baru usan kani DJ kena ngelamat-ngelamat ke okla ane DJ kena aku yang kenapa ke lagu alang kuma layang lah nasi Tuhan barang so kena manika DJ kandahrin telok alang teh ha seratok mandahrin telok alang teh ha long ngeteran no nyamu mandahrin telok alang teh ha seratok o nyamu long lama o nyamu mandahrin telok alang teh ha asap ha pake WhatsApp o nyamu dengan man telok alang teh talam beluar dalam Sarawak kena kui itama talam enju alang sayu paan ngejelo hadir ana telok na dan aku sik dengar. Ia peci dah ia kata lama kelarah tam atau ngapakah lak enam lebih.

0: Halam ini lagu lagi nak insyak ngau saya kena main tolong lang ate ake lagu ana ned hen mentok lima tolong murip tam halang aran taman hinan win na hinan itam langaran anak mina pitam umuku itam bayat janak hena paan na hitok hena paan na ikam hinan tam paan na hada hena tolong dan hena jam ke tolong itam bayat jadi nyem ok lokah talam makanap dah hinan tam okey, mantap lima tak lama dahun surat dengar hal lebih ani. Apa yang tamu pejoh apa jadi nak kami dalam mengkarah tam lebih ani pusat sains Sarawak nangyo. Jadi hub hadu peji scientific alang ana bara tak lama hadui alang ayak ngio ju hadui bertaraf global alang mepeng saintis dah alang nah hadui pilo nunan pelahu dah alang nah hadui pilo tak lama institusi penyelidikan alang men usun tanah ne. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tono pengetek bara kelangat tangan anan tak lama tuju alak dang mihat lahu hadui pilo alak dang petmei dahinah pahlum laan tok alang ana pelamana menurip dobaya dalih Sarawak Malaysia dahin masyarakat antara bangsa. Dahin hiap bara pusat sains Sarawak an pulung janatua na ngapuan na sang mai gunah men naklunan Sarawak nerepa Malaysia bi itu ngajadi jelasanaya alang dang mejat hari puji pelawatan hang daleh tak lem bidang sains teknologi dahin inovasi binanan ya ake ala dah para saintis nyadi puji na lasanana na jadi jip makmal aban nyelong tok tok alang perlu an pat mai ngih alan inovasi pakai teknologi alang te. Ya, donunan teguh apa jadi pusat sains Sarawak hak Kuching dah halam deh. Aduan tujuh hari apa jadi pusat sains sadang anak hak Kuching. Menteri Pendidikan Inovasi dahin Pembangunan Bakat Datuk Sri Roland Sagahwi in Tek Bara. Dahin ayak kinahna ala lasananan pertemuh dengan mihat hari pekali. Miad pengjamu gek dah nyam sekolah. Wina tak lama min derjah nunan pelahu tak lama buku teks. Ya hukah dua itu tu 10.3 juta ringgit ana pakai abad na jatuh 65 projek pembangunan melalui 63 kampung zon sempadi Tanjung Datu. Adun Tanjung Datu Azizo Anwar Adnan atak bara hadui ngemajuanan. Mihat ayak nak te nabah sayu nguyok atam ang nguyok elektrik dahin alan ayak atak lama jaka lima duman. Ya, donunan teguh hak jadi program randau pembangunan peji dahin pemimpin zon sempadi hak kampung sempadi. Muat dalam badengah berita Sarawak tangat alak dang tekna warisan budaya temu anna puboh din anna pahara dahin nak dang anna jauh dahin nak dang anna ngetualan ngiyoh dahin hadir pembangunan alang ngetubu dalam negeri ini. Menteri Pembangunan Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sendadan Lawan Tek Bara awan Tek Pulung tujuanan leban antang ayat hadri atna Tek Hang nak Tek Sediak Gerana Dana mudah cara warisan kesenian dahin kebudayaan Sarawak. Gerana ni alat danga pemo alan alat danga tolong hadri dahna program dahin pembangunan alang dang gerit tok kalang sayo menbeh hadri ngemaju sektor warisan kesenian dan kebudayaan negeri. Ya, donunan teguh hak pejadi kursus vokal sebutan dan lirik lagu Iban dan mempertabatkan wanita hak Selangau. Alang bahasa adahun nak hak nah, alang teman beha adun ngemah anyi jana. Okey, minta melim donunan tama peji tak lama adahun surat dengar lebih anih. Dahun surat dengah hadang ana pamong ruak tek jaka alang piah nguak jima. Saya kena menekluk lima dahin sayu ngelarah lebih. Temuh peji dina kami radio kayan Miri FM dina sen hado. Dahun kayan dang antama keria nguak pakai channel Astro. Saya tu suji menepukul telok lebih. Atang pukul lima lebih menjam tok alang layu nak. Dahin my preview tu suji kosong menepukul telok atang pukul lima lebih putung-putung do.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul berdua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
0: Tema Mama puji dihina kami telah mengelarah tak melalui yang ingat menopang kaki dah hari ini telah Allah ngerti akhir lagu Allah ngerti juli jangan Allah ngaku ma selamat doh hawa ya selamat doh hawa mana telah Allah ngak na doh hawa tak lama ujung minggu ini deh ya nunan pelahu ujung minggu Allah ngak sangat tangan ni kena lim rame-rame Allah ngak telah na dan anda telah peluang dahin sayu. Terima kasih dengan kami hari ini kayaan Miri FM.
1: Penghinah Radio Kayaan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayaan. Radio Kayaan Nepji Itam.

0: dua lagu lah ada ke pulau ramen telok apa dengan benda pengakai telok lim peji dah ya ke lebih ni kena lagu-lagu lah ngak ni mana pengakai dah hari ni telok lebih ni dan na telok hani lahu ngejelok klarah din hadui alangan telok hipun ya jika tua buah kena kui lagu lah kena dilamira ngak do pengakai dah hari ni telok alang teh asap biasa kena men telok alang teh ngareng radio tak lem kedai telok alang teh talam dalam asap. Okey, mana telok lima nguat dalam kelarah utama peji dalam doa ni halam sejarah. Utama peji jaki dalam doa ni halam sejarah. Agak tak telok puluh, dua bulan tusu dalam duman, 60 petan sayap puluh lima. Loong ji hadi peji, pertengaran tak jauh hadi. Pasoh pakai kelau halangit tehang Malaysia dan Britain, tino anah Kuala Lumpur. Tenggara nani anna pekiyoh menbeh terbuka dahok nerpa perjanjian alang anna tepitan dua bulan tusu dalam duman pelupitan sayak 25. Tindak British Airways BA umekoh sistem penerbangan Malaysia MAS na hadui nak temadang alang kelima hangun nak menari tebulan tusu dalam duman pelupitan sayak 26. Tenggara nani anna hak wisma permas Kementerian Pengangkutan tino tek perlu telah long pegawai Malaysia dan 6 long kelunan pegawai Britain peji dalam tengaran ane. Ya, nunai tama peji dalam doa ni halam sejarah. Doa ni halam sejarah ane pemong ruak tek jaka alang piah nguak jima. So, kena mana tok lim alang peji di hina kami. Tak lama kelarah lebih dopat ane. Mana tolak lang tak telah madalah pasar saya kena mana tolak lang olah radio pakai. Ya, channel Astro saya tusuk ji saya kena na pelahu mana kalau alang online radio.
1: Oh Rin, usan lan jarunan ni. Jan tatu juk doa ni oh. I men itam alang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung dao ngina itam pak en hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.
0: Yang ngap dita apa peji ngari yang lagu lagu solo lagu lagu jelongan ni hendak lagu duet duet ayu komang oria dihin Alexander Ongki langkuma kenapka kenap kui.

Selenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

0: Oh, Rin. Usan lan jarunan ni. Jan tatu juk dawa ni aw.
1: I men ita malang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung dau ngina itam paen hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.
3: Ini yang saya nak menentu oleh lagu Alang Pertengaran Alang Aku Mak Nyadu Su Teman Hang Telok Alang Nyadu Su Menadahak Pana Karina Telok Menadahak Keluna Alang Telok Nyalam Ya saya kena menentu Kelok Abin dan Pejirin Kami Di Nasan Hado Pekatan Dengah Mandalih Awan Telok Tek Facebook Radio Kayan Miri FM Dahin nak dang lengkah pakai WhatsApp PT 0GG Telok G Saya 0GG Patusu Anak-anak nombor WhatsApp Radio Kayan Awan Telok Pekatan Dengah alangian dan telok nujak kawin telok deng melok nomboranan dalam handphone telok nomboranan jangan kelok deng telefon nak sumak deng apa nak kelok ngatok WhatsApp tua ngatok dahok tua WhatsApp nun deh on dan on kan di Jason mentelok lebihan ya. Okay, menarin telok kita nuban tak pantu nalang ni menarin telok kita nuban ni. Ya sepui bui nengla lipah kena jam kalau nyam tapi banih nunak tu gaya nengla lipah lengkurin kita nubana ne sepui bui nengla lipah ngerakang nganang alan jelurah kena sen kalau ngaji ngaji kalau so bihi ya sepui kalau nengla sen kalau murah tak dalam amin na. Ya meng telok pahabung meng telok pahnong awani ja paan na panah kena jadah lo DJ ta mengeluan apa apaan dahin deng bara dengah kena lan ni hana mi hama eh cepu masa ni pantun temu anda di Facebook Radio Kayan Mira FM. Okey aku nyuai na pelalo kita nuban sepui bui nang lalipah nang la anang alan jelura saya kenap kita nuban matung dengah mandipah. Eh, nunan ke lan nak hupa. Haji nun kalau hipa kami, taklah mengklarah peji di ridoka yang putung do. Kalau nalang naranak deh, tayar ngantam dalam radio utama kayaan ni. Teman peji di ridoka kami, 50 saya aminat lalu buka lah telok lebih.

0: Ya lebah na do kaya na kana jori jangan dalam lagu nak lang kertama tema pejing yang donda alang aya labi ane.
1: Larang Jaki Radio Kayan Miri FM.
2: Mulai tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
1: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
0: Ia nunai tama pihak haji yang ngeriangai dahun permia tama Sarawak ke Tejo. Hal alang malawi ni sekolah malawi dah dah tak tanam ada hin matrikulasi dalam majalah tam ada hin dalam minggu alang ani dia pelahu menteri atam Malaysia bara amu tak dahok kementerian hati pendidikan tingkatan enam ni abad alok tak ada kementerian pendidikan Malaysia ya saya lebih mentok le malang peji dah hak ngua lebih ani asen hado dalam program malang anda mirih ini hari mana 20 saya atang 2020 dah bulan. Ya nak ke Johanan Olahraga Pendidikan Khas MSSS Peringkat Sarawak kalang ke perlu telok hangun nak anak dalam madu mana ni. Dahin telok puluh ji dua bulan tusu. Nak majlis penangguhan hadiah ni stadium bertutup miri. Jadi ini hanya ji program malang anak kerani pasar raya miri ini. Ya, nunan program malang anak adalah awana telok tek pejidina kami. Hasan hadu pakata ngadengah pejadina kami ha Facebook Radio Kayan Miria FM. Alang luhe dang ana kalau nuja ke pelalu pada dengah mana daleh awan telok te. Ya selebih man Michael ding tua selebih man kawa man kua kena ya sa kena man ka Michael ding tua ya selebih man kalau lahu. Ya selebih mai dah kata selebih man aku den DJ Livan alang gerita mengelarah lebih ane. Ya man tok lima taklah mengelarah pejadina kami Radio Kayan Miria FM. Apalah ya, apa tak jauh hadui alangan tamna pakai media sosial kerani lebat tok alang hama na ti pesua kita dehin ha telok jan tok norana nek jan lan kenapa telok ha ja terawak kenapa telok sang klik kat alangan dak kato mana telok pakai WhatsApp sau telok jan nujak na jan menyak na awin pedong tok anak dang na ita mapatrunga dehin tusah jenaya scam talam cyber.
3: Nunok tu kita mulai ga amoh i dagang. Lubunji kunandang nginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, lega hui mulai menulega hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nu sidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunanan alang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni, Naiman Redo Kayan, Miri FM.
0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang imna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok na. Ika haman nak na, ika haman na hadu usu, ika haman na pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang imna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngap ji itam.

Ya salam berkelarah puji di Nerjo Kaya Namir FM. Doa ni nak doa lah ngebak loh awan ada nak uji bakat elo pengacara alang kenan seksyen TV RTM Kuching. Jadi kena tak menahan ngedak kerunan tam anak orang ulu alang yang ia dah nak uji bakat dalam kurik doa ni deh hari man 20 saat de bulan 20 tahun de bulan dia dalam baik loh deh doa ni 30 de bulan. Jadi anak-anak itu ngaji pekes nampak tok mariang lang anak ala tek nang nang mariang nyemo dalam siaran RTM Sarawak Queen dalam section TV. Ya mentrok lima dalam melakar baju dina kami. Macam tu kata buka dah otam dari tamah peji dalam program kelah dah dasar tam. Ita mengeriang dah sampai uruk kawak lah kenal pendalan rujas jemuna wana ni ta mengeriang tak nak jubali yang lah kenal meriang jok.

0: Ia minta melimah nunan tamah peji talama program kelihat adat asal tamah terbuka lepas 30 minit lebih hap talama dengar lebih.
1: Keren mari ke nyambi ke kan kita nyambi mahanta kenen di pengalaman dalam ke om hado tegu ka namun nak deh
2: saya ke tuji sik lawan dia.

0: Teka ni ate hudong ari kita. Teka na kasi na ko itok ta kita nandi kurem bak ka ako te lega. Kalen na seluan ko ni birak seluan ko nandi. Sayu bakam ga kuda ko ha sike. Ay kita sang ke petang hinanta ko. Ika ke bawa nuno tak kaka. Ya nyamu nari ke. Hayu kita dia ataupun.
1: Oke aku nak dia kunyam radio. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu
0: tu kunyam radio. Itu sayulan
1: kasi. Sayu aku nak dia. Si pernah aku nak kenrin.

0: Ini ada pukul 5 lebih hari pertama pihak Beijing hari yang dengar alang anak pemu menepun dengar radio men Kuala Lumpur.
1: Baik, Kak Pani penyut. Hinak kat tainan.
2: Aku ikan hebat net. Itu lem ke pahabong tu nenek. Hinak pekat tes kah?
1: Bah, urak non ini melek nan.
2: Jankah urak nun tak ke ok menjam tok nak abek, situn, dahin kulat ok nunan.
1: Nyat. Ini nerim. Ini imbek kena mengmelak bek kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat nama nikah ya.
2: Sayuka, jinu nak tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mengingku manunan kerang. Nusik kajam kelunan kahu maya tini ya. Sudah kelunan jeak nih milih ngawan dah tepu ya kelunan. Milih urok tih. Milikah bi lawat ke lahut tek kelunan jiak.
2: Sayuka, asam tusah kenap. Kan ke kelunan lebak tini? Ah, tukai ini saya berapa harga? Kenapa? Biar aku ini.
1: Piah-piah ni tam lawat hinak tuai tam tai awin hadui jiak dang tubuh usi mili jaka dahin ngavan.
3: Salam cerdas bangsa kui. Tuhan masih itam lin. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur dahin kelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan kuboh dahin maya itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelwa. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem kat lam sayu lam antam na. Dahin aku yake, ya putung lo om tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.

Ya, so kenapa teman pejidin kami Ridho Kaya Amir FM dan hadu mana tolak langah utara Sarawak wanita menang teh Amiri nak berhau pasar-pasar raya dalam adal eh sen hadu kalau dengan pejidin ya ke pakai online RDM klik atau ngah pukul 6 lebih. Esa kenap abin kalau temu hatangan pejidin dah ya ke ngariang dahok atau ngah jamani. Ya, abin kenana kalau teh kami temoh doa ni atau ngedoa ni peji pihak pahani dahin kalau. Okey, minta lima tak lama kelarah peji dari doa kaya nak mir ya fam. Dia pukul lima aju nak habis sama peji tak lama dengar kali ya. Kita menyenang tak lama membeh program malang ana tak lama dari tamu nak menentuk lalang teh utara miri. Jauh persa ageh tular hulung ini hak nate johasok mana pihak saya atau ngepitan dua bulan saya pukul lepitan jihma atau pukul lepat lebih hataman tungku miri hak nah dah nak program vaksinasi anti rabies wana metuk microchip asok telo janih pun microchip adahin menita malang janih pun lesen lahu anan dua anan hadui lang anah teguanan nahari mana saya atau ngepitan dua bulan saya hataman tungku miri program vaksinasi anti rabies na metok microchip dahin na lesen. Wana 65 2 bulan na tanggal 26 2 bulan na saya pukul lapi tanah jihma tong pukul 4 lebih program malang piah lokah an sang anda na ha 6 liang senadin miri. Wanan awan na ketelok awan na na program vaksinasi anti rabies microchip dahin na pelesenan asok ani hana mana 22 atang 20 telok 2 bulan saya pegawai pitan jema atang pegawai 4 lebih yang dah taman awam miri. Jadi kena kena na bangu sanado mesti geri asok telok alang jan mali alang jan mo anak dah alang umur telok 2 telok bulan mete buhusun. Teguh telah tanya sanado mesti geri tingki ita mekluna na lang hipun aso ati hate surat aso ati sendiri saya geri lahu dahin na teguh aso telo o anda bejiak asan mekau dah aso telo murip belayang saya telo noran hade mulang ngadah jito kalang perlu ana telo jan hado kuriak dehna jan terisang mau itam ogri asok tamati vaksin ya san hado mentol anang teh utara Sarawak apa-apa nalo ana baranan deh dalam program vaksinasi metok microchip dehna na lesen asok mentol lima redo kayan Miri FM.

Iya anak koi kan sungau halang geritama pejirin hari ini telok lang ada lebu pejirin yang telok nguak ha Facebook Radio Kayan Maria FM. Hello DJ Sun dengar hak konti kena ya saya kedengar hak konti saya kena megoya meg Joyce teh hawa pejirin Radio Kayan. Dahin hak barah ngeram do ha tapis oil field Kuala Terengganu kena bahui dahin ngelupa ke banget keraneh kena ke lagu kelawing ya dahin saya kena pergi check up bless kena ya so kena men hari tu sama gue Mac Joyce salang te ha Kuala Terengganu ya tak lama kara peji di hari do kaya nak Miria FM. Ya, kami tamlim, tak lama dengar, tak lama dari tam. Hui nak mana telok alang ngatek tak lom kelarah tam lebah ni ngajelong hadu yang tamna lebih-lebih nuni pedah ka tak usulan ayak hui nak mana telok alang ngatek ala naya aman telok alang paksa pengumuman telok pedong telok abai tak perlu mana kena dekat langsung telok kani lebih ni sangat na tango sangku makanan sebelum ngesebo tak balik man telok ikam dui atak kuman kue kuman lutik tua. Bila dalam nanti mana kalau alang PPJ dengan kami ngejelo hadu yang an telok nas, saya kena payah awin apa an PPJ dah yak atang jamane. Dah ini jam kita amat dalam mendengar alangan usang doa ni alangan tek bara. Anganan na bariak hepun integriti dah inovasi tekaplan anganan. Dalam long batong dah kerana alangnya duit dalam perkhidmatan awam alak dang mihat lahu tabi urus alak dang mihat lahu uge alang anda hipun huina teguh dah nyadui dalam mentang ayat alak dang peluang agenda pembangunan mampan Sarawak Timbalan Menteri Jabatan Premier Sarawak Manbeh Integriti di Head Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya tak bara dua tokanan tak gunak lan langdang ngesukup dalam tangayat alat dang peluang organisasi alang tua dan alang saya usang hadwi dah men rakyat dalam medalian ni dan tama peci dalam mendengar tehang dah hari tolong lang ngete ake lagu dalam klarata melebihan ni kalau

kui men lim hitam, khususnya men hitam kayan, ja hitam berkir aktif dalam na kajian, khususnya hitam lang tek dalam pedalaman lah. Ja kenulang tak belajar ni naa, dang laho dah mendalih habis lang melaka pedalaman, dang belajar tiah, ujung kenulang tam na. Dan apa pada masa yang sama kenulang kurin dah anan ngatu kita, kita laho dang iyo na. Iha na bunah na kita ngiyo konferensi ni, ja hitam dang peji dengaran, dahin dang share idea lah. Marung kenulang lang kita hitam jam. Nee jam ni tam, nuntuk tam seng nana, nuntuk tam seng praktis na, halam dalih tam. Jadi aku yakin ja di mitam dah kaya nalam na kajian. Aku yakin dan percaya, mesti aku dah tolong pernah nak kajian bi lim lim tak lim kada kaya nang habis nak kajian bi dah takut seng nujo kenuju doh hadui dah mendah hawang. Jadi mengkawah marung anan, yang penting kenunung tak nana tenang. Dahin entak share bendahin dahin dah belahu mengkawak sengduan hunan kulunan ngahum bi entam bara kunun idea lang kita tek ti idea na nalang mahan lelana. Okay, jadi nunun tuah lang tak na lelana dan memberkati dah awang lah dahin memberkati di antara itam. Okay, jadi nantu harapan ku menitam lim

0: Ya, saya tak tahu melaku duit dalam kena najarin banyak dina tu jolak yang ngelangku mak tulang haku alang kita mesu mak melaku pita nak minat ampai anak tengah pukul 6 lebih macam tu kalau ngelayu nak pukul 6 lebih ngahop bidaya meja program biar apa nanti dalam dengar alang baik lo abang teluk pejing larah dia kelebihan ni yang nak tejo dengar manbeh ji pelawan alang anda na tegu dan na festival layang-layang antara bangsa Borneo BIKF alang ke pelupitan alang ana ha padang belun una bintulu ujung miku anide tino alang api nama ji tak lam petadi yang Battle of the Bands ia na kumpulan sempurai gundai tino dalok dang api telok ribu ringgit saja dan makuk. Tino alang mai tiba mendah alang mendangan ni ada timbalan na pengurus saya lembaga kemajuan Bintulu Abdul Rahim Abdullah menalang taksi hadu hinangan ni setia usaha BDA Wan Ibrahim Wan Ali alang api nomor 2 na at Borneo alang kriu risin tiba 2000 ringgit si jerin makuk alang api nomor 3 ya na kumpulan roki labu tino dah lo api 1000 ringgit si jerin makuk. Nanah balik menekliah alang ana tegu dan festival layang-layang antara bangsa Borneo BIKF alang ke pulipitan ujung minggu ini di hak Bintulu. Hati tak jauh hadir hak na keliah petadi yang Battle of the Band. Okey mana telo alam telo atau usul naya anu nak pelahu mana kalau alang talam amin. Mantelok lang ni bilang apa ya hadu yang anak telok na lagu lang biak lo apa yang telok pihak ni lebih ni ampayan maka apa hama na bidayu meja program yang na lagu lang kenan Stevenson lang kuma anang uji aku uji lagu hiwan bi ampayan hati itama peji tak alam dahok bara ani hariang
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam
2: Panopiwe pedah te alana pelihe sayu aseng timah lalek

Jadi sim cina mantina lagu pimuka kita ada kami nuti Masu Dino sim cina lagu dari Pogan. Jadi selamat kami andu salam Malaysia Medani bersama dengan aku ada kami nuti Beatrice D ataupun DJ D. The segment ngancang pete masuk pukul 6 kami andu sampai top pukul pre bingara. Jadi dah kami yang nutik tahun puruk nombor anjuk 2026 si Amin Cina anumpat. Dah pukul 6.30 kami yang optimatik kita irak keping agah di menan senak bidi biata. Dengan dah pukul juk kami yang do kita irak keping agah di menan senak bidi ye bukar sadong. Masih yang kita irak puan gaya andu dan mempeluah pada Office Meteorologi Malaysia. Pada pukul mahi bingara, kita ada program Kata Diri dengan penerbitna CMNC Angeline Impur. Jadi, bila kita mulai ke pinggan media FMD di mana frekuensi ni kesan 6.6 MHz Kuching. Dan juga bila kita ada nyandai di kawasan Serian, boleh ke pinggan media frekuensi ni kesan 6.7 MHz. Atau boleh lagi ke pinggan media mana aplikasi RTM Klik. Atau bisa mendengar nama ada abis Facebook Live YFM Bidaya The Community ya. Jadi sama-sama kita berhibur sampai top pukul peribingar. Jadi supaya kita keping agah deminan senar Bidaya biatah the pukul 6.30 kami nuti, kita berhibur tayar dengan lagu Masu Tony Pisbena Penapa dengan lagu Masu Tony Spoji Suara Gaun.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Mien balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no sangot-sangot no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pasal no. Tipotil kiri na. Bigulang kiri na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anup gai. Tiap anup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Doi guna. Sekiranya ada pakai eh. Dori belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul dinang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bi tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Andu. Sibungasi Punpunaga. Sistem pendidikan berguna berkembang beramah dengan penyekembang teknologi ke pengubah landscape ekonomi global. Berita Persekutuan berpas hak tanah tunduh tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang Rascom ke Berita Sarawak. Katutakah Arantaya nangga lop debak turung ngurang kos pinyakut sawit. Selamat Sekumi Andu, bisa mengaku Vikmo Lauren Dermaga Sekumi Andu, YFM Bidia. Madin Tengah Nega, sistem pendidikan berguna piju berkembang beramah dengan penyekembang teknologi ke pengubah landscape ekonomi global. Arti yang peruah modal insan adi setama sama dapat 6 pimite di Sunis Andu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang pemandai drum pitak sains, teknologi, kejuruteraan ke matematik STEM berguna dok negap siani tu babau bian pemandai adi dok berguna yang kakak ekonomi adi bersengan di teknologi ke inovasi. Ayah kidan sakati tipu persidangan pengurusan pendidikan Pengetua Sekolah Menengah Sarawak adi Nemprundi di Sibu. Ngana warga pendidik dok mitik bedak peju kanu penura yang peruah tu babau adi bian pemandai pemahir ke inovatif. Arti suka berguna yang sian peneten bedak Sarawak jadi ris maju, adi bersengan di ekonomi, adi tumpu di pemandai. Udung Jemaah Menteri setuju perpas hak tanah Perita Persekutuan tunduh tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang Rascom di Sibu ke Perita Ris Sarawak. Darang so, Opis Sumber Asar ke Kelestarian Abung Terun Anduwati Kidanang, kawasan Adiduk Serah, berkait ngapat kawasan di Sibu, ane ina, nangga tada, nangga jagau, nangga ngungun, ka nangga sekuau adibaya taru ribu 655.60 hektar. Pimata dana, kire nang, Perita Persekutuan tetet negap kerjasama dengan Perita Sarawak berama dengan semangat federalisme saman pingatan tunduh pemansang atur janji sepakat 1260 taru MA60 taru. Tadanana Opis Sumber Asar ke Kelestarian Abung Tarun Kidanang berpas hak kerana Rebeda Perita Sarawak dapat mansang penyekembang adi lebih strategik di kawasan ana. Arti rekatuh penyeguna tanah yang kakat penyekembang ekonomi saman kakat penyebemai rakyat dari sati. Setadan sawak 2020 taruh Perita Persekutuan menjebenar yang serah pari perungun 64 lot tanah adi dok depu bedak Perita Persekutuan ke Perita Sarawak. Ayenang Perita Madani tetet yang netu pengurusan aset ke tanah adi dok depu bedak persekutuan dok ngurus ngan ngasih berterang ke besengan di semangat kerjasama di asah Perita Persekutuan ke Perita Rais yang penyutung ke penyenang rais. Setelah anak pemata dana menegah jadi pemunos yang penetap kira Majlis Tindakan Pemansang Atur Janji Sepakat 1260 taruh sebayu hati kudu-kudu lot tanah persekutuan adi de dog ngusa dog serah pari ke Perita Sarawak. Menerang so menteri di Opis Perdana Menteri yang Sabah ke Sarawak, Datuk Mustafa Sahmud Kidanang, ati rebeda kawasan ana dapat dog nyekembang tunda penyiraan reis. Ayah kamat kena penetap kira ana, adi jadi kedak so komitmen pemansang atur janji sepakat 1260 taruh MA60 taruh. Rakah Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, dalam pemansang MA60 taruh, membedak berang masam isu adi mehtui dog nangguh dapat dog nyelese tunda taka ngada perusak kerjasama kena di asah Perita Persekutuan ngada Perita Rais.

Piju dingin ingat aga. Penyedia infrastruktur sepak pasar adi bien kualiti, piju Dr. Mitbat bedak perintah yang nyukong penyekembang pita kerja kemiang saman katu takah pimudip rakyat. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambas Gidan nang dalam Facebook ngera adi ngusa tia sawit di Nanggalop Debak Madinati mebian aran adi ribis kena ke kawasan tiak ngera ripas projek katu takah aran tiak di kawasan ana mekemas. Projek ana dah mansang pakai pintah beranja so agensi penyekembang pitak les betong BDDA. Ayanang aran tiak adi kena teban senang yang peruah asir sawit ke ngurang okos pengakut saman turung nambah penyedapan ngerah. Adun Bukit Saban anak kita anang pemansang projek anak kiren perintah benar nyidia pekas pemuda yang nampi minta rakyat sebab pasar ke nyukong aktiviti ekonomi kawasan. Perungun mai ratus mai primah ribu rimah ratus ringgit adog nitah yang pitak pendidikan infrastruktur saman pekas pemuda komuniti di kawasan Parlimen Batang Sadong. Ahli Parlimen Rodia Sapi'i Kidanang, penyedia penitah belanja anak, yang netu penyekembang dog mansang tunda penyeguna rakyat. Ayah kita sakati tipu program serah cek ke projek adi biket ngakudu-kudu kawasan di Mening Simunjan ke Sadong Jaya Mija. Kedah adi dog serah inapat projek infrastruktur adi mekemas adi biket ngapitah belanja RM420,000. Kedah so penyekembang fizikal, mai cek perunggun 100 mai peru ribu RM500 dok serah ke pingarun masjid surau ke gereja yang mansang projek sit di kawasan masing-masing. Taruh pujuk kaum pimas ke guru PIBG menegah terima dah beranja perunggun 200 mai prima RM1,000 yang nyukong pimansang aktiviti pendidikan sukan ke kebajikan anak sekura. Penyipuan tundu adat dupan ketua kaum suku berguna yang ditunggera dapat ngatur kes-kes adi biket ngak adat ngarbis ngasi di takah kapong. Ngana semina negap adat bidaya adi dog ngatur di Kuching bawah hati mujur katu merti paham saman penyipuan ketua kaum derem ngatur har bipaut ngak adat. Ketua Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS Datu Dr. Nelson Ian Mersat Kidanang pengatur semina anak ina yang katuh merti paham tunduh struktur pengisi saman terminologi dalam adat bidia 1244 saman patang adib guna dok tuna. Program adi dok ngatur mai sana ina kedak sorakah piaki yang kakat institusi ketua kaum ka ketua masyarakat KMKK bidia adi jaga adat. Perungun 60-an ketua kaum sopitak reis Kuching ka Surian adi bau dok setu soa semina ana. Polis Gadung Sibu katuh pimrati sama bikutung penerang agensi kuat kuasa adibikin yang tak pimret dadah bau adibikin dengan produk vape di Gadungana. Ketua Polis Gadung Sibu, SCP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad Kidanang, polis aduk-aduk maskini penerang risikan bikin dengan tren jual dadah bau kerana pimrati di kawasan adibien potensi jadi aran yang neku teban berat barangana. Sungguh mana pihak polis gibaba kajian penerang so Opis Menteri Penyat berkait bahasa bahan adi dog negahana bitundak ngabrang masam den dog pakai yang dadahana. Ayah kena sakati ripas mendega tikuruk berang buran pun Opis Polis Gadung Sibu. Perungun 64-an anggota ke pegawai menegah dog yang sijil penghargaan tipu ramiana. Ngaku kemas segah kurik bahasa pun-pun ni. Sistem pendidikan berguna berkembang beramah dengan penyekembang teknologi ke pengubah landscape ekonomi global. Perita Persekutuan perpas hak tunduh tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang, RASKOM ke Perita Sarawak. Katutakah Arantaya Nanggalop Debak turung ngurang kos pengakut sawit. Ngana ati aragah dedog nyusun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi so section berita ewal semasa RTM Kuching. Selamat sungumi andu ka Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Jadi semacam Madina lagu Masu dah seal dengan Rahayu Kurnia, Kajon Oku dan Community. Ini kembali kita ada Baru Muka Radio di jam TV sama dengan aku DJ di segmen Ngancang Peta Radio YFM Bedaya. Jadi di pukul 7 kami yang nanti apa kita kembali kita orang keping agak ada menang senap Bedaya Bukar Sadong. Masih kita orang puan gaya andu dan mempulau pada Office Meteorologi Malaysia dadak anu tis yang mencinta tarun berancuk 2026-2024. Ini ada pukul mahi bingara kita orang keping program kata diri bersama dengan penerbih nasi mencinta Angeline Impur. Jadi sebayu kita keping agah dah kami anutin menan senap di Bukal Sadong. Tapi ibu tayi dengan lagu Masu Imelton John yang ruruh atinku dengan lagu Steady Amang Kaluh.

0: Oi, oh ni tadi gogo-gogo-gogo itu.
1: Oni ada buku mana ada office tibi? Bun, todang babu bun lah.
0: Oni ada buku na, ini ada buku.
1: Oni di mana lah? Sampai mana buku lah?
0: Atih, what no nyaku aku bi?
1: Oni di mana?
0: Katiknya.
1: Dia. Oni lah.
0: Atih mendingak. Itu nak kau tanda kuti, itu nak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buku na. Ani ngam taban ke office mai ngana di office di mau buu nai mo.
0: Bah. Ba muno dah ki mekul mana?
1: Siapa mau kali taban bokon. Di mau susah teh aku pangus guna air depan ngasong teh aku teh ni.
0: Mati.
1: Teh ko bisa teh usir mai dari taban ku ke spital ni.
0: Bah. Teh mau bisa teh. Ani dah ke mana teh? Jok ti ya ke man ko.
1: Aduh, siapa mau ninggal teh ku teh. Ha, ogi sushi. Ogi jus, kopi.
0: Ade.
1: Oh, teh baru sidi.
0: Tung tiku tih mau ngalah. Tung timu udah mungkin lebih kurang sama gak sebenarnya.
1: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Timu lo lagi mau nak apa mu nak?
0: Hati, sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Deh sama nih.
0: Sama gayo pun mendingan ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikir tano.
1: Muti mak ngalah pengumuman ku.
0: Ini pengumuman cidik depan mu. So nona nyaman kita ini.
1: Yeah, mu man kan ni aku man katik.
0: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak bergaduh pasal pengumuman suaja ya ke. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian ada pengumumannya diboken.
3: Jaraun kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang seba adinem. So ju negeri anubran ogas di kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di basar jual barang. Bisa ge nyeramen adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Ka agik ge cabutan bertuah nga bege dengan aktiviti beken. Program Taruh Anu-Anu Redo Kuka Beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Edisi Serike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Jadi saya macam Martina, lagu penghibur kita masuk Jackson Boson dengan Magnificent Five Band, Bintangku. Jadi terima kasih nak balik kita ada masih bersama dengan Media YFM Bidi di segmen Ngancam Petak dan Ngarati. Jadi di komen balik dengan kita ada di Facebook Live YFM Bidi ya. Saya mencana di komen masuk Ati Yang Pakok. Selamat ngomongin nak dijadi dan konti YFM Bidaya nak sok pinggir majid geng-geng awal YFM Bidaya. Bayar sok pinggir majid fan club Sumut Greenas. Lagi sok pinggir majid VMP Moyan. Kuana sehat sepanjang segala masa kuana ya. Dan ada lagi bersama dengan nami si mencana Ronald Dennis, Peter Kilan, Rachel Marikan. Selamat kami anu di jadi ngah salam ngancam petak geng-geng PBS MBK beradingan ku di kiri-kiri barai agi ngah salam manis sok siburan kuan ya. Dengan ada lagi bersama dengan kami saya macam Kenny Kerun, Lawrence Mike, Babai Konten, Jenny Lilon, Johnny Oni, Bunda Babai Wai. Yang ada lagi Henry Bali, hello and shalom DJ D, selamat ngancang peta, selamat bertugas DJ ngah geng-geng awah kuana. Salam sayang sok kupuk bumbuk, request lagu Cinta di Tasik Biru kaan sok pingojit YFM Bidaya, dua fan club Sumut Greenas kuana ya. Terima kasih nak dengan kita Henry Bali. Dengan itu komen masuk Paul Sekin, selamat kami andu dengan selamat ngancang peta dijadi dengan semua pingga-pingga FM Bidaya. Dan kami andu ti, harap kita semua sihat dengan terasa paguan dua milik kawasan tiba-tiba dalam mana duti. Kuan ya, terima kasih nak Paul Sekin. Dan ada lagi James Pengiran, Wellington MI, Durin Gubes. Ami de Sam, hari-hari jadi geng-geng awah peminat-peminat YFM Bidaya di kiri-kiri agi. Selamat ngumi, selamat ngancang petak. Yang ada lagi masuk Elizabeth Joan, Kawi Kurus dengan Ji Chun Fo. Jadi terima kasih nak balik kita ada sudi bersama dengan kami ada YFM Bidaya di segmen Ngancang Petak dan Anduti. Taruh puruk nombor anjur 2026, saya macam nak numpat. Jadi mati-mati aku rasa kunci dengan bala kita Gaya Andu dan mahpeluh pada Opis Meteorologi Malaysia Dadak Andu T taruh puruk benda berancuk 2026. Sebab isian kita berhibur dengan lagu penghibur kita Masu Vivian G dari Bujang Serian, lagu Dijagan Band Cinta Nomonik dengan lagu Masu Mike Rantai Tayung Lalang.

Carito, anu bedingan antara bangsa. Dok sita ngataro pru anu beranjulai beransoa, ka imes en pengaten bedak kaum bangsa-bangsa bersatu, PBB, yen ngen pengaten tunuh atur bedingan. Penyita atik deh inah yen ngatat penyi bemai di ong. Yen negap dengan atur nikaban, ngangin stabil berada tunuh berang masam batan asar. Drem sita anu bedingan antara bangsa. Kat dongen yen kagah ka kedaan pasar atur merti paham, bukan sok yen plan ka ngatur aktiviti adi teban ka penyi bemai. Pemujur teknologi adi mah bedak berang masam rakah dok pakai, menegah bedak penyita ati rebis temegah. Jami atak sama-sama sita anu bedingan antara bangsa, ka kagah pasar anu ati. Selamat sita anu bedingan antara bangsa.

Jadi semacam mana Adina, lagu penghibur kita masuk Mike Randai, Tayung Lalang. Jadi itu sama taruh pemuhi minit rimbas pukul Juk Bingara. Jadi aku rasa kunci dengan bala kita Gaya Andu dan mempeluh pada Opis Meteorologi Malaysia. Dadakan nutik saya mencari taruh puru anda beranjuk 2026 dan berkuat kuasa. Masa pukul 4 kami Andu kinuhai sim 2 jam. Jadi Gaya Andu dah kami nutik ribut peti dah kuru-kuru tempat dah kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Gaya Andu dah ngareti sampai tengah 2 pagi saya mencina hujan di kudu-kudu tempat di kawasan Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Jadi anyap hujan di kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu dengan Mukah. Kiraan umur laut Sarawak, laut bergelombang kena tu 0.5 sampai tak 0.0 meter dengan angin ngumoi. Masuk selatan barat daya kilaju semeheng sampai tak 20 kilometer ini jam. Dan suhu dan anuti simencana 24 darjah Celsius sampai tak taruh 4 darjah Celsius. Jadi ngarada cukup babi ingin andu hujan di kawasan Kuching di Jena.

Jadi mati-mati ada pukul mahi ngada kita irang kaping program kata diri bersama dengan penerbit nasib mencina Angelik Nipu ataupun DJ NG. Jadi sebelum siang kita berhibur taya dengan lagu Masu Skyband Cinta di Tasik Biru dengan lagu-lagu debekan Masu Mawat, Tungkat Semangat, lagu Masu Nana dengan Acik, Memori Berkasih dengan Meza Force, Dayak Rock Metal.

Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemai nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemai nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Okay, handphone dan
1: apa. Okay.
0: Sebab bogok game dan mana yang mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone non tiak, meninggal main game ni. Yang pernah tewas, pernah sien non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat nang non di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkarati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu dengan konai sekolah benar-benar le hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti le buat kontrol. Wad dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadine handphone selain nyaman Nadine.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: Demikian kabar kita, demikian berita kita, dan demikian kajian kita kena bertemu lagi diri dan program kata diri selaku di RTM. Ingat kita tiap hari Kamis boh, tiap hari Kamis mamari pukul 8 malam. Kalau di radio di channel 106.1 ataupun 106.1 ataupun kena di dah mau make handphone lah, make handphone, make my RTM klik. Mai kita dapat nahi me RTM klik ke bertanya-tanyailah batak-batak hidangan. Jadi seperti biasa aku Suimi kinseng dengan Madin lah. Apa kabar Madin?
1: Batu syukur RTM hari di paluang lagi. Pihak penerbit diri dan morongan kami gunakan bahasa selaku bahasa diri di RTM.
0: Kalah kami berdua harapa kita naun selase selamat zaman tarigas boh. Majerak licin ya batak bamat buat ya taur manok baya nyiro kita ya ke angit tinggi naon kalau harapan diri daya kadirinya supaya diri urang tanang gari patalamba di gari bajat di gari duduk supaya ngurang berdiri supaya ngurang jajikan ya ada sete lagi ada mea topik jadi diri kena sabut topik lah ataupun tajuk jadi nyaman aja nyebut ya bahasa. Bahasa sape, bahasa di selako. Ngan tulisan, tulisan sape, tulisan dap kata di selako. Mesti dipihara. Dame arti dipihara, dame arti tulisan selako, dame arti bahasa selako. Di mau nangar lah penerangannya nampak di Madin. Pertama aku mau nangar dame arti pihara kau. Kalau kena hui agak dipihara kan, mihara enyek, mihara manuk, nyaga rumah tangga diri, mihara anak bini. Kulatai, mihara sarumahan diri. Biasa dipihara yang dekut dihidupi lah. Kan dia memihara bahasa diri. Selain dia memihara enyek manuk, mihara ayam mandiri, kan dia memihara bahasa diri. Memihara tulisan kata di selakunya. Jadi aku minta Madin narangan, arti pihara dalam bahasa yang tadi.
1: Okey, terima kasih sekali lagi di sini dan RTM. Bahasa selaku, tulisan saku harus diri pihara. Amianya pihara dirinya memula bahasa lah. Dede-dede zaman nenek diri, nek yud diri are. Anak banyak basikolah, mau basikolah pun kedak-kedamnya sikolah. Zaman orang baritis are. Bahasa diri dah dingirihan. Dari nabanan, sabayangan diri, sajak diri mincarak kawan berdiri rahim ibu diri dah nangar kata diri kata salaku. Angkwa maksudnya dipihara empat ke satu generasi, ke generasi muda, ke anak-anak, ke cucu, ke ayu terus berterusan sampai jikut ke amenya angit, menya hilang di taat musim, di taat zaman, di taat perubahan generasi, perubahan jarang macam-macam berubah. Jadi harus dipihara bahasa diri, bahasa selaku. Dan tulisannya memang susah, tapi banyak dan rami diri kupikir generasi kania dalam alap barahunya eget lalu ang anak basikolahi di barik paluang basikolahi sekurang-kurang asas sekolah peringkat sekolah rendah ataupun peringkat sekolah menengah ataupun sampai tingkatan 5, tingkatan 6 basikolahi. Jadi anak gak salah kita ambas sekolah inian tulisan kata diri kata salakunian supaya nyana angit anak ayap mungkin bahasa salaku dirinian diperkayakan ditambahi agi an bahasa-bahasa lain bahasa Inggris ke bahasa Melayu ataupun bahasa-bahasa Iban bahasa Memea diperkayamui tapi diangitan anak lalu kurasa penting bab selagi diri ngaku bahasa salaku diri bangsa salaku anunaan diri adalah bahasa diri seterusnya tulisan diri bila dikut ditulis an ejaan ni sapanuhi ambatuli jamai cara ngejaya ada cara ngejaya dan kena dah tarabit buku kamus diri dalam bahasa salaku dengan pariring kata walaupun ke edisi pertama ataupun penerbitan pertama banyak cara-cara mengeja ataupun dah bentuk spellingi jamai cara-cara ambatul ngeja harus dipajari mempunyai minat bahasa salaku batulis tulisan salahku. Memang sekolah secara formal, secara di sekolah bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Cina ataupun bahasa-bahasa lain andi majaran. Dan coba diri juga nulis mupuk melalui message, melalui surat, melalui mungkin dokumen-dokumen diri angga mama mui ditulis dalam bahasa salahku. Di Mais banyak juga sini banyak juga nulis buku-buku dalam bahasa diri salahku. Aku pikir introduction aku tuh pengenalan diri angga do cegu.
0: Terima kasih Madin dan narangan selepas sedikit tentang talu ete kata-kata ilah bahasa tulisan yang dipihara. Dan merti dipihara, jukut yang dipihara supaya ame angit. Supaya ame angit di tahun zaman je kan ya. Kedua ke pihara rati supaya ame pupus. Angit pupus. Angit mungkin mih gagui tamunya. Kalau pupusnya nana agi bah.
1: Extinct ya bahasa Inggris.
0: Kalau angit kuat-kuat gagui mungkinnya tamu. Kalau pupusnya nak agi. Kalau nya ayap cakau gak lah. Mih digagui agi. Mih dibaiki. Jadi bahasa. Bahasa sapenya. Bahasa selaku. Ingat bahasa selaku. Ingat aku dee waktu ada program. Di Anjur di BNE. Bah pusat di Belaraya Kampung Seraya Nulu. Tahun selepas COVID lah. Jadi program bantah kata Bidayuh. Dia bahasa Bidayuh gajagoi di bau biatah di pedawan bukar di Serian selaku di Londo.
1: Sarayan.
0: Jadi di Serayan lah bapusat di sekampung Serayan. Jadi waktu ku ada sogat cogan kata diri. Bantah kata Bidayuh cogan kata diri di Londo ada ku. Diri selaku mesti berkata selaku. Diri selaku mesti berkata selaku. Aku ingat ada baju T hari ku di mari. Baju T berwarna hitam batu baju ku. Jadi aku ingat baju T ku di baikaknya dinulis diri selaku berkata selaku semasa program babantah waktu ku rami nyambut program babantah balawan di Balaraya Kampung Sarayan. Jadi mungkin ada dirinya nama masih ingat program babantah kata selaku ataupun kayak lagi babantah kata Bidayuh. Jadi di kuah semua program mesti make kata selaku. Jadi kuahlah kalau bukan selaku, siapa lagi berkata selaku? Kalau diri nak berkata selaku, siapa lagi berkata selaku? Jadi dirinya lah selaku, dirinya lah mestilah berkata make kata diri selaku.
1: Jadi betul.
0: Selaku. Cukup gak banyak dah nyebut selakau selakau patolat mbuh. Aku indah banyak ama matolatnya. Dah lebih 10 tahun sudah. Bila meeting kan di BNE, salah kau, salah kau. Aku, salah. Bukan kaminya, bukan salah kau. Kaminya salahku. Satu lagi, yang macam, salahku rara. Oh, bukan aku. Kaminya bukan salahku lara. Salahku ngan lara. Punya betul. Sebab salahku lain ke bahasa, rara lain bahasa. Jadi kalau selaku rara yang mana satu? Satu bahasa. Jadi bukannya aku rara, bahasa lain, selaku bahasa lain. Bukan selakau, tapi selaku. Jadi kan ya, udah kudengar 80% lah. 100% kemungkinan anak, 80% udah nyabut dirinya selaku. Jadi terima kasih lah. Orang-orang, andang-andangan orang pandai, anak buku dinulis pun kudengar. Orang lain nulis buku nyabut dah salahku bukan salahku lagi. Banyak buku tulis-tulis tahun 70-an 80-an deh make perkataan salahku. Salahku ah. Jadi kini dari bahasa salahku. Dan bahasa salahku orang salahku kata salahku. Kalau ya misalnya orang lain katailah dirinya mesti ame dirinya kopat bahasa diri. Kamai kita ampus ke Semenanjung, ke Sabah, kamai pun diampus bajan, dan keluarga diri mesti ingat, make kata diri selaku. Rami tadi kan ya, Rami tadi selaku, udah ngaupat ni kata diri. Puang ke, pecuti, misalnya keraja ke negara orang puang, datang ke rumah, dah pencen ke, anak anak pandai kata selaku. Bini anak pandai kata selaku. bapa anak pandai kata selaku. Pandai pun dah bercampur aduk. Amai jaya anda ibu. Kalau bahasa diri dengan aku. Ingat kita ada cerita aku nanang kemaca dalam surat kabar lah. Dalam surat kabar memang ceritanya anda hama. Bahasa diri selaku, kalau salah ya akan pupus lah. Kalau dirinya nak guna ya. Kan ya tidak dengar. Rami dan rumah sarumahan berkata selaku kaya 80% lagi. 20% ke dah kata orang lain. Dan nak sara, nak sapan hui. Maka kata di selaku. Ini aku sabut lah. Kalau kita dengar bakalakan randangan kemanyakan diri dah maka campur kata diri dengan selaku. Jadi berkata aku katai. Kan ya tulisan. Tulisan. Kan ya dari kan biasa dari nulis. Memanglah dari di sekolah belajar pakai kata bahasa Malaysia, pakai bahasa Inggeris. Setiap dia nulis karangan lah, nulis cerita bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Tapi kan ya dari cuba bertulis kalau nulis surat ke, nulis dalam handphone pakai WhatsApp ke. Cobalah make bahasa diri selaku. Make bahasa diri selaku huruf ataupun ejaane ataupun spellinge ya. Ejaa make spelling diri selaku ambatul. Dari Tancik Madin dah nyabut diri Kenya ada edisi pertama lah. Bob peririk kata selaku. Bob peririk kata selakonya udah lama, dah 5 tahun lebih hina rebitan, tapi mungkin masih rami diri nanahui bukunya. Rami menanahui dimai bukunya. Bobnya muih kita dapat ampuskan di BNA lah, di BNA kait kuatas di BNA ada bob peririk kata selakonya mungkin dinyua dengan harga buku mam kuit mepes RM15, kuit taba RM10. Jadi dam kesian nyipeling kata di selakongan batul lah, tapi enaknya 100% mungkin. Nyan adalah hasil kerja penyelidikan hampir 10 tahun bukunya baru terabit lah, dengan dibantu oleh Encik Rikat orang pada Perancis naun. Bahasa bayang-bayangan di selaku. Senapan ku mulai ku nyan hendak pada SIL sama Institute of Language berpusat di DBNA Kuching naun kak ku adik menjad bengkel ngapai ke bengkel DBNA Londo sampai ngalusi yari ku serikat maba mapekok diri berkemok ke kampung Pasir Ulu nyapan nyukut ku. Jadi pas ku bukunya juga udah dengan lancaran bub peririk kata dengan lancaran serentak sama hari dengan babantah bahasa Bidayuh mereka. Paling meriah waktu pelancaran bukunya. Sayang dia anak bervideo, sayang dia anak nang gambare. Waktu dengan lancaran bub peririk kata selakunya. Jadi kalau kita anapan nahui bukunya bolehlah berhubung dengan kami ya. Berhubung dengan kami, kami dapat tak, mudah-mudahan dapat malia buku peririk kata di selakunya. Cara di ngejaan. Walaupun pertama tapi cukup lengkap bakata ediko. Bahasa ediko jadi ya kualah panduan diri kan ya di dah nenang tulisan diri dah banyak lah. Make WhatsApp, ada nulis surat, make jemputan dan gunaan bahasa diri di spellingan batul lah, di ejaan batul. Jadi cara nyantai bahasa tulisan ngan mesti diri pihara. Jamai ya, Madin.
1: Betul. balik pada bahasa ngan tulisan selaku harus dipihara. Pihara berarti menjadi cikutai nyegarkan pengkiran diri agi balanjutan pemananam jukut nanam manok abis sabangka agi ada kem kiat jukut ku aja ko gak bahasanya menyangit aminya pupus angit bergagui kalau pupus habis lalu kada mengago yagi. Jadi aku ingin nambah agak sedikit di siapa pasal jamai bahasanya ngan tulisannya ya nak anak angit ataupun dipihara mungkin ada di antara kibang ramai dan tadi diri basemikan balawang sama ada ambin yang ngaki ngecak bangsa lain. Walaupun sedemikian, kawin campur memang digalakkan. Tapi kalau salah seko di antara pasangannya bebangsa salaku, harus amalkan juga bahasa salaku. Dan untuk memahirkan bahasa salaku, harus dipupuk, dimulai sejak kamuda baru pandai bakato. Anak salah mempelajari bahasa Inuean bahasa lain, bahasa bapak ayah bahasa lain, tambah lagi sekolah bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Mandarin, ataupun pelbagai bahasa. Tapi bahasa diri, ya dikupati anak rugi. Dah kenek-kenek diajari dari segi perkataan, padik jukut amudah ditanang lo, sampai ke istilah-istilah, atau ke bajar jukut-jukut anggari dalam sekitar rumah, diwas rumah, atau kau ada makin kaya diajari lagi, jukut macam pejodoh bilangan, perumpamaan, cerita-cerita hari, pantun-pantun giari, kalando giari, ada kadang bahasa-bahasa klasik, mungkin dah nak ngapenahui gak ane, dan puska uas lagi, puska uma, puska kabun, bajar nyabut jukut nak tanaman-tanaman, pokok-pokok, buah-buahan, ya belainan dikit. Ya, jadi cara sebutan harus betul, cara selaku ada lain dikit, kadang-kadang bahasa lain lebih pandai daripada diri bahasa diri, tapi bukan salahku, nak kan supan diri kau kalau bani batakan diri salahku, tapi si ane kata bukan salahku cun nyabut jukut, nah, nak kan supan diri damo kagak salahku, nah susah jako. Dan bahasa-bahasa daop juga, bahasa-bahasa klasik harus belajar ataupun rajin bertanya, termasuk dari nilai-nilai seni ataupun barang ayaman, nak nyeru daku jamai juga bernama nyeru, jamai juga nama antoro, bide, kalayo, daku, saipe, nak anting, engkau dah amak kadam dah jauh lagi engkau, mesti di pajaran. Dan peringkat yang paling tinggi lagi, bahasa-bahasa nyangahan. Aku yang Kristen tapi nang urak nyangahan jari Melayu kan, ya lale nangar ya repo nangar ya nusun perkataan-perkataan klasiko, kata-kata sinonim, perkataan-perkataan baganda memang dingin sajuk, memang sabaya juga kok raya ramu, tapi diri repo nangar susunan kata kaca gua, nangar rere nangar kok jarak ni nangar kata-kata kok, bukan diri nak mengikut cara jaku tapi di nangar bahasa bahasa yang gunakan, ya nyaru jubah tajamai carai, bukan sabarangan, bukan nak anik nang di tak susun jukut-jukut ko, ngerjaan jukut tak susun, dan juga kalau dia mansang lagi kan yang bahasa-bahasa orang, kalau orang nangar bahasa bayan, bahasa batimang, bahasa bayan badukun, adik susunan bahasa-bahasa klasik perlu ditahui, mungkin cara ko nak diamalkan bahasai perlu ditahui. Jamia rati jako angkado cegu.
0: Okey, terima kasih. Kalau tahu bahasa diri yang tahu, kalau dirinya nak make bahasa diri, memang ya akan kau paat ngala. Kalau diri nak ajari katurunan dia muda, anak dia muda-muda, ya akan angit lah. Aduh, make bahasa orang. Seperti dia mana ajari madin nyabut tahu kawin campurnya, dia mana kawin campur. Jadi selaku kawin campur juga kau.
1: Aulah kau.
0: Kawin campur. Jadi anak orang kawin campurnya kata giare jemput dia pantok.
1: Pantok.
0: Pantok. Jadi anak orang kawin campurnya pantok. Jadi kalau biasa lah, kalau inu e nya selaku anaknya pandai kata selaku. Tapi kalau pak e nya selaku, bini e bukan inu e bukan selaku, kadang kapan kata selaku. Jadi jukutnya dah di nanang lah. Jadi aku pikir dah jako lagi hari. Tapi kan dia berubah lah. Dan apa berubah supaya kata dirinya yang tak nak pupus, anak angit, diri mesti berkata di selaku lah. Walaupun anak pantok, dia jarinya kata selaku. Walau apa Cina, inu selaku, inu ngajari kata selaku. Kalau bapak selaku, inu Cina, bapak ngajari kata selaku. Amainya kelupaan. Sebab bahaya kata orang giare kata mea pepatah apa manusia dikenali dengan bahasanya.
1: How? Jadi.
0: Dikenal. Sekalau orang kau berkatanya dan nawi di sianeknya. Rabak kata jaya, oh bahasa nyan pansai. Jadi bahasa diri kelah. Supaya dia nak pupus. Kalau bahasa diri yang pupus, anak lagi berbahasa, mana diri selakonya pun dah nak lagi. Dah nak lagi. Jadi, kalau bahasa diri selaku dah nak lagi, diri selakonya pun dah nak lagi. Amedik bangga, pandai bahasanya nyan, tapi bahasa diri nak pandai. Rami dia kan dia, oh, jadi kunyan selaku. Tapi, diri eka, anak pandai kata selaku. Pulang ke rumah pun, anak makai kata selaku. Jadi, minta maaf lah, berkata menyekua, jadi dirinya bajar-ajari. Mentilah mau pandai kata selaku. Cara tai, di memihara ya, berkatalah kata selaku. Kalain lagi, diri mesti mau mentaki anak diri, demia bahasa selaku. Mesti lagu di selaku. Tarian di selaku. Pakaian diri selaku, tarian diri selaku, kalau sabut wek jonggan, totong, tari bojek ko, kau nak dibataki anaknya nak wek, demi apa wek jonggan, demi apa wek totong, diri mempataki, ko tarian diri, kalau lagu diri, lagu di kalando, kalaban, lagu koncong, lagu wek jonggan, kan ya diri mih dapat dikutnya bekatnya, empat diri kadiri padidangan kadangan empat di YouTube kena kan semua dah ada handphone mui dengar lagu di selaku make YouTube takkan we jonggan ada lagu we jonggan takkan ngoncong ada ngoncong kua cara diri sate cara diri supaya kata diri kau tidak pupus tai lagu ngantarian kan dia ngancurita. Terima kasih dengan ada Ayuk Mendiri dah membuat cerita Konok Lau, cerita Pak Ayai ya. Cerita Pak Ayai. Cerita Pak Ayai nyen memang mari repolah nangaria. Cerita-cerita jenaka uga. Jadi cerita jayalah ingatan bahasa diri. Make bahasa diri. Bacerita. Terima kasih puji ngan da Ayuk Mendiri. Contohlah ikon diri selaku Rani Pet ada melakon ada cerita pendek kan cara kon cerita Pak Ayai kan ya dah mau kudakar mau cerita Pak Ayai kedua kawara lagi jadi iyalah tokohe supaya bahasa selaku tadi anak angit kata lu lagi keempat ayaman madi nyebut tak ayaman tapi apa ayaman ayaman diri contoh layan mandiri peling sama ke rumah. Tikar, gagadak, bide, riki arek. Kena nak ambil tikar, gagadak, bangkat, inge, konse. Kalau dia anak, kaniak dah anak berkonse, anak berbide, anak lagi berantoro ke rumah. Kalau nak ceritaan, anak-anak tadi kaniak dan nahwi. Jadi sebelum katanya antai angit, namanya berantoro je anak. Mai bantoro pak anak nahui bapa pun anak nahui anak nahui jemai jadi kurang-kurang pun kena mau diingatan ayam mandiri kotai ayam mandiri banyak ayam mandiri kan dengan ayam karma pati tikar kotai kan ya ada anak panai ayam tikar lagi anak panai ayam begadak lagi konon teda semua yang pakai plastik jadi kotai pakaian diri mai baju diri yang mai pakaian tradisi diri. Nyan oh ko kan ya kan dari ampus semia ampus waktu rami-rami amparaukan ya kan dari niti daug perakan gawe kata peringkat daerah londo diri bermacam-macam etnik ampus tiko rara make pakaiane selaku make pakaiane jago make pakaiane iban make pakaiane cina make pakaiane masing-masing make pakaian tradisi. Jadi dia nahui, oh kuah selaku, oh kuah rara, empat dimai, empat dipakaian. Jadi pakaian menunjukkan dirinya ada wujud selaku, ada bahasa di selaku. Pakaian dia ngetai. Jadi setiap lagi, dia ada bauma tahun. Bauma tahun buat tanam padi lagi hari. Ada pakas, ada bayuk, ada kapak, ada isok dipakaikan. Kan dia mai ada bayuk, kapak, kedahana, isok pun dah nak ke rumah. Maka anak dia pakai isok, pakai lading. Jadi mau ingat isok kapak bayuk ngatai Korang-korang mai kita anda basikolah pat doronya di bayuk. Bayuk ngemai tatarat ni. Kapak je tatarat ni esok. Esoknya kena. Esok mesti ada u. U esok ada basimpe. Esok mesti ada babiado. Biado mesti ada batali di basimpe. Mia biado, dia mia esok, dia mia simpe. Banyak. Kak kau dia nangkap. Dia nangkap ikan. Pakah nama ikan. Nak bubu, kelong, pukat. Mesti nak itu orang kan. Jadi bukan dengan yang kata kelong. Kata bahasa di selaku. Pukat bahasa di selaku. Bubu.
1: Nak pangabak.
0: Pangabak dengan kau.
1: Tingkara.
0: Apa? Tangkara.
1: Oh, tangkara.
0: Tangkara saya nangkap ikan. Anak Nahmi.
1: Nak Nahmi.
0: Bahasa diri menurut Nahmi nangkap ikan. Sak paragi. Kena paragi kan. Ada paragi lagi udah kan ya. Ada paragi ke pasar jari. Malianya ke pasar. Paragi lagi hari. Babon. Ketumbak. Make sangkuh. Make pangkarego. Make uha. Uha. Make badil lah. Jadi yang pahakas. Lagi make demen kau. Tani bacak. Tani bacak. Banyak. Jukut kasia. Dah anak lagi. Diamalkan ya, tapi damai ke masih. Hanya mau diingatan supaya jekut nyantai yang sepe-sepe lah. Pakas di bauma, pakas nyangkap ikan, pakas di paragi, ayaman diri, lagu diri, cerita diri, tarian diri, pakaian diri. Yang namam ya, penting.
1: Penting.
0: Paya kata-kata nyantai di mesti ingat. walaupun ditai kawin bercampur. Tapi bahasa diri, mesti amai kapatnya. Bakatalah bahasa diri au. Anak diri dia katai amama kalau ia kan pandai amainya kalau gepaan kata katai kata diri entai sebab angkualah nandai diri macam murah ngi are dicaik ka kaning jare dicaik kaninge tandai di kan dia becaik ka kaning becaik an bahasa diri. Au adinya main badin.
1: Betul. Au. Betul kita kata cikgu ame jarang pakakas alat-alat dari bakarajo. Kalau bakarajo bagagu macam memburu paragi memburu lah tai ke sungai bagagu ikan kauma ngagu ane padi diri kalau naya ame di guna mungkin dame nyari kita tai rami yang anak nahwi jamai jukut nak bayu ke kau dame ane nak parado kalau barayap ko damia juku nama patas damia nama simpe damia nama damia kada mai batok pengaraut ui na insaut dan itahui juku ka ko alat-alat senjata diri bakarejo ge ari macam kan nya urang ngajak kau pis na pen pensil ge ko menyangkali
0: ya Allah
1: ko hanya ko ade yang ngaraut ui ya mai pake e ya mai malahui agak dibalah ya mai matak ya. Ya mengain ait na mea ait ngapi tingkat nyimpe ya me simpe kada ada jukut dah me jukutai dan nak make bea ari banyak bea plastik lagi dan nak ada nilai masih juga nilai-nilai seni tapi anak seperti nak bea empat di bamat empat di mama empat di wayan empat di bu repo lagi bagi aku cikgu nanang ya
0: Allah.
1: Empat di ui anak ada barang-barang sintetik je urang kan ya anak ada barang-barang plastik walaupun ada ayung kami kesarayan mata ke dunia-dunia plastik jari kape sembayang pun sembayang plastik ya
0: apa habis sembayang hari minggu dah anak lagi
1: aduh angkola balik pada bahasa selaku ameja ani jadi sadu buang nga bahasa ngan tulisan diri nak ada orang lain miaraya melainkan diri selaku sendiri cete agi andiri selakunya hasil laku nanya baiknya tua umur mentangahan ataupun kamuda kalau dia nak paham penggunaan mana mai-mai bahasa selaku ataupun istilah-istilah selaku batanya kadangan antuha di amarati satu contoh aku satu ketika barayu ngandangan bakalakar bahasa selaku tersabut babade yang tai cegu. Salah bapak perkataan babade. Kau ajari ke aku. Babadenya nere. Yang pus kau mau babade. Mau bunuh dengan ni babade kau. Nyan jaku tergantung pada penggunaan diri satu. Tergantung pada pengertian diri. kalau dalam bahasa Inggris ada verb, ada noun, ataupun bahasa Melayu ada kata nama, ada kata kerja. Jukutnya dah mandiri mulaikat ni ya, tapi bahasanya dah diguna pakai dah sekian nama. Beratus-ratus tahun sejak selaku wujud. Dan ya, peringkat diri kena mulaikat jukut kau. Yang puskau mah babade berarti nabanan bade. Pengertian pertama. Kedua, yang pus kau mah babade mungkin baparang lah tiada babade man paruru. Tapi yang bukan waktu salah tampak yang pus kau giari orang kampus kau mah babade mungkin ada ganji kena ngaco babun kena ngaco mai bawa atau salah lah pus kau mah bacandung babangkan. Jadi kalau diri kurang paham, ami jadi boleh kan bertanya, minta penerangan kadang-kadang mengerti. Bab kalau di boleh bukan peringkat diri, bahasanya lebih tua daripada diri ambolik nyantai. Bertanya kadang-kadang mengerti. Keserayan kau mantan pemanca London, aku selalu bertanya kayak mai-mai bahasa ataupun sesuatu berkaitan dengan suku bangsa diri dah salahku. Aku bertanya kayak ke pangulu ataupun sampai-sampai jak dengan antua-tua ba amarati doho. Adik bertanya, kalau nak bertanya lu narabak ken-ken nak jaji diri sasat anak diri dah makin nanahui, cucu diri dah makin ayap menangi. Ujung-ujung kemana-mana lu pupus lah ucegu. Pupus bahasa, pupus tulisan. Tinggal dah masalah aku, tapi dah nak lagi dah mewarisi salah aku. Ya kau cikgunya.
0: Okey, terima kasih. Kalah tadi penjelasan kami tentang bahasa tulisan dengan diri selaku dalam kata selaku, berkata selaku, tulisan dalam bahasa selaku mesti dipihara, bukan saja dipihara, mesti harus dibabaiki, dibatui, dibatolan. Kau nya salah jadangan. Coba batolan jamaah yang batole, mampih baik. Kan ya kan diri dah ada, tapi bub pelik kata diri, jamaah dirinya peling kata diri. Misalnya lah, peling nyaman, makan. Jamaah ini peling kata salako dia makan. Pelingnya yang batol adalah M-A-K-E-T-N.
1: Makan.
0: Ada-adanya pelingnya M-A-K-E-N-T. Engkarib. Betul juga, tapi anaknya salah, tapi betul. Tapi amba baike lah, ngan standete, M-A-K-E-T-N. Makan, nyakoga ikan, ada nyipiling ikan, I-K-E-N-T. Anaknya salah, betul, tapi yang paling tepat lah. Diurak make, I-K-E-T-N. Hanya kualanya au.
1: Pakar bahasa, pakar tulisan. Tulisan. Linguistik lah.
0: Linguistik, orang utik, pakar bahasa. Kuatai lah. Kungulang lagi, tai kata di selakunya, banyak udah di ngepat ni. Mungkin dalam rumah tangga diri, bagian rumah tangga diri, banyak jekut dah, nak nahwi, dia nyebut tak iya. Ada nahwi, anak diri mungkin pernah nahwi. Misalnya, jekut rumah diri. Tihak rumah, di mana tihak rumah? Gari tingaan, mungkinnya buta ya, nak apa nanya buta tingaan kau lagi? Kalau tihak nanti mungkin lah, tangga kau mungkin lah. Kalau pansodok jari gari, namanya pansodok kau. Pansodok, baik tak kita nangarnya, baik tak nanahui, bertanya ada namanya pansodok. Taubo, namanya taubo. Namanya pangarok. Damia Joho. Damia Pante. Kualah. Coba
1: angko.
0: Angko kako. Apakah nyimpan padi? Angko. Dan tango padi. Angko. Kampuh inge. Bau. Jangkek. Bagi tak ingatan ke bau jangkek. Kualah kata di selaku. Jadi mea jayurak amelah. Kalau bahasa dari angit, bangsa dari angit. Kalau bangsa dari angit, nak dagi rati diwujud dalam dunia. Ingatlah, kami kan ya, aku tai masih Madin, berceritalah pasal bahasa tulisan di selaku. Mungkin tulisan di selaku yang berahu, spelling di selaku yang berahu, tapi bahasa di selaku tetap dahama. Haji amelah, bahasa dirinya tai habis. Jako ayahan kalau Haji anak gi bakal anak gi bapurih diri kau nak aku lagi. Sama ke Madin?
1: Sidi,
0: nak sidi. Au, nyakualah. Terima kasih. Madin, terima kasih
1: Pak Nabi. Terima kasih
0: Surabaya. Au, sawalapan kami baundur mataki masatni diri semua yagian bo. nyan dah pengujung gawe diri dah habis, buat nanamnya orang dah habis, habislah gawe diri, menggoti gawe diri.
1: Oh.
0: Ha, jadi sudah habis buat nanam, nami bagawe lagi, akakku aja akan basansam, balala, sansam binua jadi, sansam binua maknai saruruh, sari selaku kambas sansam lah, pada 5000-an Julainya ban 7. Ku ingat-ingat kita labuh dan merati sansam, kita lah tanya lah kakatua adat, kakatua adat di kampung. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih.

0: ke ti ah. Ponu nak ke ponu. Mu ti tu sihat sebenar pa mu.
1: Eh. Tiak. Tadi ke boleh dukun kan nya ada tubun ku puak ti.
0: Nah, nah.
1: Nyu tiak ni sido je. Pandai pagu pa mu. Boleh ku tolong ku dekati pa mu.
0: Ah, inoh le buat nah inoh le. Iso-iso dukun, iso-iso dukun.
1: Eh, mungkin kumpuan nyu ti tiak. Yo cek kota sembarang ti.
0: Eh, dosa.
1: Ko nonam nenu.
0: Mak, mak, mak, mak, mak, mak saya dukun, mak saya. Pagu tu atau macam nok dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tu di mid nomor. Pada terus tadi ni dia. Tunggulah tu berit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kat tiban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik dia pada mandam ti sebenarnya
0: na. Eh, nas. Ya ti, mandam cek ya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Hmm, iya lah ti.
1: Yo, yo, yo, yo, yo.
0: Nah, ingat, ingat. Mo.
2: Ah, gulu, gulu, gulu. Aba, aba, aba. Trouble, ya.
0: Trouble. Gulu, gulu, ti.
2: Kini yang dah ini mutaya.
0: Kali siapa mo? Siapa nas dia nimbang lagi dia na?
1: Jess, tolong Jess, tolong, tolong.
0: Eh, dah, tolong na. Gulu ini nak. Gulu, gulu, gulu sini.
2: Mana yang mana rasa, rasa ngoh mo tiba?
0: Iyo, boleh nimbang kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbang sinya sebarang je.
0: Iya. Enas sebenarnya yo ti, kau ingat siapa pagi jauhnya yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tangan mau buyang, aku mahu tahu lagi kiri yo ti. Kadang yo ti kau rasa so lagi so eno gay mau umur yang ti, kau rasa doyan di pesa atau pai kau rasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek terus ngecek aduk.
1: Ah, tapi aku sih iat na.
2: Kau
1: kau mau nam di sebenarnya
2: kau sih iat.
0: Itu yang sih iat makmu no itne.
1: Ayo mai.

0: Ning kedos beiti.
1: Oh, begolot teh.
0: Ah, begolot teh. Oh.
1: Kada ada guna lah.
0: Ali bekulang nih ya. Oh,
1: bak begolot.
0: Ah. Ngecit deh, ngecit
1: kena.
2: So slow saja, relax. Relax aja kada relax.
1: Okey mai teh. Ana lagi ada lain tu mai.
2: Ni cekadak mataya, cekadak mu.
0: Ah, dom ni lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya dah berbatu tanon iyo dah tepan iyo mat dah terlihat penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tonggok lagi sambung ha
1: okey mati
2: ke hal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu.
0: Donya tia, ni menang sikit tip kadu di kata ya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni ando ando.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklip mula. Mitu bak urit sepak mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek des terus nela.
1: Anu bukan tolak ketaban ya tina.
2: Iya, boleh.
1: Sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor. Nombor kita kot ya?
2: Ya, boleh.

Jadi semacamati na lagu penghibur kita masa Loni Timalas, Teddy Babe. Jadi dah jam ti aku dijadi irang emas tugas aku dengar ti. Aku ingin mengucap sepenuh terima kasih kepada kita ada sudi bersama dengan kami dan masuk pukul 6 kami yang nui jenak sampai tau pukul pre-ibing hari di segmen Ngancang Peta. Jadi di pukul pre-ibing hari mati kita orang keping agah bingara dan masuk pusat berita Kuala Lumpur National FM. Ambil sama dengan pengarah nama dia berken dan segmen Ngarem Pawan mati ya. Jadi sian saja masukku, selamat bingara, salam Malaysia Madani, bye-bye semua.

0: Sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH akan diadakan pada 11 Ogos ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sidang khas itu akan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
1: 11 Ogos sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang.
0: Datuk Seri Anwar ditemui pemberita selepas majlis prasmanan Ibu Pejabat Baharu Maybank di Ibu Negara. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba. Namun, berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Menurut beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia. Laporan CRCI itu diharap dapat menjadi pengajaran dalam memperkukuh tadbir lurus institusi itu agar terus semelang pada masa hadapan.
2: Alhamdulillah, dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti berpaksi ke tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Jabatan Peguam Negara AGC akan meneliti segera dapatan laporan tersebut berkaitan isu pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. AGC dalam satu kenyataan memaklumkan penelitian itu bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran undang-undang yang memerlukan tindakan pendawaan. Menurut AGC, penelitian akan dibuat bagi memastikan semua aspek siasatan oleh badan penguatkuasa dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif sebelum sebarang keputusan dibuat. AGC menjelaskan sebarang keputusan pendawaan jika perlu akan dibuat berdasarkan undang-undang serta keterangan yang boleh diterima tanpa dipengaruhi tekanan luar atau sentimen awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memberi jaminan pelaksanaan baki 25% syur RCI TH bagi tahun 2014 hingga 2020 yang masih belum dilaksanakan akan dipercepatkan.
3: Jadi sekarang ini di antara syur juga adalah terhadap Akta Tabung Haji. Dalam laporan itu ada cadangan-cadangan tersebut, dan sememangnya Tabung Haji sudah pun mengadakan libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan, mengambil maklum, mengambil perhatian input dan insight daripada semua pihak supaya pindaan itu adalah yang paling tepat. Nantikan insya-Allah dalam masa terdekat kita akan lakukan pindaan tersebut. Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Semalam, Jemaah Menteri bersetuju untuk mendedahkan keseluruhan laporan RCI TH. Laporan yang diterbitkan itu adalah bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan.
4: Untuk stokpau, kita senantiasa memastikan kecukupan stokpau untuk beras yang berada di negara ini adalah selalu ada tahap 6 bulan. Kebengkunan untuk 6 bulan. So tak kira ada El Nino, tak ada El Nino, itulah yang kita kekalkan sebagai dasar.
0: Datuk Chan Fung Hin. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kurmin berkata pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini, mengatasi Thailand buat kali pertama. Kerajaan yakin sasaran lebih 40 juta pelancong tahun ini mampu dicapai. Hari Pahlawan menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anggota keselamatan yang mempertahankan kedaulatan negara. Namun cabaran hari ini ialah memastikan semangat perjuangan itu terus dihayati generasi muda. Perinciannya bersama Nasrin Omar.
5: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
6: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal-usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
5: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
7: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
5: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nasrin Omar, RTM.
0: Berita seterusnya. China memberi amaran kepada semua pihak supaya tidak menghampiri kapal perang negara itu secara berbahaya selepas sebuah drone laut tanpa pemandu merakam sebuah kapal tentera laut China beroperasi di Zon Ekonomi Eksekutif Filipina. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan operasi ketenteraan negara itu mematuhi undang-undang antarabangsa. Dalam insiden berkenaan, drone autonomi milik syarikat CSATS dilaporkan menghampiri kapal pemusnah peluru berpandu China pada 16 Jun, kira-kira 105 km di barat laut Pulau Luzon. Gempa bumi kuat melanda selatan Jepun, kerajaan wilayah Kumamoto memaklumkan jumlah korban kini meningkat kepada 25 orang. Mangsa yang maut kebanyakannya pekerja sebuah kilang kertas dan pusat beli belah. Pusat beli belah berkenaan mengalami kerosakan teruk akibat letupan gas susulan selepas gempa. Pihak berkuasa turut memaklumkan 9 lagi kematian masih disiasat bagi menentukan sama ada ia berkaitan dengan kejadian gempa. Hampir 100 rumah musnah dalam kebakaran hutan yang melanda wilayah Comunidad di Madrid, Spanyol. Walaupun pihak berkuasa memaklumkan kebakaran di Madrid, Toledo dan Avila berjaya dikawal dan stabil, keadaan di Castellón dan Valencia masih kritikal dengan lebih 10,000 hektar kawasan telah terbakar. Perdana Menteri Pedro Sanchez memberi amaran beberapa jam akan datang dijangka akan lebih mencabar susulan gelombang haba keempat musim panas dengan suhu menghampiri 40 darjah Celsius. Keadaan bertambah buruk dengan kehadiran angin kencang yang berisiko mencetuskan kebakaran baharu. Sukan FIFA membuka prosiding tata tertib terhadap beberapa pemain Argentina berhubung tingkah laku mereka selepas kekalahan kepada Spanyol pada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Antara pemain terlibat ialah Nahuel Molina, Tagio Almada dan Leandro Pedres. Selain pegawai pasukan Roberto Ayala, pemain Spanyol Pablo Martin Pais Gavira turut dikaitkan dengan insiden berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Session berdiri.

Lagu Roman dari Dr. Barbara Steve Cross Kari ke pinyo nang seramat ngarum seramat beda pada tadrum segmen ngarum pemantai yang ngarum mati ngarum menepati ya terperu anda bulan Julai 2026 bisa mengaku jawab bergas di jelala jadi bersama ngasuh propit itu terucam nekak pegeras mandua secerap ngarum. Jaman biasa ngarep manupa tata re dapa da sama-sama kini ngagah ngarep pukul sembang sing ngarep dalam punya biata kada pasal nak problem nateng dingin dapa da sama-sama kini ngah ya pukul sembang suku sing ngarep program ada peruang ngaduk susu na beda penerbit Hazel Dius lepas program hata re judi yang pramana dapta di wifi media neka pukul sembang dua strop ngarep sebetulnya tidak dapa sama-sama kini ngah automasi wifi media pukul sembang dua neka pukul enam isan-isan spiky 20 minit lepas pukul Pri Singar Medinati. Terima kasih RBC itu berangan Adi lagi bersama IKA Adi Bestia Mian Station YFM BD ya. Ngana aku harap ke so perangan ada membuat senang dengan Adi Medinati dan pihak-pihak ya. Sampai kini dengan IKA kena keberangan di kerja. Selamat menurut kerja pengendayangan yang dengan Adi kerja shift ngara mengermati Adi keberangan keingan kini dengan IKA di YFM BD ya. Habju Praman negah benar-benar segmen ngarumpun tak pukul semang dua seterap ngara.

Harito, anu bedingan antara bangsa. Dok Sita ngataruh pru anu beran Julai beran Sowa, ka imasin pengaten bedak kaum bangsa-bangsa bersatu PBB yang ngen pengaten tunuh atur bedingan. Penyita atik deh inah yang ngatat pinyi bemai di o. Yang negap dengan atur nikaban ngangin stabil berada tunuh berang masam batan asar. Drem Sita anu bedingan antara bangsa. Kat dongen yang kagah ka kedaan pasar atur merti paham bukan sok yang plan kan ngatur aktiviti adi teban ka pinyi bemai. Pemujur teknologi adi membedak berang masam rakah dok pakai menegah bedak penyita ati rebis temegah. Jami atas sama-sama Sita anu bedingan antara bangsa ka kagah pasar anuati. Selamat Sita anu bedingan antara bangsa.

Lagi bermakna dia harus ada desil bersama dengan Rayu Kurnia Kacun Oku. Teman-teman tak madin terlepas minerba sepukur peri singgah bersama dengan Rama. Terima kasih dengan Nadia Bestia bersama KDY Fan Video RTM Kucing kena beringan yang dengan kedai rek tebat anak dengan kedai rek jiruh nikah aktiviti-aktiviti ya di dapat dengar rek tebat berenak dengan naik rek besi ingat teban minggu ngah peri anuban August 2026 rek ngatur tani ngah mewarna bersama ngah keluarga bersama ngah rawang ya Brahma ngah kucing car free morning edisi Petra Jaya rek ngatur di Medan Raya Masja ngah peri anuban August 2026 anu minggu hopi guru sok pukul ju isan isan dengan berangan bisa teban anak ngan ya ia na ya teban barai di ka pon ka nai aktiviti ngat teban minggu pri bulan August 2026 yang penerang rabis tuto seberangan bisa berhubung ngap Puan Nur Farihah di nomor 06 mai ju taruh taruh 266 Puan Noraini di nomor 02 pri pri 6 di ini ju rimah puan ka berangan bisa di kalaman Facebook Dewan Bandaraya Kuching Utara puan ka di BKU. Ingat taruh prima menara pas pukul pri sengaram yang sama ngaram di barangan nanti bebas tiap sama ke di wifi video RTM Kuching ngada tetan masa tap jadi yang prawan ada petang ngada aku prawan solani tim mala ragdi dan steady babe.

Hassan bau sama-sama ata adik ka Dewan Masyarakat Senyawan ngah sama-sama nyokong ya program adik dong ngatur pada Majlis Daerah Bau ingin sama-sama tak ge ingin peranan sebagai pemilik dang peliharaan ngatung jawab sama-sama jaga dang kudipta isai dang kudipta seramat sehat ngah bebas rabies. Ya, kena agak biasa, ni pun biasa, termang syarat ya, yang kesong, mesti bermula taruh beran kesemu, dah bite ngah dah nyusung, nah, dah nyusung nak i, kena agak yang tuan dari depu kesong, mesti dari depan kata pingatan perengan, ma, ngah netu ke kesongan doga meeng ya, setiap masa ngah di kawasan kempen, kena agak banyak kemat ya, tuan depu kesong bedak daftar, ngah temit lesen kesong secara sah, lesen kesong percuma, tui taruh sewa pikiruk sok sewa 2026 terhad ke tuduh penduduk di gedung bau ada hati ini khas ia tengah hadir di kawasan bau ada dengan diri di kawasan sepa ada bisa ya terbandang kudip dengan di kempen nanti dengan banyak kembat program apa ke kempen pengurusan haiwan terbiar gedung bau 2026 dengan us pagi terpunik Julai 2026 di Dewan Masyarakat Sinyawan Madin berdengan 40 Mei dari pasal pukul perisi dengan serangan ram serama praman di barangan nanti lagi bersama KDYFM BDA RTM Kuching Cuy Praman dengan Marina Cyril dengan ragu di dan Rami.

Pukul Simang Singarem. Serama Singarem bisa mengaku jurnal labari drama gaw Singarem so YFM Bidia. Kepimpinan adik berani biar wawasan ke dapat nurak pengubah jadi pun pikara drum netap Sarawak jadi isi stama di taka global. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang pimujur ni buar is deh ke sebisengan di bayah wilayah Puan Kah Kiang Rakyat pada kakak kepada kualiti kepimpinan samun penyekembang modal insan. Itemit Suto Kepet Verde adi mujur katu prestasi timbaran main buar is sana so kepimpinan ka pengurusan adi ngasi. Kidanang semangat adi sama biguna dokasan dalam sistem pendidikan pitak sains teknologi kejuteraan ka matematik STEM ian peruah tu bawah di bian pimandai pimahir kasih dia nura pingubah ekonomi global. Egda sakati tipu persidangan pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah Sarawak Adi Nempruni di Sibu. Berungun teratus enam naan so sementara buah ramin betang di wilayah Sri Aman terima surat tanah ngerah Anwati adib kait dengan 400 mengcuk lot adib bayah beratus taruh hektar. Rami serah surat tanah anak dok ngatur pipawat penyita jubli emas adib 50 lembaga jaga tanah Sarawak Salkra. So kiang anak terupat lot tanah dok peruah dari bok seksyen sementara kanun tanah Sarawak kataratus capurumai lot dingat dari bok seksyen semengmai kanun tanah Sarawak. Dia so anak drum pingenang I Dato Haji Len Kidanang penyerah surat tanah anak Kiran Salkra tetap dengan tanah hak adat Bumi Putra NCR ati yang jaga hak peserta samun kakat penyekembang sosioekonomi rakyat sepak pasar. Rungun mai pro unit tukun bebola dogna di rawut Kuala Nyalau Bintulu Wanwati yang jaga ekosistem marin adidok rusak pada aktiviti pukat tunda. Gabit Menteri Infrastruktur ke Penyekembang Pelabuhan Sarawak, Datuk Majang Renggi kita anang inisiatif anak ina yang netap habitat bau yang tendang rawut katuh sumber ikan samun kerindung kawasan nakap ikan tradisional. Projek anak jaga teman utung ke komuniti penakap ikan di Kuala Nyalau. Aik dan sakati ripas kuka Rami nak berbola terumbu fasa 2 Bintulu Anduwati. Program tanggungjawab sosial korporat anak ina kerjasama diesah pembinaan tukun berbola Sarawak Sendirian Berhad PTB SB kat Sarawak Forestry Corporation SFC ngadunyukong Bintulu Port Holdings Berhad BPHB. Sedang sewak 2022 PT BBS mehnak perungan 467 unit tukun berbola di kudu-kudu kawasan rawut Sarawak samun Satang, Kabong, Kuala Rejang, Lawas, Kak Kuala Nyalau. Opis Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Mosti Ju Negap Raka Kawasan Betan Sains, Teknologi dan Inovasi so pingatur Minggu Sains Negara MSN 2026. Gapit Ketua Setiausaha Mosti Dato' Ruzia Syafiq Kidanang, program ini nerang berkait kecerdasan buatan AI, teknologi digital ka inovasi. Program ini menegaduk kapah ka kawasan sepak pasar nimun belaga ka kapit so program keterangkuman jangkau luar. Enang Raka Hana Ina yen peruah masyarakat tadi deh kaes pakai teknologi bagdapa nyekembang teknologi di Sunis Andu. Sarawak ina zon adi taruh pingatur Minggu Sains Negara 2026 ripas zon utara ka zon timur ngap nyesua yang taruh zon seteket ati ina rebis 20,000 naan peserta. Ekda sakati tipu kuka karnival Minggu Sains Negara 2026 zon Sarawak di Kuching. Ngana ati ada agar dok nyusun beda Muhammad Al-Hadi Syamsawi ke dok nukar ke api menyo biata beda Vekmo Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sengarum ke Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Selamat ngarem ka berapa dengar ta dalam program Nateng Dingat. Terima kasih Rabis I ngan adi bisa mengke. Aku harap ngan PJU Bipraman neka peneben siaran. Nimun adi biasa I ngarem mati ngan bisa mengaku yen ta sama-sama Bipraman ngan ragu-ragu sok jaman 60-an, 70-an ka 80-an. Ragu adi semengas adi rek Praman ta ngarem mati ina ragu sok jaman 80-an bisa mengan ninaan penyanyi. Adi timegah jemanana ayah ina Betaria Sonata. Ayah dahde penyanyi pak senega pelakon adi timegah bi asar so Indonesia. Ngarmati ata rek bi praman ngaragui adi den tinggal mimpi di key dog record ngasawa semeng pri mai permai so album adi den tinggal mimpi. Lepas sana ata rek PJU bisa mengati beran Son of Adam diki tipu sebungas dok netap ngasawa semeng prii nem pro prii tiberat nati dok kaden tiberan gipsi. Lepas sana ngasawa 80-an tiberat nati nukar den i ngaden Son of Adam. Kedak so ahli dalam tiberat nati ina Dila Hussein, penyanyi, Roslan Omar, pengubah tiberat nati kas menega pemain drum, Adli Putra, gitar sama vokal, Sani Awar Rashid, bass sama vokal, Fahmi Abdul Jalil, gitar ke Ahmad Satimah Ismail. Ngalir mati atarik ketengah ragu adi dan cinta yang kau tinggalkan adi dok rekod ngasawa semeng pri mai pujuk so album adi dan memori duka. Nganak manya saat masa jak tak ketengah ragu 80-an adi semungasi ngarep mati bisama hingga Betaria Sonata ngaragui adi dan tinggal mimpi kelipasana atak Bipraman bisama hingga Son of Adam ngaragui adi dan cinta yang kau tinggalkan.

Hijau dengan tengah ragu sok jaman 80-an bisa mangga Ogi Ahmad Daud bisa mangga AB Saiful ngaragui adidan rela menanti. Ragu hati dan rekod yen film adidan suara kekasih ngasawak semang prii mai pernam. Kedah sok artis adiki suak berlakon dalam film hati ina Azmil Mustafa, Ogi Ahmad Daud samun adab AB Saiful. Repasana atak PJU Bipraman ngaragu adidan hilang gelap terbitlah terang adi dog teban pada tiberan Sweet September. Ragu ati dog record nga sewak semang prii mai pundi so album adi dan sejuta wajah karagu ati dog naik pada Rudy R. Ngana manya saat masa ja atak sama-sama peramen bisa mangga Oji nga AB Saiful ngaragui adi dan rela menanti kerepasana PJU bisa mangga tiberan Sweet September ngaragui adi dan hilang gelap terbitlah terang.

0: Muat. Mengani harap berjanji kerja. Bayu kerja ada siap. Boleh diri temegak mudip. Dekat ni katri babe si. Ah, bagus punya kan.
1: Oh, beh. Beh. Oh, beh. Ada kam dramin ya?
0: Napi dengan babe nama tu UN.
1: Oh, beh. Beh.
2: Manice, hati aku ah. Kia buang itik dia. Itik ti adu luah garang. Buang nomor rasa.
0: Adalah kaya dah sungka aku musuakap.
2: Ayo, ayo. Ngenaiin damu taya. Aku lagi cuci tangan dia. Tangan ku segera teki itik lah.
0: Aku nak kerap pinjam diri musuakap. Adakah? En mah, pulih diri ladep ku megak mudip. Mengani kerja aku dah pantas jaji.
2: Ada dengan diri laku saya. Pak masih paguh kah? Mutuhai kai kudip na. Tambah lagi diril banca murah kudu ringgit nak rega nengamin
0: kan mengsi ed ku nak minyap na sekejap tinan ku nak dijaji kerja ku si ed ku mani kerja ku si ed pun lagi bante
2: boleh ku nyugon na gamu kasal diril si ed ku anjaran tinan mari ba menggergaji retaya na pandai muhun pak biku na mari negara mintia ed mada-mada adep ku timun mahun bedak nemu luar suramin bin bigalo garang kai pandai bali.
0: Aduh, Raja Bina kesanakam tibe. Abah dengan nyiner aku mengen be.
2: Senak pitayen saja. Bindiril tikai puan jaran nemari negara mintia.
3: Si Emma, mengadep minyak barang inya panai-panai lamparin neba.

penyanyi di Indonesia, Pak Simnagah mujur jadi penyanyi di takah antarabangsa. Ayu piguru rekod ragu ngasawa semang peri 65. Ngada mati atare bipraman ngadik dengan ragu so Bob Tutupoli adi sukup temegah negmadin. Anikna ragu adidan Widuri. Ragu ati dog nuris bedak Selamet Ariadi kadok rekod ngasawa semang peri 76. Nganak jak tapi juu bipraman ngaragu jeman 70-an bisa mahangga Ros Iskandar, jangan pandang bang kalau pasana pejuang ragu Widuri, so Bob Tutupoli.

Terima kasih Rebis I ngan adi baba bisa mengek I ngan remati. Rebis I gah ngan adi bisa mengaku dalam program Nateng Dingi. Piju Dingi tak bisa mengga ragu sok jeman 70-an. Ia tengah remati ngan di tengah ragu adi dan kisah orang bercinta adi Dr. Ban bedak Halil Cik adi medong rekod ngas sewak semang peri juk peruk peri. Halil Cik ina penyanyi temegah biasa sok Malaysia pak ayah senaga temegah di Rais Singapura neg ayah dogeral Tom John Singapura. Lepas sana atap piju bisa mah ngga ninaan penyanyi adi temegah so Indonesia ayah ina Mus Mulyadi. Ais senaga dogeral ngaden si buaya keroncong. Pengaruh mati atap deh rek kedengah ragu keroncong. Amai ngaruh mati atap rek sama-sama bipraman ngaragu I adi den rindu diki medog rekod ngasawas mengperi juk perut taruh. Ngana maya saat masa jatah piju u ngaragu praman so Halil Cik ngaragu I kisah orang bercinta. Lepas sana piju u bisa mangga Mus Mulyadi adi tebat ngaragu I rindu.

Anak terjah tambah sama-sama kedengar ragu-ragu sok jaman 70-an, ragu diteban begak kenangan. Atau pujuk dengan program natang dengan ngaramatik ngar ragu sok jaman 60-an. Ragu 60-an adirek pramenetak ngaramatik ina ragu sok P. Ramli ngar ragu I adiden madu 3. Ragu atik dog rekod ngar suat semang pri 64 yen film adiden madu 3. Ragu atik mendog nuris bedak Sudar Maji ka music I dog nyusun bedak adep P. Ramli. Lepas sana, antara PJU bersama dengan penyanyi adiden Nona Asyah. Liki ayah rek pramenetak dengan ragu I adiden Jikalau Abang Merindu. Ragu hati mendo rekod dengan sewak semang peri rima pro peri yang film adiden Saudagar Minyak Urat dengan penyanyi asal ragu hati Ina Saloma. Ngan nak jak tak sama-sama pramen bersama dengan P. Ramli dengan ragu I adiden Madu 3. Kelepas sana, atau PJU bersama dengan ragu Jikalau Abang Merindu, adi dog teban bedak Nona Asia.

0: Di sana tentulah bertemu, di sana tentulah bertemu, di sana tentulah bertemu.
1: Anak terjah tambah sama-sama keringan ragu sok jaman 60-an adi dapat berdata nateng pari kenangan emba. Memetik genyami atau mesidak di peneben program nateng dengek. Mai kemet atau berapa dengek jam ke andu adi sama minggu bau. Sebayu aku ngemas program ati, aku nyedia ni tengen ragu adi Dr. Ban berda A. Rahman On and the Strangers ngaragu i adi dan cincin emas telah diberikan. Ngana aku juga seramangarem kasoprek.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Session berdiri.

Raga Brahman dari Dr. Babada IC Trade Memory Kasam Dihan Tabana Ta 24 minit lepas apa kursus sembang di Singan Semangat Ram. Terima kasih di berangan di Bapak Setia bersama aku di WFM BDA RTM Kuching. Harap ke berangan di Bapak Bayu Ba'a Sepcu Brahman dekat ini ban segmen dengan perempuan tak berkursus sembang dua Ester Ngarep. Ya dengan sama kenang mati nanti kedai Mbak Dia Mau kajar dekat ngarep Ba'a Seramat Ba'a Sedara Isai Prima Hadi Kena-Kena Ya dengar mati ya. Mana jadinya tap cuy pramana dap tangan ragu pramana sama Michelle Matthew. Ragu di dana dosa nege.

Lagi ramai dari doktor mana pada Fiona John ada tepi dengan teman nak tamat dintara berumah minat repas perkurus mengenai singarum. Serangarum, terima kasih di barangan di bestia Mian Station WFM Bidia RTM Kuching. Dan dah tu iga tarik dia gegap dan berada segmen ngerang pewenta. Aku harap ke ngan mau nyeram ngeragu-ragu di medok Mian. Betul terucam tak bisa mah.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Session berdiri.

Abraham Sorry Mix R2 Pencinta Dop sama ada pertemuan tak madi yang berdengar dan mempunyai minat bahasa poker simang di singar metinggi nyami tak menegak kami dengan segmen dengan rompawan tak. Terima kasih di berengar Nadine Boy bisa mengaku nekajam madi nanti pukul semua dan setiap ngarah materi dapat sama-sama kini automasi YFMBD ya kak ripas sana terlebih sama dengan dengan YFMBD dalam segmen maka terkali mohasta pukul nama isan-isan spiky dengan berdengar ragu diskusan dengan soprag ragu so YY Pang Ben ngan ragu di dan ngarah aku jabar bertugas di Jalan Langin Seramai ngarum ke Soprag dapat dengar tahun 2 ke tahun 2 bertugas bye bye.

0: Paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: okay.
0: Sebab bogo game no, yang mau sebab no kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiak, meninggal main game ni. Yang pernah tewas, pernah sihir non ni. Atih pengobat guru-guru dari pernah non di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dari pengontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat. Baru mengkara hati masa kudu masa dingin atau hujung minggu ya ke ataupun waktu yang konai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau tak akan main handphone nah di kudu jam jadi tih mesti dia buat kontrol waktu dia buat kontrol susah benar-benar homework dia naik jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik dia mau dia belajar ke jadi mau fail ke benar-benar di masalah ti di harapi tu nyaman Nadina handphone selain punya Nadina
1: Cikgu Raymond Bihud.

Microsleep ini minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipuh di neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi arap. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Oi,
1: oh ni tadi gogoh itu.
0: Eh, mana ada buku mana ada office TV? Bun, todang babu bun lah.
1: Ini bila buku nak, ini ada buku.
0: Ini di mana lah, sampai mana buku lah.
1: Adih, wat noh nyaku aku bi.
0: Ini di mana lah.
1: Katiknya.
0: Dia. Adih lah.
1: Tih mendingak. Tih nak kutih nak kutih. Tih nak kau ni. Kup sidi je.
0: Aduh. No ada paling buku ni. Ni ngam taban ke opis main. Ngana ni opis ni mau buku ni mu.
1: Bah. Bah mu noh. Dakim ikut man ni.
0: Sebab mu kali taban bokon. Tih mau susah tih. Aku pangus guna air. Depan ni ngasong tih aku ni.
1: Tih.
0: Tih aku bisa tih. Sini main. Dari taban ku ke spetal ni.
1: Bah. Tih mula bisa tih tih. Ni dia kemana tih. Jok tih ya kiman ku.
0: Aduh. Sebab mu ni ngak tih ku tih. Ha, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, baru sedih.
1: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu ada mungkin lebih kurang sama ke sebenarnya?
0: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Timu lo lagi mau nak apa mu nak?
1: Ade sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Dia sama ne.
1: Sama ke yo, mendingan ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kiri ne ikir tano.
0: Muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Iti pengumuman cidik depan mu. So no no nyaman kiti ne.
0: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
1: Ade. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suja ya ge. Subanya man sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya deboken.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
2: Ngin balik pasal aku.
3: Aku diok kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit telah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
2: Pensel aku no. Bau sino aku milih ha.
3: Ini bukti ya? Kio gi adon muda ah.
2: Memang doi adon ne, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
3: Doi kira aku kilin dari diok tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
2: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan beg ti. Pensel no. Tepotil ke dia. Begulang ke dia. Cikgu. Jod mi pensel ku.
1: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bergai. Tiap anu berkara. Doi moku-moku.
2: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
3: Kiyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin balik pensel ku.
3: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
1: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kunci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, ku nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
3: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka doi ponai tiap.
2: Nah, kau betul dinang kuti eh. Ti memang pensel ku.
3: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
1: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermuanya.
3: Yo cikgu.
2: Okay cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Dang sungi dai jua soku puak manusia edipre rawang ikan sposi dua ikan spoin dang pago pak.

0: Ning, adin mo kurukwan.
1: Tutang, gona anak ko. Obo ikuti segona na sagapin. Deko isiti.
0: Iya ra, tagdengar mo. Kanwa din ang wat urah manusia getoran oras. Dotoran tadang binatang makin boporot tadi dibdang pinitinado.
2: Jaga repebresi sungi atau piin puun pengidip.

0: Jaraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bege dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg pre Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak. Yo everybody.
1: Lawa, Mia Yong.

0: 1FM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Pukul 6 Isan Isan Ati Inah YFM Bidaya RTM Kuching.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doa Abul Pagi. Oh Tuhpa ada sama kais, kejugan ayuh pudi doh terima kasih dengan san pingramat ingan. Demo ada kais dapat kirim jawa bau dan on witis. Adin kais mulia ponu naik kerja pengunai karikman pakai kais. Kais serah pimonu kais dan kuasa pingramat ingan. Sa kais kawat seramat nek ketopat denuju kais. Suak kerja pengunai karikman pakai kais don witis. Kais serah tudu ingan, miti ada ingan berokat. Sa ngaku doh bisamut dan susah payah bayar usaha kais. Kais dia terima hasil dengan kais ngeraan adep kais. Rawang kais, madis ayu kais. Dua kaum kais. Berangkat sok pengubak kais, sak dapat ngosa dua ngatun negara bayar negeri kais, nan pingerinu dua toban pingadil nudu suar rakyat. Pijua negara dua negeri kais, sok bencana alam dua onam tiboy dari yang ngerusak topat dasan kais. Berangkat sok adep kais de kerja, baik kira dan opis dan kiram dan hospital lebih taya bikoben lebih dagang atu de somon anak buah de body duh de daki-daki sija kais kerja sas kawata kais dia bijen duh tutup dan kerja pengunaya ngin ges nudu suho adep kais pimane bijak seradik sak kais dapat nyoran duh nai oni sija tanggungjawab de mengin ingan tuduh kais sen pimagu suo adep kais duh pimulia aden ingan. Berkat anak buah kais da arwah sekurah sak sekawat tatan dan pimikil kalik pimane sen pimaju adep duh kaum da sunis onu. Berkat adep da agi anam cibaya da tumang patu da dai romin boria da dai cukup man pakai duh da idip sadi-sadi ya ngan pingukuai duh pingramat ingan. O sine ka kudus Kristus sati Maryam turung semayang sen Kris. O so-so malaikat kudus topa ngirawan duh jaga Kris so-so umut gambut de jahat. Sa Kris kawat taat nudu topa. Sama Kris dagi dan soga aden ingan kudus sa pitah ingan degna sa suak deran ingan jadi de tanah niwat duh dan soga. Ngin de Kris on witis penguman de biguna Kris daang. Apun ga sarah Kris kada Kris apun suaknya a de nai sarah nudu Kris. Mada kais Allah subhamuat pa'a propas kais sosua jahat. Amen. Tabi Maryam puno ada nimit topa agi doengan. Abu berakat ingan dan luk sosua dayung. Abu berakat gah onak dan tuan ingan Jesus. O Maryam kudus sinu topa semayang sen kais. Dabi dusa demuti adin do takar kais Maria Kobus. Amen. Mulia kesama ke anak ke ruhah kudus, kada ada semura dan adin dari neg, negen-negen dari nyuang. Amen.

0: YFM. YFM Gerak Bersama. Segmen Makatri Muhas.
1: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
0: YFM Bidaya Gerak Bersama.
2: Jom tadi Studio Madin pukul 6.30 isan-isan. Kepimpinan Adi Berani biar nak pendengar Jo ke dapat tuna pengubah membedak Sarawak dapat jadi rais Adi Stama di takah global. Ini kemang STEM rejo dengan pedara setinggi pemujur agenda teknologi dengan tenaga di Sarawak. 400 menjuk surat tanah dongen ke Tuan Deputana di Sri Aman tipu rami cebeli emas Salkra. Selamat isan-isan sama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah isan-isan So YFM Bidaya. Kepimpinan Adi Berani biar peringat Jo ke dapat tuna pengubah membedak Sarawak dapat jadi rais Adi Stama di takah global. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kid Adnang pemujur rais deh bersengan di bayah rais Puan Kakiang Rakyat I baik bersengan di kualiti kepimpinan ngak pinikamang modal insan. Ayah Temit Suto Kep Verde Adi Mahmujur dalam katuh prestasi sukan main bor I asir so kepimpinan ngak pengurusan Adi Ngasi. Tayanang semangat ane geh berguna agi dalam sistem pendidikan rais Adi Temit Bat di pitak sains teknologi kejuruteraan ngak matematik STEM yang peruah barat babauh Adi Bien pemandai ngak penyipuan dalam nura pengubah ekonomi. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari kira nanti tipuh sidang pengerusan pendidikan pengetua sekolah menengah Sarawak sebab adinam di Sibu. Sarawak peju'u nyebake dengi penyekembang bakati dalam pitak sains teknologi kejuruteraan ngak matematik STEM so beramasam inisiatif so takah skura neg institusi skura takah pegatung. Menteri Pendidikan, Inovasi ngak Penyekembang Bakat, Dato' Sri Roland Sagah Wiin Kit Atnang, ati inah yana peruah modal insan adi pandai, yana penyeguna derma penyekembang rais di Tipoce. Kedah so inisiatif adi dong netap inah program Dwi Bahasa, STEM Trailblazers, sistem STEM Catalyst, nyedia komputer, bedak kena dengan pemudah internet di skura sepa pasar, nyedia grant pendidikan, saman skim pendidikan takah bergantung deh bebayar. Ati inah yang perwah habis baga saintis ngak jurutera adidapun turung dalam penyekembang teknologi ngak agenda bepaut ngak tenaga. Dato' Sri Roland kita nanti tipuh kuka Carnival Minggu Sains Negara 2026 Zon Sarawak di Pusat Sains Sarawak di Kuching. Setelah anak tipuh rami anak ke gapit pengobat setiausaha pitak planning nga pembudayaan sains Mosti Dato' Ruziah Syafiq Kit Adnang Mosti peju'u nyebake dingi pitak sains teknologi nga inovasi so program Minggu Sains Negara MSN 2026. Ayanang program ane penandang perkara bipaut nga kecerdasan buatan AI, teknologi digital nga inovasi kai dong ngatur geh di kawasan sepapasar adisaman belaga nga kapit so program keterangkuman jangkau luar. Ati inah yana peruah rakyat adi deh kaes pakai teknologi pak dapat geh peruah teknologi bauh di Tipoce. Sarawak in the zone aditaruh program Minggu Sains Negara 2026 lepas zon utara nga zon timur ka Neg Madin rebis 20 ribuan mesua dalam program ana. Perungun taruh ratus nemenaan so sementaruh remin betang di Suri Aman terima surat tanah ngera mijah tipuh rami jebeli emas Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak Salkra di Kilang Sawit Merindun di Lubuk Antu. Gapit Menteri Penyekembang Pasar Pentadbiran Tanah Nga Abang Terun, Dato' Len Talif Saleh adi serah surat tanah ane kidatnang Ati sama 400 ju lot tanah bayah periratus taruh hektar dikitar perpat lot tanah dog peruah diribu section semengtaruh kanun tanah Sarawak kataruh ratus mai pro taruh lot dinge diribu section semengmai kanun adi sama. Ayanang serah surat tanah ana kiret nang Salkra sawut teted dari mengenai pengaden tunuh tuan deput tanah hak adat Bumi Putra NCR yang jaga hak ngera beken sok yang pederas dengi penyekembang sosioekonomi rakyat di kawasan Sepa Pasar. Pecuu dengi nga agah. Sarawak meting netap penetun kiang pingat emas yang Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 pakai temit bat tunuh pemujur nimun adidoksiun sebayu hati. Menteri Piminyang Sukan Nga Penjikembang Tukai Dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidatnang Sarawak dapat jadi reis adi samah mujur Nga Selangor Nga Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ayo harap Sarawak re dapat sena 76 pingat emas kiang di samah tipuh i jadi juara keseluruhan dari Sukma 2024. Bukan soana ayo sabah nang bara atlet meh sediagah yen Sukma Selangor 2026 adi redongatur so semangrimah neg 24 anumbran Ogos adi re. Setadana pasukan Sukan Layar Sarawak adirik suak bertanding dalam Sukma Selangor 2026 berguna nyebeke dengan semangat kerjasama berpasukan yang siun pingat emas. Gapit Menteri Penyekembang Kaum Dayung anak-anak ngak penyenang komuniti adi jadi geh penolong ketua kontijen Sukan Layar Sarawak Dato' Rozi Yunus Kidatnang bara atlet adi dogmien inah ngara adi bin potensi yen teban pemujur ka pasukan ana. Menyo tipuh berdapat ngak pasukan ana di miri ayenang bara atlet menegah dokingat abadat turung nyerja samah ka benar ngen komitmen ngera seteked tipuh penyedia saman tipuh bertanding. Mijah Maipro unit tukun berbola dogna di kawasan Rawut Kuala Nyalau Bintulu yang naik tarun rea bauh pemudip marin adi rusak setegar aktiviti pukat tunda haram saman yang namah dengi sumber ikan ka gerindung kawasan nakap ikan tradisional. Kapit Menteri Infrastruktur Nga Penyekembang Pelabuhan Sarawak, Dato' Majang Rengi Kidatnang, projek kana dog naik sok kerjasama diesah pembinaan Tukun Berbola Sarawak Sendirian Berhad PTBSB, Syarikat Tuan Sarawak SFC, saman Bintulu Ports Holdings Berhad BPHB. Sok sawa 2022, PTBSB mengen 467 unit tukun berbola di kudu-kudu kawasan di Sarawak adi saman di Satang, Kabong, Kuala Rajang, Lawas nga Kuala Nyabau. Menyo tipuh mansang program ana Dato' Majang Namahnang projek ana rengen utung bas ka bara penangkap ikan di Kuala Nyalau. Sukan Institusi Pendidikan Tinggi IPT Sarawak deh kaes jadi tarun ia na bertanding pai jadi ge platform ia na pejadi para mahasiswa adi bien disiplin bake ka bien na pemanai dari menjadi penguru. Menyu tipuh kuka sukan ana di Unimas Mijah gapit Ketua Setiausaha Pitak Dasar di Opis Menteri Pendidikan Tinggi Ahmad Rizal Adnan Kidatnang penyekembang atlet berguna dog naik sok-sok berpetak adik saman training, pinguman, penyihat pikir kira saman pemujur akademik. Ati inah siin ngera mujur derem pitak sukan saman derem prajan ngera beramah nga aspirasi rancangan pendidikan tinggi Malaysia 2026 neg 2025 adina penekan tunuh penyekembang bakat adik holistik. Rebis 2,000-an atlet, so 20 mai contingent, suak bertanding dalam mai acara sukan, dalam sukan IPT Sarawak Sabah adi 2, adi 2 puguru so mijah, neg 2 anumbran Ogos, adi re. Rabis 500 naan so 44 pasukan adi ngarut Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei nga China. Reswa derma piala terbuka antarabangsa tanda naga nga singa Sarawak 2026. Menteri Kerajaan Negeri Industri Kreatif nga Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah kidatnang bertandingane re doga ngatur so mai negeri anubran Ogos adire di Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho Kuari Batu Kawah. Pat kategori redo bertanding ana inah tarian singa utara nga selatan, tarian singa selatan tiang bergatung, tarian singa selatan tradisional sama tarian naga bercahaya. Bertanding ana deh kaes jadi ni so bertanding sukan pai jadi platform yen negap dinge atur berdingan kutuk penyipuan pasar Batan Asar saman penandang Sarawak jadi taruna demi merawat Batan Asar. Ngaku kemasagah ku paribasa pun pun ni. Kepimpinan adi berani biar peningkat Jo kak dapat tunak pingubah membedak Sarawak dapat jadi rais di setama di takah global. Penyekembang STEM, reju dengan pedaras dingin pemujur agenda teknologi dengan tenaga di Sarawak. 400 menjuk surat tanah dongen katuan deputana di Suri Aman tipuh rami jebeli emas Salkra. Karena kasat tidak agah di dalam pemimpin biatah yang isan isan dan wati, ada benda nyusun benda Muhammad Al-Hadi Syamsawi, so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isan isan, kak salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Ilmu Khas.
0: Pukul 6 tok pukul 6 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: bila kita mengucap salam ke hari pahlawan.
1: Jadi dermata ngian peluang ke barata ien ngian salam anu pahlawan kada agi atau mite ge ien lebih sege kada agi barata adi sesang adi sesang ataupun adi tayung babuk takah pemegat di tepu jahe. Asyik tapuan.
0: Jadi ada berupa gitu ya, kita mungkin ni buat peluang mungkin salam neng bala pahlawan, bala askar, askar sedadu, askar polis, bomba,
1: bara APM
0: pun.
1: Kami nyebut pasal pahlawan selalu dia tinggal mun bara askar, bara sedadu. Pada depan nang bara dokter pun pahlawan, bara nurse. Kami dia tinggal zaman COVID perja asli ada jadi masa hadapan.
0: Kain semestinya di zaman COVID masa itu pun bala terpaksa berjuang kai ngira ini bukannya kai ngira keselamatan dan kesehatan dan setengah berarti menjaga pesakit.
1: Betul.
0: Jadi bagi kita asih bagi individu lah, bagi hidup kita lah, asih pahlawan kita.
1: Muka ana atau tinggal konteks anu pahlawan nanti ani sebetulnya agi kah ayah kah seberkisar para soldadu, polis kah ada di degeng senapang lah, degeng sindak lah, ataupun atau bisa tinggal mon sama tak pahlawan idola.
0: Sebab ne pahlawan ti merujuk luas. Luas. Jadi ada bagi ti asih pahlawan kita ya sebenarnya ada abi asa kita lah. Karena kan kita buat memang memang sedadu lah, dia memang sedadu polis sebab menjaga keselamatan APM maritim.
1: Mon tapi mon satu itu tidak ada kami minta tinggal mon Ando sinde ka soto ida atau sadu kedengah gini ragu ni nang ibu engkau lah ratu. Terus mesti i sinde tanah ayah queen mun mun queen Elizabeth sana ka pak anda mehani peninggal tak di sinde
0: Kadang-kadang ne ada manusia hero ne.
1: Betul.
0: Hero is samai.
1: Betul. Mun pahlawan selalu terbita tengah anda di beke-beke dan hero. Betul lah hero.
0: Jadi berbagai ti kita buka peluang lah dan balik dengar kita ada selamat
1: ucapan hari pahlawan. Kekidaan ke kita ani ternyata pahlawan.
0: Iya asih pahlawan kita, asih hero kita lah. Ada berupa gitu.

Dan selamat berpagi, salam Malaysia Madani, sebengah neti puan-puan ayah. Penyumpangan serta perancangan tersusun dapat pegatu daya saing surau. Dimancang bakat STEM menyokong agenda teknologi dengan tenaga mampan Sarawak. 44 pasukan dari bertanding piala terbuka jabangsa Tanah Naga dengan Singa Sarawak. Ya, selamat berpagi bersama dengan aku, berancangan agak The Berpagi Tim Mesu YFM. Balai Pengupahan dengan ada perancangan serta pandai ngurus pengubah mengaban Sarawak jadi negeri berdaya saing dan peringkat global. Premier Tinggi Tan Sri Mang Johari Tun Oping menang negeri maju kai bergantung dengan wilayah atau kihong manusia. Pemimpin masuk Pengupahan berkualiti serta pemancang model insan. Dan bercontoh mengcaps beding dan berjaya pegatuh prestasi pasukan main bol masuk Pengupahan pintar dengan pengurusan ngasih. Semangat sama perlu tinan dan sistem pendidikan tinan ngakat bidang sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik atau STEM. Tinan kadeh bala tabau pintar mahir dengan sedia nurak ekonomi global. Dan berhenti ada kudung pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah Sarawak ke 60 dan Sibu. Sarawak negap memancang bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik. Kibarat inisiatif pendidikan masuk peringkat sekolah dan universiti. Menteri Pendidikan Inovasi dengan macam bakat Sarawak, Dato' Sri Ron Sagawiin menanti tinan kedah model insan dan datuh pemanai dan berguna dan negeriti di masa kenerjui. Inisiatif tunah mengprogram dui bahasa STEM Trial Blazer, STEM Catalyze, penyedia komputer dengan pelaju internet dan sekolah kawasan berpasar, geran penyelidikan serta skim pendidikan tinggi percuma. Langkah ti dengan kedah ihong saintis serta jurutera nyukong pemancang teknologi serta gender tenaga mampan. Dan berhenti timpuna muka kanibal Minggu Sains Negara 2026 Zon Sarawak dan Pusat Sains Sarawak The Kuching. Gapit serta saha perancangan dengan pemberian sains MOSTI. Dato' Ruziah Safi'i menang MOSTI nyukong langkah perancang anak sekolah. Minat sains, teknologi dengan inovasi wang ngatur Minggu Sains Negara MSN 2026. Program T ngajar berkait kecerdasan buatan, teknologi digital dengan inovasi serta program silung. Di kawasan Utak Tarun mengbelaga dan kapit dorongan program keterangkuman jangkau luar. Program biju dengan kader bala nyeratu de kai setakat minan teknologi pak panai ngunah teknologi masa je. Zon Sarawak ketaruh ngatur Minggu Sains Negara 2026 rimpas zon utara dengan zon timur dengan lebih 20,000 orang peserta. Lebih 500 peserta masuk 44 pasukan ngarum Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei dengan India bertanding de piala terbuka jebangsa Tanah Naga dengan Singa Sarawak 2026. Yara natur mahi neg prii anubaran mahi. Bertanding ti natur de Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho Kwari Batu Kawa. Menteri Penamin Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang 4 kategori tinanding Seninche Tanah Singa Utara, Tanah Singa Selatan, Tiang Tinggi, Tanah Singa Selatan Tradisional dengan Tanah Naga Bijawa. Bertanding ti bukan setakat bertanding sukan, pak platform negap bertukar batan asal dengan tari bedingan anca bangsa serta promosi Sarawak jadi tempat penemi batan asal. Dato' Sri Abdul Karim Miranti de Neg Balap Penudus Agah de Kuching. 206 orang masuk sementara bari mintangan Dato' Sri Aman terima surat tanah anu nyendun. Surat tanah 4 niju lot luas prii ratus taru hektar. Dok jugon majlis nyerah surat hak tanah timpu nyamut 60 sewa lembaga penyatuan dengan pemulihan tanah Sarawak Salkra. Majlis buka beragapit Menteri Pemancang Perancangan Bandar
Pentadbiran Tanah dan Hutarun Sarawak Datuk Haji Len Talib Saleh da Kilang Sawit Merindun Lubuk Antu Seri Aman. Masuk ke Haiti 40 taruh lot tanah piluah dorongan seksyen semung taruh kanun tanah Sarawak 150 taruh lot dorongan seksyen semung mahi kanun tanah Sarawak. Datuk Haji Len menang mugun surat tanah petangga komitmen Salkra iktiraf hak inya ampu tanah NCR. Titan jamin penyelamat bala peserta dengan pederas aktiviti pemancang sosioekonomi inya ratus de kawasan sepapasan.

Di Selong lagi agak ada berupa GT. Sarawak kain tetap sasaran khas ngumpul medal dan sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor. Pak lebih numpu kekal prestasi cemerlang. Menteri Belia Sukan dengan Pemancang Pedagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah percaya Sarawak kungang de tempat paling semu bersama dengan Selangor dengan Kuala Lumpur. Namanang sekurang-kurangnya kontingen Sarawak perlu ngekal ngumpul 76 medal emas dan cun timpu juara keseluruhan dan masanya jadi tuan rumah Sukma 2024. Dipercaya penyedia atlet serta pengurusan kontingen Sarawak de tahap paling paguh de nurak temasa. Dato' Sri Abdul Karim deput RTM de Kuching. Sukma Selangor 2026 Renatur Mesir Merima 24 Anubran Mahir. Pasukan Sukan Layar Sarawak Rengaban Cebaran Negeri Ti Negeri Temasa Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 numpu semangat ini pasukan dengan kerjasama Cien Middle Mas Gapit Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan Kesejahteraan Komuniti terjaji penolong Ketua Kontingen Sukan Layar Sarawak Dato' Rosi Yunus menang tiap atlet dok pilih serinci individu bahas peluang cun middle bagi pasukan atlet dok pitai bitulung kesama serta sedia nurak lawan dan berhenti da masana bidaput dengan pasukan ti demiri Mahipuru tukun bebola kudok di kawasan Kuala Nyalau Bintulu anu nyenuna tina nyaga dengan kia sistem laut derusak benda aktiviti pukat tunda. Gapit Menteri Infrastruktur dengan Pemancang Pelabuhan Sarawak Dato' Majang Renggi menangti bituju tinan ngada tempat bau tinan ikan dengan pemudip laut belindung nama asil laut serta nyaga kawasan nekep ikan. Projek ti jangka ngaban penguntung bahas neg bala pengikan de Kuala Nyalau. Nendaput media masana muka majlis ngkudok bola terumbu fasa 2 de Bintulu. Program tunjab sosial korporat sesama ancah pembinaan tukun bola Sarawak Sendirian Berhad dengan Sarawak Forestry Corporation dok sukung beda Bintulu Port Holding Berhad. Masa 2002, PTBSB nyugun 467 unit tukun bebola dahong tempat di kawasan Laut Sarawak kiberut di Satang, Kabong, Kuala Rajang, Kelawas dengan Kuala Nyalau. Sukan Institusi Pendidikan Tinggi IPT Sarawak bukan saja tempat bertanding pak platform dengan ngancak mahasiswa disiplin berdesaing dengan jiwa pemimpin. Gapit Ketua Setiausaha Dasar Opis Menteri Pendidikan Tinggi Ahmad Rizal Adnan menap macang atlet perlu ngerangkum aspek latihan, pimaan, penyihat mental dengan akademik. Dalam kati ngacak atlet mahasiswa cemerlang sukan serta ada pengajian ngajah 7 Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 numpu pemacang bakat secara holistik. Berhenti masana muka sukan IPT Sarawak edisi kedua da Unimas Anu Nyanduna. Sukan IPT Sarawak natur masu Anu Nyanduna neg 2 Anu Baran Mahi dan ngeban 20 Mahi kontijen dengan lebih 2,000 orang atlet bertanding da Mahi acara sukan. Tindak mengenaga tipu Anu Binacan lagi. Balai penumpegan serta perancangan tersusun dapat Pigato daya saing Sarawak. Dimancang bakat STEM menyokong agenda teknologi dengan tenaga mampan Sarawak. 44 pasukan yang bertanding piala terbuka antarabangsa Tanah Naga dengan Singa Sarawak. Sen ketika agak berpagi dah disusun pada Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk sesen berita was masuk RTM Kuching dengan dosnalin pada Maureen Anjak. Salam Malaysia Madani.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okay, lagu masuk Tony Ben. Tony bersama dengan Happy's Band. Lagu berkenaan apa-apa.
1: Okey, jadi jam tadi Sudah Madin The Premier League dengan Pukul Jut Setengah Isan ni saja di awal tu je lagi ke Krakar ya, Pasar
0: Palawan,
1: Pasar Ani kayu di do Krakar dia noti Brahmah ngarami anu pahlawan ya. Okey, jadi Ani sebetul i den pahlawan puan ka pemegan yen ta. Jadi asikah sebetul i jadi idola pemegan ta. Jadi anda adi tak sebab Krakar di Anwati ya.
0: Jadi ya cuba kita translate ataupun terjemah naga pemudip kita. Sebetulnya bagi kita asing kepada the asing kita lah individu kita, asing kita ada sebagai pahlawan. Pahlawan kita. Sebab ne bahinya menang ne pahlawan aku adalah mungkin ne emang. Okey, pahlawan aku adalah ane.
1: Betul.
0: Mungkin hanya pemang, mungkin ne ane ada pahlawan sebab ne masuk ne lagi mula mayan dan dunia ti ane ne ada ngatur ne sampai ne sekolah sampai
1: ne tempat.
0: Ayah sampai ne bahas sampai ne mau ada anak pun ane ne ngatur anak.
1: Betul.
0: Sebab ne ada kerja ane ne ngatur asli ke pahlawan kita sebetulnya. Jadi boleh kita berada dengan mati pukul mahi ya. Kita
1: bersama
0: dengan sambutan hari pahlawan kita The Anuti.

pukul 7.30 pagi. Sebungasah demutik pun abar. Kepimpinan de berani duhagi wawasan dan sekurah pigerak semangat Braga Sarawak. Pimasang bakat STEM nyukung agenda teknologi do tenaga mampan Sarawak. 400 mungjuk lot hak milik tanah obo serah di Sri Aman bisamut dorami jubli emas Salkra. Selamat pagi bersama Dokok Martina Naun dan Abar Suat YFM Bidaya, Demutik Tengah Nabar. Kepimpinan diberani ogi wawasan di tungang ngurus perubah jagin fakta utama dedak Sarawak jagin negeri di tungang Braga dan takah global. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang pimuju negeri bukan sejak bergantung dan motik ki wilayah atau kiang nyadera dan pa'ah obah gerak dak kualiti kepimpinan duh pimasang modal insan. Ia misutua Cape Verde dah berjaya pad prestasi pasukan main bol ngerusuk kepimpinan duh pengurusan dengasi. Nuna ada suap premier semangat de samah perlu ogi dan sistem pendidikan de nguat bidang sains, teknologi, kejuruteraan duh matematik atau STEM nganya peruah generasi de bege pengipuan pimandi kerja duh setia ngejawin perubah ekonomi global. Ia sabut niti teramakat ngusap dan udung pengurusan pendidikan pengetua Sekolah Menengah Sarawak ke Nompuru ni de Sibu. Sarawak kitubuk nguat pimasang bakat dan bidang sains, teknologi, kejuruteraan, duh matematik, STEM, ngerusu boga masam inisiatif de modern pendidikan de suak takah sekurah neg institusi pengajian tinggi. Menteri Pendidikan Inovasi Dua Pimasang Bakat Sarawak Dato' Sri Roland Sagawi In sabut nang sejak inu ireh nganyak peruah modal insan tapi gatung pimane sen pimasang negeri dan sunisonu. Antara inisiatif Dato' Pono meredah program Dwi Bahasa STEM Trailblazers STEM Catalyst penyedia komputer Dua Pinamah Paguh Pimuda Internet dan Sekurah Ruar Pasar Grant Kerja Pekarik dua skim pendidikan tinggi percuma. Rakah ini jagin asas nganya peruah rabi sebagai saintis tu engineer ditunggang nyukung pemasang teknologi duh agenda tenaga mampan. Dia sebut itu telah tajah Carnival Minggu Sains Negara 2026 Zon Sarawak de Pusat Sains Sarawak Kuching. Dang majlis desamah gapit Ketua Setiausaha Bagian Perancangan Duh Pembudayaan Sains Mosti Datuk Ruzia Syafei sebut nang Mosti ketubuk nguat sejakak kerja praku sains teknologi inovasi ngerusuk pengatur Minggu Sains Negara MSN 2026. Program ini hubuh ngidah kurak kecerdasan buatan AI, teknologi digital duh inovasi duh abuh peruas kekuasaan juak sok pasar de kedak belaga duh kenawit ngusuk program keterangkuman jangkau luar. Sejak ini bertujuan peruah ratus de bukan sejak pakai teknologi pak tunggang nukuh teknologi dan masa terindek. Sarawak ialah zon ketaruh sen pengatu Minggu Sains Negara 2026 merupas zon utara dua zon timur dua peserta disua sen suak taruh zon adin merabis sen 20,000 orang. Merabis 500 orang peserta suak 44 pasukan ngarun Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei dan China rek bertanding dan Piala Terbuka Antarabangsa Tarian Naga do Singa Sarawak 2026 dari yang mengatur dan Moi do Pri Anubran Moi di. Bertanding ini rek mengatur dan Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho Kuari Batukawa. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah sebut nang bertanding ini ria obuh bagi kang 4 kategori ianu Tarian Singa Utara, Tarian Singa Selatan Tiang Tinggi, Tarian Singa Selatan Tradisional dan Tarian Naga Bercahaya.
bitanding bukan saja bitanding sukan paah jekin platform ngan yang nguat tarin jamit antarabangsa do pikiran budaya masing-masing baya praku Sarawak jekin tempat pengundek penomi bikait do budaya. Datuk Sri Abdul Karim Sabudiniti dan ni sidang media da Kuching. Taruh ratus nuom penerima suak semung taruh Romin Botang do wilayah Sri Aman terima surat hak tan milik tanah Sumia. Penyerah surat tanah ini melibat 400 mengju lot de priratus taruh hektar ayuh ini oboh ngatur da Dewan dan Majlis Penyerahan Surat Hak Milik Tanah bersambut dua sambutan Jubli Emas Lembaga Penyatuan Dua Pemulihan Tanah Sarawak Sarkra. Majlis sebut tajah da Gapit Menteri Pemasang Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Duh Alam Sekitar Sarawak Datuk Haji Len Talif Saleh de Kilang Kelapa Sawit Merindun de Lubaantu Sri Aman. Sendekang ini taruh perupat lot tanah obuh peruah dari buat seksyen semung taruh kanun tanah Sarawak sementara taruh ratus semua pertaruh lot ada dari buat seksyen semung taruh kanun tanah Sarawak. Di ino dang sina pengusap Datuk Haji Len sabut nang penyorah surat hak tanah surat hak milik tanah ino pikiran komitmen Sarkra the deported iktiraf pemilikan tanah hak adat Bumi Putra atau NCR. Ia nang dang masa desama jamin keselamatan hak peserta dua pidaras pemasang sosioekonomi ratus deruar pasar. Ketubuk dua habar. Sarawak ida dia nota piniat midemas sen Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 pak angin penumpu kerak prestasi cemerlang da oboh sen sebayu ti. Menteri Belia Sukan dan Pemasang Usahawan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah sabut nang Sarawak bisa nang Sarawak tungang nopat depa dan antara kaban negeri di Kasen Somu bersama di Selangor di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Yang sekurang-kurang kontinjen Sarawak perlu dapat nguruk juk prunom medemas kedak de sen tipuah jagin juara keseluruhan terah jagin tuan rumah Sukma 2024. Ia pun bisaya nang atlet dua pengurusan kontinjen Sarawak adin masukup sedia ngejawin sukan ini. Datuk Sri Abdul Karim sabut itih tarah RTM tidak peduha de Kuching Sumia. Sukma Selangor 2026 dia mengatur suak semung limu neg 24 onuburan moh iti. Sementara ini, pasukan Sukan Layar Sarawak dari Teban Penurak Negeri itih dan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 perlu mitbat kurat semangat pi pasukan duh kerjasama saksen midemas. Gapit Menteri Pemasang Dayung anak koput duh penyonang komuniti dan jagin gah penolong Ketua Kontinjen Sukan Layar Sarawak Datuk Rosie Yunus sebut nang setiap atlet dah berpiris ialah individu dah ogi prestasi ya, saat dapat naiduman nuduk pemujur pasukan. Atlet pun abu supaya gah dah ingin kerjasama duh komitmen sepenuh tipuh naik pengisdia duh masa bertanding. Ia sebut itu lepas berdapat duh pasukan ini demiri. Mai puru unit tukun bebola boh nopat de raut Kuala Nyalau Bintulu Sumia nganyak jaga ekosistem dama diganggu da aktiviti pukat tunda haram. Gapit Menteri Infrastruktur dan Pemasang Pelabuhan Sarawak Datuk Majang Renggi sebut nang inisiatif ini riak peruah habitat bau sen binatang idip di raut namah sumber perikanan dua ngerindung kawasan senya de takap ken secara tradisional. Projek ini sakatnya nang dia ingin ayuh hutung nuduknya de kerja tekap kian de Kuala Nyalau. Ia sebut ini tik terah media berdapat dua rapas tajah majlis melabuhkan bebola terumbu fasa 2 Bintulu Sumia. Program tanggungjawab sosial korporat ini ialah kerjasama antara pembinaan tukun bebola Sarawak Sendirian Berhad PTBSP 2 Sarawak Forestry Corporation SFC pakai sukong Dasuak Bintulu Port Holdings Berhad BPHP. Tajah sewak 2022
PTBSB menyumbang 467 unit tukun berbola dan kudu-kudu topat derat Sarawak merereh de Satang, Gabong, Kuala Rejang, Lawas, duh Kuala Nyalau. Sukan Institut Pendidikan Tinggi IPT Sarawak bukan sejak topat senyap bertanding pa'ah nganyak kanyat disiplin dan semangat kepimpinan dapik katung. Gapit Ketua Setiausaha Bigan Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi Ahmad Rizal Adnan sebut nang pemasang atlet perlu obuh ponu secara penuh dan awap aspek training, penguman, penyihat, kesejahteraan mental dan ekonomik dapik timang. Inuna sa atlet mahasiswa tunggang sen kecemerlangan dan gelanggang dodang sekurah bigotet duh niat rancangan pendidikan tinggi Malaysia 2026-2035 dengan penokan kurap pemasang bakat secara holistik. Ya sobat iti terata aja sukan IPT Sarawak edisi kedua The University Malaysia Sarawak Unimas Sumia. Sukan IPT Sarawak dok mengatur taja anu Sumia neg duh anu beran moiti nguruk 24 moi kontingen 2,000 orang atlet bertanding dan moi acara sukan. Penyertaan dapat tambah ini pikiran minat do komitmen warga institusi pendidikan takah bergantung bidara sada pemasang sukan mahasiswa de Sarawak. Ngan ku ngemas abar ku paribasa pun-pun, kepimpinan deberani duhagi wawasan dan sekurah pigorak semangat peraga Sarawak. Pemasang bakat STEM nyukung agenda teknologi du tenaga mampan Sarawak. RM400 mungju lot hak milik tanah, abah serah de Sri Aman bisamut duh rami jubli emas Sarkra. Demutis Jabal menyusun da Muhammad Al-Hadi Syamsawi da sua section berita awas masa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Ilmuhas. Pukul 6 tok pukul 6 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Kelantan nanti ya. Tara perundi nombaran Jun 2026.
1: Ya, nanti atas atas cerita anu pahlawan pan ka anu pi magan ya. Aha. Jadi sungguh atas cerita atanang atas cerita rami anu api magan asalui ata sen berana nang referring tu anidah mon bara soldadu polis pak noti atau da scope ta rebes baga dinge atau pemogan pahlawan asi ada jadi pahlawan derma pemudip ta
0: ya. Mungkin boyfriend boleh jadi pahlawan.
1: Wow.
0: Sebab mungkin boyfriend saya dah
1: cukup handsome
0: menyelamatkan daripada semua keadaan
1: rebes juga dari segi keuangan.
0: Wow. boleh lagi menang le pahlawan ataupun ini boh contohlah mengaku dengan mu lah.
1: Yeah.
0: Mu pahlawan sebab mu sponsor ke boleh lah.
1: Oh, okay lah.
0: Boleh lah, boleh lah. Jadi asyikah pahlawan kita, pahlawan ada tibu adep lah, ada individu. Ada sembadi kita mohon salam hari pahlawan danuti.
2: Klik hari tu. Anu pemegan. Adi dok sita ngataruh perundi anu beranjulai berang soa inah tanah pengatun adi skasen begatung. Adi dong yang kabara anggota dipita atau seramat yang ngatun kak kingat kerja pengendai adi ngeramuh naik so jeman darurat ngak konfrontasi. Penyita anu pemegan menegah inah yang jadi tanda pengingat kak sopren. Nang penyebab mai reis dehret timur kak jadi sadi adepi. Penyita ati menegah inah yang jadi pinyir danang penyebab mai reis berguna do jaga bedak sopren. Adi saman adep rakyat kadeh ke Estok Sengan di Kawin Angkatan Tentera Malaysia saman Polis Diraja Malaysia. Penyita anu pemegah negara 2026 Takah Sarawak dongnai di dataran perayaan Petrajaya Kuching kait teban tema mengenang jasa mengukuh pertahanan. Terima kasih di jasa bara pemegan. Selamat sita anu pemegah negara 2026.